0: kasihan ingin bertobat dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
1: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subiarto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, K3 RRI, Plus Mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GASKI Rehoboth Jakarta
4: tadi. Karena memang dia ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Dia dibilang mereka selama ini bergereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Dan datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum sampai 500 kayak Mas.
3: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Ajeng mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
5: akan dari pendeta. Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
3: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat jadi dia lebih lagi jadi lebih paham lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
3: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Ketiga tersemudara untuk Indonesia.
2: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
7: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
8: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195 ribu orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
7: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda, kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
8: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
9: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanlimaspol.
8: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Laporan khusus.
11: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
12: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah. dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
11: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur, yang kita juga tahu dia pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
12: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
10: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
12: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
13: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen, dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesnek kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
12: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
13: bagaimana
12: Indonesia.
13: Nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah saya sudah masuk Bu, tapi saya snack sudah sejauh mana?
14: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
15: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis, tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
16: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah 15 juta rupiah. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duler Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pagi.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

tema yang nanti juga akan diperbincangkan di Dialog Jambi Penyapa pagi ini, pendengar, silakan di 0811-6707-8850. Ya, kita berbicara terkait keterbukaan informasi mengenai penempatan kerja di luar negeri. Bagaimana tanggapan dan komentar Anda pagi ini di opini publik Pro 1 RRI Jambi dalam keterbukaan informasi penempatan kerja di luar negeri? Silakan, kami membuka line telepon di 0811 6707 8850.

0: Pagi.
1: Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi Bang JJ. Semangat pagi, selamat awal pekan pagi. Yeah, luar biasa sekali awal pekan dengan semangat ya. Oke. Okay.
1: Kalau aku enggak ada awal pekan.
0: Awal pekan, akhir pekan enggak ada Bang JJ. Semuanya sama ya. Aja pekannya.
1: Podo ae, Mbak.
0: Podo ae.
1: Iya, orang tanggal-tanggal muda di gajian aku sama juga lah.
0: Iyalah, ada juga hari-hari harimau gitu ya, dapat rezeki harimau.
1: Iya. Ya, begitulah.
0: Oke. Okay. Baik, Bang JJ, ini mengenai keterbukaan informasi nih penempatan kerja di luar negeri. Nah, diiming-imingi katanya di sana enak, sekalinya sampai di sana bla bla bla dan lain sebagainya. Ini gimana nih menurut Bang Jiji?
1: Kalau menurut aku begini, kan ada kita cara resmi maksudnya ada pakai dokumen segala macam ya. Sering yang ditayangkan ada kezaliman terjadi saja di Malaysia aja. Itu kan kebodohan kita sendiri yang masuk melalui cara ilegal.
0: Iya, betul.
1: Nah, ada iming-iming dari teman di sana. Di jaringan itu, Mbak.
0: Oh, jaringan ya.
1: Contoh di Jambi.
0: Iya.
1: Jaringan, teman-teman ngata enak begini. Padahal mereka tanpa di sana, mereka dijual per kepala.
0: Nah, itu dia.
1: Nah, si teman yang di sini menyampai teman lain. Pokoknya kamu ada fee gitu ya. Mm-hmm. Nah, mereka masuk itu melalui jalur-jalur Tanjung Balai Krimun ya.
0: Iya.
1: Dikumpulkan nanti baru dikirim ke Malaysia. Nah, sesampai di Malaysia, dosa saja jauh, Mbak. Kita pindah RT aja, kita harus lapor ke RT
0: lainnya.
1: Benar lain, ya.
0: Banget.
1: Nah, selapor RT lain. Nah, apalagi di negara lain.
0: Betul.
1: Yang hukum tidak sama di kita. Nah, kalau terjadi kezaliman mereka masuk secara ilegal, gelap, kata orang Malaysia itu masuk secara haram. Itu. Secara haram kalau Malaysia. Nah, ini sambil Malaysia aja loh yang dekat ya.
0: Iya.
1: Ini wajar terjadi kezaliman karena mereka diperkerjakan itu tidak jalur resmi.
0: Iya.
1: Kalau resmi, Mbak, tidak berani. Kita ini punya hukum undang-undang juga, ada HAM manusia ya. Di negara luar itu lebih lagi profesional soal hukumnya daripada kita.
0: Iya.
1: Kita begini maksudnya. Di sana tuh jelas semua. Kalau masuk secara baik-baik, mereka akan terima baik-baik. Nah, kedutaan kita juga di luar negeri itu akan mendata.
0: Iya, benar.
1: Bila terjadi satu hal, akan ketahuan cepat. Terjadi ada apa. Itu antara duta besar sama duta besar lagi ya.
0: Iya.
1: Yang ini bicara. Nah, sekarang yang kita bicarakan secara, masuk secara gelap-gelap ini. Bagaimana? Ini sudah iming-iming dari teman-temannya. Ternyata mereka itu dijual. Nah, pokoknya mereka kalau Malaysia itu kebanyakan masuk dari Tanjung Balai Krimun ya, masuk melalui jalan-jalan tikus gitu. Masuk, nah nanti mereka diperkejar di sana, ada yang di perbatasan dengan Kalimantan, di sawit-sawitan. Nah, terjadi hal-hal buruk ini payah dilacak, Mbak.
0: Baik-baik.
1: Nah, ditayangkan seolah itu macam ini, menimbulkan rasa kebencian kita kepada satu negara. Ini sebagian kecil, sekarang orang-orang luar negeri juga masuk Indonesia. Tidak jelas resmi itu ditangkap juga.
0: Betul-betul.
1: Nah, seperti mana itu saya bilang tadi ini kita pindah ke RT aja melapor ke RT lain gitu kan.
0: Iya,
1: apalagi di negara lain lah.
0: Ke luar negeri
1: itu. Jadi hal luar negeri itu kebodohan lah.
0: Betul.
1: Jangan cepat termakan
0: rayuan dan iming-iming gitu. Betul. Baik.
1: Ini kakak teman aku di Singkambang sini.
0: Iya.
1: Itu hampir 16 tahun baru pulang kemarin. 16 tahun bengkak.
0: Allahu Akbar.
1: Masih cara iming-iming tadi. Nah, maka jadi pelajaran bagi masyarakat ya. Jangan diiming-iming itu gajah enak masuk secara resmi. Kalau resmi tempat mereka itu dikarantina, kampamanya mereka ke Arab itu diajar bahasa Arab walaupun hanya sifatnya hanya yang penting-penting makan, minum, ke WC, kamar mandi, cuci piring itu ibaratnya ya. Mereka dikarantina. Jelas, di luar negeri itu anak teman aku juga di Korea itu 25 juta gaji, Mbak. Sebenarnya resmi ya.
0: Iya.
1: Itu kerjanya cuma ditambahkan itu.

0: janggal macamnya.
1: Masya Allah, itu kalau resmi ya bang ya?
0: Resmi. Mm-hmm. Nah sekarang kalau tidak resmi terimalah risiko sendiri.
1: Benar, jadi hati-hati aja. Sekali lagi buat masyarakat kita aja, ya.
0: Jangan sembarangan, artinya yang memberi informasi yang ini siapa, kamu masuk macam mana, kita harus ada dokumen semua.
1: Oke, baiklah.
0: Harus jelas semua, jadi kita dapat yang benar-benar, malah teman anak teman aku tidak mau pulang. Jadi kan per 4 tahun anak teman aku tuh, malah dia minta tambah lagi.
1: Oke, baik.
0: Karena merasa bahagia, bisa ngirim orang tuanya uang.
1: Benar. Iya, benar.
0: Nah, jadi jangan kita semakin ini saja, informasinya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum syuriuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pendapat tanggapan juga dari pendengar kita ya, terkait daripada keterbukaan informasi mengenai penempatan kerja di luar negeri ya. Kalau memang jadi buruh, ya bilang jadi buruh gitu ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, gimana nih, gak ada suaranya. Boleh dicoba kembali ya, diulang kembali. Anda ingin bergabung bersama di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi untuk edisi hari ini awal pekan 27 Juli 2026. Baik pendengar, mengenai keterbukaan informasi penempatan kerja di luar negeri ya, apa tanggapan dan komentar Anda? Silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ula.
1: Iya, semangat pagi Bang Antoni. Kabar baik, gimana sebaliknya Bang Antoni? Sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ini kayaknya belum ngopi nih kayaknya nih.
2: Oh, tahu banget.
1: Iya, karena belum ceria, belum ceria suaranya.
2: Iya.
1: Baiklah, Bang Antoni, kita bicara mengenai keterbukaan informasi untuk penempatan kerja di luar negeri. Nah, punya teman, keluarga, sahabat atau mungkin yang sudah keluar negeri nih Bang Antoni?
2: Ya, belum sih.
1: Belum ya. Jadi tanggapan Anda terkait hal ini seperti apa?
2: Ya, tanggapan saya pemerintah harus buka informasi seluas-luasnya
1: gitu. Iya, kan? Betul.
2: Maupun itu di media, di salah satunya di RRI ini harus diiklankan juga.
1: Betul.
2: Itu kan salah satunya.
1: Iya, baik.
2: Ya? Jadi agar masyarakat tidak tertipu dan informasi resmi dan tidak resmi itu harus gimana.
1: Bener. Gitu kan. Mereka nggak tahu nih beneran memang segitu gitu ya gajinya, apakah ya memang tempatnya enak atau gimana, nggak tahu kan, karena belum sampai ke sana gitu.
2: Benar Mbak. Jadi intinya sekarang ini Mbak, pemerintah yang lebih peran membuka ruang gitu kan.
1: Yeah.
2: Nah, karena kenapa saya bilang pemerintah, karena di namanya Indonesia ini masih banyak pengangguran gitu kan, karena mereka ingin mencari gaji besar kan, karena itu Mbak. Nah, oleh karena itu kalau memang ada lowongan untuk ke luar negeri itu diiklankan atau gimana kan, jadi lebih gimana gitu kan, di tiap televisi ataupun di radio gitu kan. Jadi masyarakat ini kan dapat informasinya jelas tuh Mbak, dari media abal-abal gitu kan.
1: Iya.
2: Nah, kalau dari media abal-abal tuh ya tahu sendiri Mbak, banyak penipuan-penipuan.
1: Betul.
2: Nah, seperti itu.
1: Mungkin masyarakat juga harus cerdas yang Bang Antoni ya. Kalau tidak ada dokumen-dokumen yang lain-lainnya itu yang diminta, terus juga ada bukti-buktinya, jangan mau berangkat gitu ya.
2: Benar. Minimalnya harus ada surat izin dari kepemerintahan lah, misalnya dari Bapak Gubernur atau dari mana gitu kan.
1: Oke, baiklah.
2: Dari penerima dari pemerintah sinilah jelasnya gitu kan.
1: Betul.
2: Nah, misalnya dari Jambi ataupun dari manapun lah pokoknya, dari mana kita tempat kita tinggal gitu kan.
1: Oke, baik. Nah,
2: harus menandakan resminya harus itu Mbak. Jadi harus ada dari pemerintahan surat, ya semacam surat dari pemerintahan lah bahwa benar dari swasta.
1: Oke.
2: Barangkali itu saja Mbak.
1: Baik, terima kasih Bang Antoni.
2: Oke Mbak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, dimana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi di ruang opini publik ya. Anda yang ingin memberikan tanggapan terkait mengenai keterbukaan informasi penempatan kerja di luar negeri ya. Silakan yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Boleh diulang lagi pendengar dan buat pendengar yang sudah masuk ya dan juga sudah mengakhiri, boleh di close ya teleponnya ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, masuk Pak RT. Oh, kok Pak RT sih? Apa kabar Pak D?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat, baik-baik saja ya pastinya ya.
3: Iya.
1: Iya, baiklah. Iya, Pak D, silakan tanggapan dan juga komentarnya Pak D terkait keterbukaan informasi mengenai penempatan kerja di luar negeri. Seperti apa nih?
3: Ini yang mau berangkat, masyarakat benar-benar mencari informasi secara anu benarnya. Ya tadi Pak RT tadi itu, Pak.
1: Pak RT.
3: Pak RT.
1: Iya.
3: Pak warganya ya.
1: Benar.
3: Kemana-mana ditanya dulu.
1: Iya, benar-benar. Kalau mungkin ada warganya yang udah lama nggak kelihatan, ditanya ya kemana?
3: Iya, yang jelas belum, Pak. Yang mau berangkat ditanya dulu apakah punya dokumen resmi. Kalau mempunyai dokumen resmi, kerjanya di luar negeri pun aman, nyaman. Dan tidak penting, dan tidak kalah penting lagi kalau masyarakatnya mencari dokumen itu kan menjadi sumber pajak penghasilan negara, Mbak.
1: Iya, betul.
3: Makanya RT itu yang terutama yang harus proaktif dulu, Mbak.
1: Pokoknya setiap warganya yang keluar masuk tuh harus lapor 1x24 jam gitu ya.
3: Bukan masalah keluar masuk itu kan. Kan ada terkiu mau berangkat ke sini ke sini.
1: Iya, makanya itu minta, pasti ada minta surat dari RT gitu kan, pengantar dari RT mau ke sini ke situ gitu.
3: Jadi kalau yang kira-kira nggak resmi, kalau belum tahu masih anu gambarannya buram ya dikasih pengarahan.
1: Oke, okay. Gitu. Baik. Untuk resmi. Iya, baiklah.
3: Kalau pakai paspor aja kan dia kalau ngurus paspor kena pajak penghasilan juga, Mbak.
1: Iya, betul.
3: Itu yang paling penting itulah. Mudah-mudahan supaya pemerintahan paling rendah tingkat RT harus proaktif dulu. Waktunya mau kemana kan gitu.
1: Oke, okay, baik.
3: Supaya marganya ditekan di sananya loh, Mbak. Belajarlah, Mbak. Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih. Kembali Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada di pagi ini Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya. Saya terima satu penelpon lagi yang ingin bergabung, silakan di 0811-6707-8850 ya. Sebelum kita mengakhiri Opini Publik dan kita lanjut pada Dialog Jambi Menyapa Pagi untuk edisi hari ini. Ya, pendengar, keterbukaan informasi ini penting sekali ya, terlebih lagi untuk Anda yang ingin sekali bekerja di luar negeri ya, mengenai penempatannya dan lain sebagainya. Dan pastinya sudah banyak sekali ada beberapa tanggapan dan juga komentar daripada para pendengar kita pada pagi hari ini di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Bang Gigi tadi di Bungo, ada Bang Antoni juga di Kota Jambi, dan juga ada Pak D. Sutrisno ya. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda pagi hari ini. Pendengar, kita akhiri kebersamaan di Opini Publik dan kita lanjut pada Dialog Jambi Menyapa Pagi ya untuk edisi hari ini. Dan pastikan harapan kami Anda tetap mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi ya. Jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.
1: FM 88,5 MHz, kanal inspirasi.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pagi Pagi Ini.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di Dialog Jambi Menyapa Pagi edisi Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Yoga Wijanarko di program 188,5 MHz RRI Jambi. Ya, pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini ya, kita akan membahas ini terkait keterbukaan informasi penempatan kerja di luar negeri. Ya, saat ini nih sudah hadir di studio ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Pak Ahmad Taufik Helmi selaku Ketua KIP Provinsi Jambi. Ya, selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Mas Yoga.
2: Sehat Bapak?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat ya, baik. Dan yang kedua ada Pak Yahya Buati selaku Kabid Pembinaan Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi atau P3PPP TKP di Disnaker Trans Provinsi Jambi. Selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi.
2: Sehat Bapak?
4: Sehat
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya baik, mungkin kita sudah kedatangan satu lagi narasumber nih. Kita nantikan. Baik, mungkin yang satu lagi nih ada Pak Sudirman selaku dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi. Ya, baik, silakan duduk Bapak. Oke, baik.
3: Oke.
2: Selamat pagi, Pak Sudirman.
5: Pagi.
2: Pagi, sehat Bapak?
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat. Ya baik, mungkin untuk mengawali perbincangan kita pada kesempatan pagi ini kita ke Pak Yahya dulu nih Pak. Mungkin kita melihat bagaimana nih Pak kondisi tenaga kerja kita yang ada di Provinsi Jambi sendiri Pak. Yang ada di Provinsi Jambi yang ingin apa ya, bekerja ke luar negeri Pak.
4: Terima kasih. Sebelumnya kita melihat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 2 mengatakan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan layak, pekerjaan dan penghidupan layak. Dan diteruskan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2023 tentang ketenagakerjaan. Di mana di sini Dinas Tenaga Kerja sekarang ini lagi fokus untuk pelaksana perekrutan pemagangan ke luar negeri, yaitu ke Jepang dan ke yang sekarang ini lagi kita urus yaitu masalah pengiriman tenaga kerja ke Brunei Darussalam.
2: Itu kalau untuk ketiga tempat ini ada kuotanya Pak ya, memang untuk
4: kuotanya ada. Jadi kalau untuk Jambi untuk yang ke tahun 2025 kemarin kita kan sudah ada kegiatan call worker namanya, itu perekrutan untuk pekerja ke luar negeri dalam arti kata perawatan lansia.
2: Iya.
4: Sedangkan untuk tahun 2026 ini kita lagi seleksi untuk perekrutan tenaga kerja ke Brunei Darussalam karena ada permintaan dari sana. Jadi kita ada kerjasama dengan P2MI yang mana kita dikasih dua paket kegiatan yaitu sekitar 40 orang yang nanti cikal bakalnya nanti kita kirim ke Brunei Darussalam.
2: Berarti semua masyarakat Jambi bisa ngikut itu Pak ya? Tidak
4: bisa.
2: tidak ada apa kriteria tertentu itu tidak ada atau bagaimana Pak?
4: Kalau untuk kriteria rasanya tidak ada karena kita di situ memfokuskan itu tamatan SMA sederajat maupun S1 dan D3.
2: Oke, baik. Ke Pak Ahmad lagi nih Pak, mungkin Pak. Bagaimana nih Pak KIP ini melihat pentingnya keterbukaan informasi terkait program penempatan kerja Indonesia ini ke luar negeri, Pak?
3: Ya, baik. Terima kasih, Mas Yoga.
2: Ya.
3: Kami terima kasih juga dengan Pak Yahya Buati, kemudian ada Bang Sudirman yang telah hadir. Alhamdulillah memang kami ini difasilitasi oleh TPRI dan RRI dialog terkait dengan keterbukaan informasi satu kali dalam satu bulan. Baik. Yang pertama tentu yang perlu kami sampaikan, saya kebetulan juga sarjana ketenagakerjaan Pak, kependudukan. Jadi memang kalau di dalam ilmu kependudukan dan ketenagakerjaan itu ada daya dorong dan daya tarik, Pak. Sebenarnya ini keterkaitan dengan ketenagaan kerja. Orang apa namanya, di satu sisi di dalam negeri kita susah mendapatkan pekerjaan, maka di luar negeri mungkin lebih mudah dengan gaji yang besar. Nah, terkait dengan keterbukaan informasi, memang apa namanya, masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi setiap warga Indonesia, termasuk di dalamnya adalah informasi terkait dengan penempatan tenaga kerja. Nah, mungkin nanti Pak Kabit bisa menjelaskan apa saja ciri-ciri pekerjaan di luar negeri mungkin yang baik itu seperti apa gitu. Kemudian di satu sisi sebagai badan publik, ya, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi, kan badan publik itu adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif yang menggunakan anggaran negara, itu termasuk dengan badan publik, berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat selain informasi yang dikecualikan, agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Itu Mas Yoga.
2: Oke, baik. Ke Pak Sudirman lagi nih, Pak. Mungkin kan kita melihat nih akhir-akhir ini kayaknya masyarakat tuh banyak banget ya yang ingin bekerja ke luar negeri. Nah, kalau menurut pandangan dari akademisi sendiri nih, bagaimana sih melihat fenomena ini, meningkatnya minat masyarakat bekerja di luar negeri dari perspektif ekonomi sendiri, Pak?
0: Ya, baik, terima kasih, ya. Pak Hadis dan Pak Taufik Helmi. Maju ya. Oke. Ya, sesuai dengan topik kita ini, keterbukaan informasi ini, ya. Kalau kita mengacu kepada data 2025 itu, jumlah angkatan kerja Provinsi Jambi ini mencapai angka 1,9 juta ya, Pak ya. Ya, itu jumlah angkatan kerja kita. Kemudian jumlah pengangguran kita itu 4,26%. Itu kisarannya pengangguran di Provinsi Jambi. Artinya, pengangguran itu, faktor yang mempengaruhi terhadap pengangguran itu bukan saja karena ketidaktersediaan lapangan pekerjaan. Salah satu faktornya bisa informasi yang dia terima itu ada informasi yang tidak valid, atau dia tidak mendapatkan informasi yang valid. Apalagi kondisi sekarang ini hoax itu bingung kita membedakan antara yang ori sama yang KW itu. Nah, satu. Kemudian pengangguran itu pertama ketidak mendapatkan informasi yang valid. Kemudian informasi valid ini, pemerintah dalam hal ini, sekarang pemerintah itu perpanjangan pemerintah itu sudah sampai ke desa-desa ya Pak ya, sudah sampai ke kecamatan, sudah sampai ke RT-RT, itu perpanjangan tangan pemerintah. Karena pemerintah ini government of policy, banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah di sini. Nah, kemudian angkatan kerja kita ini, ya, di angkatan kerja ada yang sudah bekerja dan ada yang pengangguran. Dan pengangguran ini, satu, sulitnya mendapatkan informasi yang valid. Yang kedua, ketidaktersediaan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, ketidakmampuan atau ketidakprofesionalitas. Keterbukaan informasi, akuntabilitas, transparansi, membangun image kepercayaan masyarakat. Karena image ini, kepercayaan masyarakat ini, yang membuat kadangkala orang hijrah. Ngapain saya di sini? Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih baik saya keluar saja. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa masyarakat kita kerja ke luar negeri. Kadangkala di satu sisi orang tidak mencari gaji yang besar, tapi perlunya adanya suatu kenyamanan. Kepastian hukum terhadap pekerja itu penting sekali. Apalagi saat ini banyak perusahaan-perusahaan itu mereka melepaskan, tanda kutip ya Pak ya, banyak melepaskan, katakanlah adanya munculnya outsourcing itu. Outsourcing itu artinya mereka itu dibayar oleh perusahaan yang menempatkan dia, tapi tidak ada jaminan, sebatas kemampuan. Ketika dia memerlukan, dia gunakan. Ketika dia tidak memerlukan, dia lepas. Nah, itu outsourcing itu sendiri. Nah, artinya perlunya kepastian, kenyamanan terhadap pekerjaan itu juga menjadi salah satu faktor kenapa para pencari kerja ini lebih dia berhijrah atau putuhat ke luar negeri itu. Saya kira seperti itu.
5: Oke, baik. Lalu ke Pak Yahya lagi, ya. Pak, mungkin apa ya, kalau untuk di Provinsi Jambi sendiri ini, menurut data Pak, berapa sih orang yang sudah bekerja di luar negeri sendiri Pak untuk saat ini Pak, dari Provinsi Jambi sendiri?
4: Kalau untuk data yang realnya, saya juga kurang hafal di sini ya. Tapi yang jelas, kita pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi, setiap tahun kita sudah pasti mengirimkan ke tenaga kerja kita keluar. Cuma betul tadi, masalah informasi ini belum sampai ke bawah. Karena kebetulan kita ada dari Komisi Informasi, kita juga mengharapkan nanti ada sharing. Dalam arti kata menyampaikan informasi masih yang mana selama ini kan kita anggaran kan terbatas.
5: Ya.
4: Dengan adanya Komisi Informasi ini, kita mengharapkan agar kegiatan kami ini bisa kita sampaikan ke halayak ramai, dalam arti kata ke masyarakat. Karena apa? Terus terang, untuk kegiatan untuk bekerja ke luar negeri itu kan kita ini kan dalam arti kata mencari untuk yang melamar itu juga agak susah. Mungkin karena keterbatasan informasi tadi. Termasuk sekarang ini, kita kan mau ada kerjasama dengan pihak Brunei Darussalam, kita kan cuma perlu kuota 40 orang. Sampai sekarang ini, kita juga baru hari ini, kita baru dapat sekitar 20 lebih. Berarti kita masih perlu lagi 20 orang lagi. Itu pun juga nanti kita tes juga, dalam arti kata kesiapan beliau untuk betul-betul berangkat ke luar negeri. Karena ada jaminan, karena nanti kita sebelum kita berangkatkan ke luar negeri, kita adakan pelatihan dulu selama 4 bulan. Itu nanti biayanya ditanggung oleh Kementerian P2MI. Karena Dinas Tenaga Kerja ini ada 3 kementerian nih Pak.
5: Ya, betul, Pak.
4: Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Transmigrasi dan P2MI. Jadi kami sekarang ini dapat kuota dari P2MI 2 paket pelatihan itu tadi. Jadi sekarang ini kita lagi seleksi sampai nanti tanggal 28 kita adakan verifikasi, tanggal 30 kita wawancara, pelaksanaan sekitar tanggal 26 Agustus. Itu yang bisa disampaikan.
5: Berarti untuk saat ini memang dari Desa Ketara sendiri belum sepenuhnya memberikan informasi yang ini ya Bang, ke media sosial gitu belum ada? Berarti.
4: Kalau ke media sosial sudah kita sampaikan melalui dinas-dinas tenaga kerja kabupaten kota. Cuma kita ini kan di lapangan kita tidak tahu gimana. Makanya kita betul, kita memerlukan kerjasama juga dengan Komisi Informasi. Mungkin bisa kegiatan ini bisa sampai ke masyarakat. Kenapa? Kalau kita lihat angka pengangguran kita ini kan cukup tinggi nih Pak. Cuma kita juga membutuhkan tenaga kerja yang siap kerja, terampil. Karena ke luar negeri ini kan tidak sembarang kita kirim. Seleksinya juga ketat. Apalagi masalah pemagangan ke dalam keluar ke Jepang. Itu tuh kita butuh 1 tahun paling melidik orang. Karena tesnya sangat selektif. Itu aja.
5: Oke, baik. Mungkin Pak Ahmad Taufik mau menanggapi terkait memang masih belum ini ya saat ini untuk di Desa Ketara sendiri.
3: Iya. Informasinya. Memang badan publik ya dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja menyampaikan informasi, salah satunya informasi yang berkala itu kan? Informasi berkala itu termasuk dengan program kegiatan, kemudian kinerja. Nah, hal-hal seperti ini kan perlu disampaikan, itu namanya informasi berkala. Diminta atau tidak diminta oleh masyarakat, informasi tersebut harus disampaikan. Kemudian mekanisme penyampaiannya bagaimana? Monggo saja, boleh di website, boleh melalui dinas ada ya. Ada dinas kabupaten kota, kemudian ya kapan perlu bisa juga disupport oleh RRI Pak ya. Mungkin dalam hal ini untuk apa menyampaikan. Contohnya hari ini, saya pun baru tahu juga nih, kita baru tahu bahwa ada peluang ke Darussalam, ini sangat bagus, ini baru Pak ya.
4: Brunei Darussalam.
3: Iya, Brunei Darussalam kan. Ini kan mungkin selama ini kan pemagangan ke Jepang kan. Nah, ini perlu hal-hal ini. Maka yang pertama itu diperlukan disampaikan informasi berkala. Informasi berkala itu termasuk kegiatan, aktivitas, badan publik, semuanya disampaikan. Diminta atau tidak diminta, minimal dalam 1 tahun itu 2 kali menyampaikan ke masyarakat. Oh, kanalnya di mana? Boleh. Kalau memang sekarang orang berselancarnya di medsos boleh. Kalau memang di webnya ada di web boleh. Yang terpenting informasi ini tersampaikan ke pelosok desa sehingga tidak terjadi itu, tidak mendapatkan informasi yang sesat itu tadi. Terakhir kemarin
6: orang kecamatan saya lah gitu. Itu memang apa nama persoalannya, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Kabid terkait dengan ada yang ilegal dan ada yang legal kan. Nah, hal ini yang perlu disampaikan ke masyarakat. Gitu. Itu mungkin yang informasi yang berkala. Kemudian ada informasi setiap saat. Kalau informasi setiap saat ini sama ini, termasuk tadi MOU dengan ke luar negeri, kemudian pekerjaannya apa, kemudian sistemnya bagaimana, termasuk yang apa namanya terkait dengan yang rutin dilakukan melalui APBD itu yang pemagangan ke Jepang itu. Nah, program-program ini yang mesti disampaikan oleh badan publik itu tadi, dalam hal ini dinas, ke masyarakat, minta tidak diminta, termasuk persoalan-persoalan tenaga kerja, persoalan-persoalan transmigrasi, karena ini gabung kan. Juga mesti disampaikan. Sekali lagi, gunanya adalah untuk membangkitkan kepercayaan publik terhadap lembaga kita ini, terhadap dinas dalam hal ini, biar tidak terpapar oleh informasi-informasi yang apa namanya di media sosial misalnya, menjanjikan gajinya lebih besar tadi, tapi kata Pak Sudirman tadi ternyata tidak ada perlindungan hukum mungkin, sehingga kalau dia ke Vietnam, apa yang menjual-jual itu mana Pak? Yang jual ginjal itu?
5: Ginjal itu
4: Vietnam.
6: Iya, Vietnam misalkan.
3: Kamboja.
6: Iya, Kamboja ini. Karena ini kan menjadi persoalan-persoalan gara-gara masyarakat tidak mendapat informasi yang jelas. Kalau di luar negeri seperti Singapura, orang itu mendapat informasi yang sahih itu ya dari dinas.
3: Iya, benar.
6: Dari badan publik gitu. Tapi kalau kita, masyarakat kita hari ini suka tidak suka, malah yang mendapat informasi dari hoax itu kebanyakan. Ketika badan publik, ketika dinasnya beri informasi, kadang tidak percaya. Nah, gitu. Padahal kalau di luar negeri, informasi itu disampaikan oleh badan publiknya, dalam hal ini dinasnya.
5: Gitu. Oke, baik. Mungkin Pak ingin menanggapi?
0: Ya, baik. Kalau kita bicara angkatan kerja, itu kita nggak ketemu di dinas tenaga kerja itu. Dinas tenaga kerja itu kita bicara terhadap pencari kerja. Kalau ditanya berapa jumlah pencari kerja, kita ke dinas tenaga kerja. Angkatan kerja itu yang lembaga resmi yang merilis itu adalah BPS ya Pak. BPS. Nah, sekarang meskipun jumlah pengangguran itu tidak sama dengan jumlah angkatan kerja, tapi kita sudah mengetahui berapa jumlah pengangguran kita itu. Tadi dari awal saya sampaikan bahwasanya faktor yang menyebabkan orang menganggur itu banyak. Banyak faktor yang menyebabkan orang menganggur. Nah, terkait dengan informasi, nah, kadangkala informasi saat ini, informasi itu ada informasi yang bisa diterima pada saat itu, ada informasi yang ditunda. Nah, kalau informasi yang bisa diterima di saat itu, orang bisa melalui searching di Google. Tapi saat ini persentase orang yang searching di Google itu untuk mencari lapangan pekerjaan itu sangat rendah. Kenapa? Kebiasaan masyarakat kita saat ini untuk searching di media sosial itu bukan untuk mencari informasi terkait dengan hal-hal yang positif, tapi lebih bersifat kepada hiburan, lebih bersifat kepada kesenangan semata. Nah, artinya ini juga menjadi catatan kita bersama, salah satunya pemerintah ya Pak ya, untuk mengarahkan masyarakat kita ini terhadap informasi-informasi yang lebih valid lagi. Karena jujur saja, kalau informasi yang valid itu, persentase yang akan menciptakan masyarakat itu untuk bekerja itu tentu akan lebih besar ketika dia mendapatkan informasi yang lebih valid itu. Nah, tapi ketika dia mendapatkan informasi yang tidak valid itu akan menyebabkan angka pengangguran itu akan semakin bertambah. Karena lulusan sekarang ini, lulusan dari pertanian, tidak satu pun yang mau menjadi petani.
5: Benar.
0: Lulusan dari peternakan, tidak satu pun yang mau menjadi peternak. Kenapa? Semua pola pikir saat ini dari lulusan itu yang terpikirkan itu adalah bagaimana bisa menjadi seorang ASN itu. Karena citra di masyarakat itu, ASN itu adalah salah satu profesi yang sangat menjanjikan, yang sangat lebih baik. Bahkan kalau saya pulang kampung ditanya, sudah jadi pegawai negeri belum? Pertanyaannya itu, kenapa? Artinya masyarakat itu sudah berpikir bahwasanya pekerjaan yang baik itu adalah ASN. Nah, artinya pola-pola seperti ini harus kita roba.
4: Bibitnya.
0: penekan apa menyebabnya membludaknya angka pengangguran itu karena apa? Karena budaya seperti ini tadi. Orang menginginkan pegawai negeri itu ASN itu. Nah, artinya penting sekali informasi yang valid itu. Nah, jadi saya sampaikan lagi juga di sini, pemerintah di sini selaku government policy itu banyak kebijakan yang bisa diambil ya Pak ya. Apalagi perpanjangan tangan sekarang sudah sampai ke desa, ke RT segala macam. Nah, arti itu bisa memberikan ruang gerak terhadap para pencari kerja kita ini untuk merubah image-nya biar tidak stagnan pada satu pekerjaan yang namanya ASN itu. Ya Pak ya. Saya selaku dosen education. Jadi transfer knowledge saya itu setiap di mimbar perkuliahan saya selalu sampaikan bahwasanya yang membuat kita untuk lebih baik itu bukan saja tergantung dari pekerjaan kita, tapi tergantung dari profesionalitas kita di lapangan. Saya selalu sampaikan seperti itu. Nah, jadi saya sangat mensupport sekali dengan kegiatan seperti ini. Salah satu wadahnya ya Pak ya, untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat. Bahwasanya informasi itu penting sekali. Nah, saya kira seperti itu.
2: Oke, baik sekali, menarik sekali kata-kata Pak Sudirman. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan kita ini, Bapak, kita dengarkan lagu yang mau lewat terlebih dahulu.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya pendengar, masih di Dialog Jambi Menyapa, masih bersama saya Gua Janarko di program 188,5 MHz RRI Jambi. Masih di membahas terkait keterbukaan informasi penempatan kerja di luar negeri. Ya mungkin kita melanjutkan perbincangan kita ke Pak Yahya lagi nih Pak, mungkin ini kan saat ini masih ada nih masyarakat yang apa ya menjadi korban penipuan ke luar negeri nih. Menurut Bapak sendiri ini apa sih sebenarnya faktor utama yang menjadi penyebab masih adanya masyarakat yang menjadi korban, terus bagaimana nih cara mengatasinya Pak?
2: Jadi gini, sebenarnya itu tuh tergantung individu masyarakat. Kenapa? Karena untuk kebanyakan masyarakat ini kan mau keluar negeri mau instan, mau cepat. Sedangkan dia kan tidak dibekali dengan keterampilan. Sebetulnya kita pemerintah sudah menghimbau beberapa kali supaya kalau mau keluar negeri itu melalui jalur yang tepat lah, melalui jalur pemerintah. Kenapa? Kalau melalui jalur pemerintah kita dilindungi. Istilahnya jelas anunya itu kan penempatannya di mana. Kalau seandainya yang melalui jalur instan, melalui jalur belakang itu tadi banyak kejadian, banyak sudah contohnya, macam yang di Kamboja kemarin kan.
1: Iya.
2: Ternyata di sana tenaga kerja ilegal yang dari Indonesia itu terlalu banyak, termasuk dari Jambi juga. Kemarin kan ada kebijakan Pak Gubernur untuk memulangkan 3 orang itu kan, dibiayai oleh Pak Gubernur. Itu permasalahannya itu karena kebanyakan tenaga kerja kita tidak mau repot. Biarlah dia mengeluarkan uang besar, yang penting dia berangkat duluan. Itu tadi. Tapi dia tidak mau rumit, istilahnya masuk dulu pelatihan di Dinas Tenaga Kerja itu kan ada tuh, istilah macam buka ke Brunei ini kan ada pelatihan 4 bulan. Mereka tuh tidak mau di situ, mau instan, mau cepat. Kalau sana kita mengikuti prosedur yang sudah ada, aman-aman lah tuh berangkat tuh kan, istilahnya jelas, istilahnya dia apa, diurus oleh pemerintah.
1: Lalu bagaimana nih Pak, cara masyarakat membedakan agen penyalur resmi dengan penyalur ilegal tuh Pak?
2: Kalau agennya resmi itu kan jelas ada izin dari pemerintah. Misalnya keberangkatan itu kan jelas, jadwalnya jelas. Kalau yang tidak resmi itu kan istilahnya tidak terdaftar. Istilahnya main kucing-kucingan istilahnya itu kan. Jadi pemerintah mengharapkan kepada masyarakat, terutama masyarakat Provinsi Jambi, kalau mau kerja ke luar gitu melalui jalur yang khusus lah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya masalah pemegang ke Jepang, ikuti tes, ikut alurnya. Nanti mereka itu kan dididik selama beberapa bulan, sudah punya keterampilan baru kita kirim. Pemerintah di sana juga istilahnya tidak sembarangan menerima orang. Istilahnya itu memang betul-betul setelah kita saring di Jambi baru kita kirimkan. Diseleksinya sangat ketat itu. Setelah di Jambi sudah tuh kita berangkatkan ke lagi ke Bekasi selama 2 bulan. Nah, itu sudah ditempa baru kita berangkatkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
1: Berarti memang dibekalin maksimal juga Pak ya. Oke, ke Pak Taufik Pak. Seperti tadi banyak adalah masyarakat yang masih tertipu ya menjadi korban penipuan kerja di luar negeri ini. Mungkin apakah kurangnya keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penyebabnya juga Pak?
3: Iya, kalau kita melihat salah satunya itu kan tidak mendapat. Nah, ini menyambung dari Pak Kabit tadi menjelaskan memang mestinya yang saya sampaikan informasi berkala itu tadi termasuk daftar mungkin ya, rekap daftar perusahaan keluar negeri mungkin kan ini yang kerjasama ini yang legal dan ini kebetulan kami beberapa hari yang lalu terkait dengan pinjol gitu juga. Misal ini tuh pemerintah OJK menyampaikan ini ada 86 perusahaan yang terkait pembiayaannya benar gitu. Mungkin di naker bisa juga agar masyarakat dapat ketahui oh ternyata ini perusahaannya bodong misalkan. Perusahaan-perusahaan ini tidak benar tadi atau soal gaji di sana mungkin kan bisa biasanya dirayu dibuat terbuai oleh persoalan-persoalan gaji kemudian administrasi tadi kemudian juga perlu disampaikan selain dari yang magang ke Jepang kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan gitu. Artinya ketika masyarakat minta informasi benar dak ini Pak perusahaan ini di sini gitu kan oke katakanlah anak keteran kabupaten kota, mereka bisa mendapat informasi-informasi terkait ini. Itu mungkin. Tapi kalau memang yang maunya praktis tadi kata Pak, ya tadi itu di luar pembinaan, tapi kan minimal kan ada.

0: ya kan. Kebetulan saya gitu juga dulu Pak. Kebetulan dari SMK terus kuliah kok balik umum lagi gitu. Ada belajar di kuliah ya gitu. Padahal di S1 kita udah udah teknis. Nah, memang ke depan perlu masyarakat mendapatkan informasi-informasi ini. Informasi tidak persoalan. Misal ada yang mau keluar negeri mau jadi pembantu itu, tapi harus ada standar juga mungkin. Kalau mau menjadi pembantu loh, ini loh mungkin informasi yang bisa diberikan oleh pihak dinas. Tidak persoalan mau jadi distribusinya, jadi pembantu rumah tangga. Kemudian kan perlu ada semacam pemerintah harus mendorong ini juga. Mungkin dalam ini harus dibantu juga oleh APBD anggaran untuk kawan-kawan di Dinas Tenaga Kerja ini untuk menyupport informasi-informasi ini. Kecuali masyarakatnya mau yang praktis itu. Tapi kalau yang itu di luar kontrol kita. Hal-hal ini perlu disupport juga. Ya mungkin terbatas kan, anggarannya terbatas mungkin. Ya, salah satunya saya katakan tadi, tidak mesti di website. Tidak mesti. Bisa kalau sekarang bisa di IG, bisa dibentuk flyer. Bisa bentuk apa, tapi tersampaikan ke masyarakat mungkin melalui grup-grup dinas tenaga kerjanya atau grup kelompok-kelompok, grup WA ya, terkait. Yang terpenting masyarakat mendapatkan informasi itu utuh sehingga tidak terpapar oleh hoax itu tadi. Termasuk ya harapan kita seperti itu, harapan kita dari dinas menyediakan kanal-kanal itu informasi. Ini loh perusahaan yang tidak boleh gitu, perusahaan yang legal gitu. Nah, ini loh yang jelas anunya, ini kriteria pekerjaannya apa, persyaratannya bagaimana, kemudian gajinya berapa, minimal terinformasikanlah hal-hal ini seperti itu ke masyarakat.
1: Oke, mungkin Pak Yahya menanggapi yang tadi list-list, mungkin ada list agen-agen yang resmi gitu Pak, kayak OJK gitu.
2: Jadi gini, kalau kami dari Kementerian Tenaga Kerja sekarang ini kan lebih ketat lagi dari kebetulan kita kerjasama dengan P2MI ini. Sekarang ini kita disuruh cari dulu perusahaan mana yang mau menerima kerja di luar negeri. Jadi baru anggaran dikucurkan, baru kita latih. Tidak, kalau dari itu kita latih itu mau baru mencari perusahaan. Sekarang tidak. Kita perusahaannya sudah standby, yang kita latih ini siap kita berangkatkan. Macam di ke Brunei ini. Perusahaannya sudah siap menerima nih. Tinggal kita melatih sejauh mana kita akan mengirim berapa jumlah tenaga kerja yang akan, nanti akan kita kirim ke Brunei. Kalau masalah gajinya sekitar $450 Brunei itu.
1: Sekitar berapa itu kok di rupiah?
2: Sekitar 8 juta,
1: 9 juta. 8 juta, 9 juta ya. Oke, baik. Mungkin kalau bicara soal pendapatan ya, mungkin ke Pak Sudirman ya Pak. Mungkin sebenarnya benar nggak sih Pak kalau misalnya gaji di luar negeri itu sebenarnya lebih tinggi daripada di Indonesia berhubungan dengan biaya hidup dan lain sebagainya, itu seperti apa sebenarnya Pak kalau dari perspektif ekonomi sendiri?
3: Oke. Kalau kita bicara tentang pendapatan income ya. Kalau kita Indonesia ini income itu lonjakan permintaan akan menyebabkan artinya jumlah barang yang mau di supply ke masyarakat itu semakin tinggi. Kalau lonjakan itu karena apa? Kita berbicara harga. Nah, kalau kita di Indonesia, pendapatan itu bisa dari upah, bisa dari gaji. Kalau kita dari gaji itu sudah ada standar. Ya. Kalau dari gaji sudah ada standar, seperti ASN Pak ya. Dari gaji itu sudah ada standarnya. Golongan 2, golongan 3, golongan 4 sudah ada standarnya. Tapi kalau dari upah itu tergantung dari produktivitasnya. Semakin tinggi produktivitas seseorang itu, upah yang akan diterima itu akan semakin besar. Nah, semakin tinggi produktivitas, upah yang akan diterima akan semakin besar. Semakin besar upah yang diterima, artinya kemampuan dia untuk membiayai hidupnya itu akan semakin besar. Nah, kita saat ini produktivitas itu, makanya tadi juga saya katakan, lemahnya produktivitas kita, income kita akan semakin lemah. Ini makanya kalau kita sudah berbicara tentang pendapatan itu, ya kita pisahkan dulu antara gaji dengan upah. Jadi upah itu tergantung dari produktivitas. Kalau gaji itu sudah ada aturan, sudah ada standarisasinya. Tapi kalau upah, makanya kalau tenaga kerja luar negeri bekerja di Indonesia, mereka dibayar dengan dolar.
1: Iya.
3: Kalau kita orang Indonesia di Indonesia

0: Indonesia kita dibayar dengan rupiah. Pasti upah yang diterima itu akan berbeda. Contoh, di Provinsi Jambi ini ada perusahaan asing ini. Ada seperti ada WKS, ada Petrochina. Kalau tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Petrochina, mereka itu dibayar dengan dolar. Kenapa? Karena profesionalitas dia, produktivitas dia, keahlian dia di situ. Orang Indonesia bekerja di Petrochina, mohon maaf, itu kita levelnya pada level low. Dibayar pakai rupiah lagi. Bagaimana untuk bisa menutupi, memenuhi kebutuhan? Nah, jadi kita tenaga kerja asing yang kita pekerjakan kita profesionalitas, produktivitas. Dan kita bekerja di perusahaan asing kita, kita bukan sebagai profesionalitas, bukan sebagai produktivitas yang kita terima upah. Nah, ini kalau kita sudah berbicara tentang pendapatan. Kalau gaji sudah jelas standarnya, Pak ya. Pak Kabid ini sudah jelas gajinya diatur oleh pemerintah. Makanya kalau tidak sesuai dengan aturan itu, nanti akan berurusan lagi ya, Pak ya.
1: Nah, standar sudah jelas.
0: Iya.
2: Oke, baik. Ada lagi enggak?
0: Ya, jadi satu lagi saya sampaikan, untuk tenaga kerja yang mau berangkat ke luar negeri itu penting sekali skill itu. Saya katakan lagi, kalau tidak memiliki keahlian, jangan berangkat ke luar negeri. Kenapa? Kita dari sisi bahasa sudah berbeda. Kita kalau dibully di luar negeri itu salah satu faktor penyebabnya dari sisi bahasa. Yang kedua, dari sisi budaya. Nah, makanya pentingnya kita skill itu, pentingnya kita keahlian itu. Seperti disampaikan oleh Pak Kabid tadi, informasi yang diterima terkait dengan penempatan tenaga kerja di luar negeri itu adalah informasi yang valid yang harus diterima, yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar ya Pak ya. Jadi di Senaker ini salah satu medianya, tempatnya kita untuk mencari informasi yang valid. Ya, di Senaker Trans ini. Jadi saya sampaikan juga kepada masyarakat kita, kalau tidak memiliki keahlian, saya sampaikan di sini, jangan mau bekerja di luar negeri. Dari sisi bahasa kita berbeda, dari sisi budaya kita sudah berbeda. Saya kira itu.
2: Tapi kalau dari dari soal pendapatan, berarti memang di luar negeri itu cukup menjanjikan ya, Pak?
0: Iya, saya katakan pendapatan yang menjanjikan itu bagi orang yang profesional. Kalau orang yang tidak profesional, dia tidak bisa menerima pendapatan yang lebih besar itu. Maka yang ditanya sekarang ini, kalau mau cari pekerjaan, bukan ditanya kamu lulusan mana, tidak ditanya itu. Gak yang ditanya lihat, kamu bisa apa. Makanya ketika mau ditanya ten and give-nya itu, saya akan beri ini, kamu akan beri apa sama saya? Pertanyaan itu adalah menyangkut profesionalitas, menyangkut produktivitas.
2: Oke, baik. Sepertinya saya sudah agak paham nih. Ke Pak Yahya lagi nih, mungkin jika ada masyarakat yang ditawari nih oleh misalnya ada temennya atau orang lah ditawari kerja ke luar negeri, sebenarnya apa sih Pak yang harus dilakukan pertama kali, Pak?
1: Sebenarnya gini, sekarang itu kan informasi kita itu walaupun kan melalui media sosial itu kan sudah ada dong. Baik Dinas Tenaga Kerjaan itu kan selalu mengeluarkan berita-berita masyarakat tenaga kerjaan. Kalau kita ikut cuma tawaran dari kawan, cuma istilahnya jaminannya tidak pasti, lebih baik tidak usah diikuti. Kalau kita mau memang betul-betul mau ikut keluar, kita daftar aja. Sekarang ini kan kita lagi menerima tuh, untuk bulan Oktober ini kan kita mau buka pendaftaran untuk pemagang ke Jepang. Itu bulan Oktober ini tesnya. Sudah ada surat persetujuan dari kementerian. Jadi sekitar tanggal bulan 10 ini kita buka pendaftaran. Jadi di situ kalau memang anak-anak muda kita mau ikut pemagang ke Jepang, itu boleh. Kita juga nanti minta bantu kepada Komisi Informasi untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Bahwa bulan 10 nanti kita akan mengadakan tes pemagangan ke Jepang. Kalau yang menyangkut masalah ke Brunei tadi, itu kita sudah tahu perusahaan yang, karena P2MI sekarang ini sudah jelas perusahaan mana yang kita tuju, baru di situ kita buka pelatihan. Karena ini menyangkut masalah biaya, Pak. Jadi juga nanti anak-anak yang kita latih ini, dia harus punya komitmen, punya surat, istilahnya surat pernyataan bahwa mereka setelah mengikuti pelatihan betul-betul bersedia untuk ditempatkan ke luar negeri. Tidak mungkin dia sudah daftar, ternyata nantinya dia mundur, tidak boleh itu. Makanya kita betul-betul seleksi yang nanti akan kita berangkat ke Brunei Darussalam ini. Karena apa? Karena perusahaan itu sekarang ini kan kita menuntut, bukannya kita menuntut kewajiban kita pada perusahaan itu yang harus kita penuhkan dulu. Baru kita menuntut hak kita selaku karyawan.
2: Lalu Pak, ini kan bulan Oktober ini Pak ya, ini. Oktober. Kalau misalnya berapa kali sih Pak dalam setahun untuk pemagangan di luar negeri ini Pak?
1: Kalau untuk ke Jepang nih, kita setiap tahun mengadakan tes buka untuk menerima lulusan-lulusan tamatan SMK, SMA itu kan setiap tahun sekali. Jadi tahun ini kita adakan tes itu, kita mengikuti pelatihan dulu. Jadi kita dilatih dulu anak ini bahasanya, keterampilannya. Setelah itu diadakan tes, yang ngetes itu langsung dari Jepang nanti. Lulus seleksi baru kita ikutnya namanya Platda. Platda itu sekitar 2 bulan. Sana berarti yang mengikuti pelatda itu yang sudah lulus seleksi tahap pertama. Jadi kita ikuti pelatda itu nanti digebleng lagi anak ini, supaya nanti istilahnya untuk betul-betul kerja di Jepang itu betul-betul mengikuti disiplinnya orang di sana nanti kan.
2: Oke, baik. Selain itu kalau ke Brunei juga, berarti ini baru Brunei Pak ya, baru tahun ini Pak ya.
1: Baru.
2: Berarti belum ada yang magang di sana kalau dari Jambi, dari Tenaga Kerja sendiri. Oke, baik. Ke Pak Taufik. Kalau dari KIP sendiri Pak, sudah pernah ada Pak untuk menangani skenta informasi terkait kerjaan dan penempatan kerja migran ini Pak?
3: Sejauh ini memang belum pernah. Sebelum pernah memang. Terakhir kalau nggak salah sebulan yang lalu itu terkait ada yang tenaga ilegal yang di apa namanya dibully apa kemarin itu. Tapi waktu kemarin juga ternyata informasinya lama, ada ibu-ibu yang di media sosial sebulan yang lalu itu yang sebagai PRT pembantu rumah tangga di sana dilakukan tidak sesuai. Dengan tapi memang kemarin itu sudah diluluskan oleh Kadis Kominfo-nya sebagai apa namanya humasnya Pemprov terkait bahwa memang beritanya ternyata berita lama gitu terkait dengan apa persoalan ibu itu yang dipukuli oleh majikannya gitu. Nah, informasi-informasi ini kan perlu disampaikan, termasuk nanti yang disampaikan oleh Pak Yaya tadi, gimana proses seleksinya, kemudian ketika ada yang mundurkan diri ini apa risikonya, kemudian termasuk juga ketika bermasalah nanti di sana itu kan apa komitmennya, bagaimana itu mestinya semuanya harus disampaikan dengan informasinya ke masyarakat. Yang lebih penting itu tadi informasinya ya secara berkala disampaikan. Ya mungkin masyarakat butuh itu. Kan satu sisi hari ini sesuai dengan Pak Dokter sampaikan tadi bahwa pengangguran banyak kan.
2: Iya, iya.
3: Lapangan kerja banyak sedikit kan. Untuk mendapat lapangan kerja butuh namanya skill. Nah, ini semua yang perlu disampaikan ke publik sehingga bukan hanya di luar negeri, termasuk juga informasi-informasi di dalam negeri terkait dengan peluang-peluang dan tempat kerja dari masyarakat kita ini. Saya ketika informasi ya mungkin bisa saya tidak tahu persisnya di bagian apa mungkin ya, di dinas, tapi idealnya itu disampaikan ke publik, ke masyarakat agar sekali lagi kita mendapatkan informasi yang benar-benar akurat. Tidak mesti di website, tidak mesti dia cukup buat flyer gitu. Oh ini yang ke Brunei Darussalam 28 ini Pak ya, 28 Juli ya.
1: 28 ini kita tes.
3: Ya, 28 ini sudah tes. Berarti besok pagi Pak ya.
1: Besok.
3: Ya, ini kan sudah 27 lah. Tapi ini kan masih ada peluang nih tadi kata Pak dari masih, 40 masih 20 Pak ya. Nah, ini apakah salah satu anunya salah satunya masyarakat tidak dapat informasinya? Ternyata dinas pun kesulitan juga. Padahal peluang sudah ada Pak ya. Peluang sudah ada. Ternyata peminatnya lebih rendah gitu. Apakah masyarakat ini tidak mendapatkan informasi terkait ini, detailnya bagaimana? Padahal lumayan tadi Ya. Kalau 8 juta Pak ya, 400 dolar Brunei Darussalam sekitar 8 juta ya kata Pak Gabinto. Lumayan kan? Kalau ya kita enggak tahu juga.
2: Iya.
3: Kos di sana berapa dari 8 juta mungkin dia bisa nabung berapa kalau memang yang bisa menabung atau kirim pulang untuk orang tuanya. Pada prinsipnya masyarakat kan berpikir bahwa kalau sudah cerita tenaga kerja pasti di dinas tenaga kerja. Nah makanya kita harus menjawab itu. Oh kami kurang duit ini untuk sosialisasi, untuk menyampaikan informasi. Ya Pemprov harus nyupport dong terkait agar apa? Agar tadi buaranya tidak, masyarakat tidak terpapar oleh informasi-informasi yang tidak jelas. Kecuali yang tadi, kalau dia maunya sendiri, ada temannya yang ngajak. Tapi kan sudah disarankan oleh Pak Yaya. Kalau bisa ya ikut yang resmi. Tanya dong kan ke kami gitu kan. Tanya ini benar gak informasi? Benar gak gajinya ini 20 juta gitu kan? Benar gak gajinya 10 juta ya Pak ya? Bisa mungkin di sebelum melakukan tindakan itu bisa dikonsultasikan dengan dinas nakes, baik itu kabupaten kota apa ya, bisa di kabupaten kota, bahkan ada UPTD-nya juga Pak ya, ada UPTD juga, termasuk program-program tidak hanya luar negeri, dalam negeri semuanya. Ya orang masyarakat kalau dulu saya ingat Pak kalau mau cari kerja itu kartu kuning Pak, sekarang masih ada Pak,
1: masih.
3: Ya. Nah, mungkin bisa minimal ya tercatat di situ, termasuk ya ya kalau bisa tadi perusahaan-perusahaan termasuk nama-nama perusahaan. Ini bagus nih statement Pak Doktor tadi. Begitu seleksi S1 dengan SMK, perusahaan lebih milih
2: SMK.
3: SMK ini kan anomali yang baru yang terjadi. Yeah. Kenapa? Ya karena mungkin berpikir punya
2: skill.
3: Yang ini punya skill dibayar dengan murah mungkin ya. Standar S1 sama SMA kan mungkin berbeda. Gajinya gaji SMK tapi ilmunya mungkin bisa ilmu S1 mungkin. Nah ini menjadi persoalan juga. Jadi itu harapan kita memang ini sebagai badan publik gitu, saya katakan tadi. Sebagai badan publik mesti disampaikan ke publik terkait informasi terkait dengan program TUSI dan semacam termasuk yang ini. Ini bagus ini. Ada peningkatan dari sebelumnya ke Jepang yang disupport oleh APBD. Sekarang sudah ada yang disupport oleh kementerian. Penempatan ke luar negeri mungkin ke depan lebih banyak lagi sehingga ya masyarakat kita bisa bekerja yang katanya lagi susah ya, secara
2: ekonomi memang itu. Lagi tidak baik-baik saja Pak.
3: Tidak baik-baik saja.
2: Oke. Menarik sekali pembicaraan kita pada kesempatan pagi ini Pak. Namun karena keterbatasan waktu nih mungkin terakhir nih pesan-pesan kepada masyarakat kita nih yang ada di khususnya di Provinsi Jambi, mungkin mulai dari Pak Yahya dulu terlebih dahulu Pak.
1: Terima kasih. Kami dari pemerintah khususnya Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi menghimbau kepada masyarakat kalau untuk bekerja ke luar negeri itu sebaiknya kita cari informasi yang benar melalui jalur yang resmi. Kenapa? Karena sekarang ini kan banyak yang memberangkatkan ke luar negeri itu tidak ada tanggung jawab kecuali melalui pemerintah itu jelas istilahnya jalurnya tepat, istilah perusahaan yang disasar itu jelas, itu aja.
2: Oke, baik. Lalu ke Pak Taufik, pesan-pesan kepada masyarakat.
3: Ya, tetap hampir sama seperti Pak Kadis. Jangan masyarakat mudah dirayu ya, mudah dirayu dengan informasi-informasi yang tidak benar. Ya, kalau menurut saran saya ke depan masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar, akurat, tidak menyesatkan. Tanya dong sama dinas kabupaten kotanya nakir kalau mau berangkat ke luar negeri gitu. Benar tidak perusahaan ini tadi? Nah, agar ya kita kasihan juga ada yang dijual ginjalnya, ada yang di sini kan kasihan kan. Karena apa tadi? Karena dijanjikan kemudian kita tidak punya kemampuan, tidak punya skill karena informasi yang diterima itu tidak benar, maka mereka tergoda gitu, terayu oleh luar ini. Harapan kami memang harus dikonsultasikan ke Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini, dan Dinas Tenaga Kerjanya harus juga secara proaktif menyampaikan ini loh perusahaan-perusahaan bermasalah. Tidak apa-apa kalau memang ini harus kita sampaikan ke publik, termasuk yang menjanjikan atau termasuk hoak-hoak itu.
2: Ya.
3: Tadi. Mungkin itu.
2: Oke, baik. Ke Pak Sudirman, mungkin pesan-pesan.
0: Baik, saya sampaikan kepada masyarakat Jambi pada khususnya, ya, ijazah itu adalah formal. Ijazah itu adalah formal. Mesti harus ada pendamping ijazah. Pendamping ijazah ini adalah skill. Ya, saya sampaikan kepada masyarakat Jambi, kita optimalkan pemanfaatan BLK kita itu. Lembaga latihan kerja kita itu, kita optimalkan pemanfaatannya. Artinya, pendamping ijazahnya itu harus ada. Kalau kita tidak memiliki pendamping ijazah, dalam hal ini skill kita, ini kita akan dengan sendirinya kita tidak bisa diterima di tempat bekerja apapun. Kenapa? Saat ini orang akan bertanya, kamu bisanya apa? Setelah itu baru bertanya, kamu tamatan apa? Jadi saya sampaikan kepada masyarakat, ijazah itu adalah formal. Pendamping ijazah itu penting, ya ini skill. Ya sekira itu.
2: Oke, baik. Berarti memang kalau kita mau bekerja ke luar negeri ini, skill itu nomor satu ya Bang. Oke, baik. Terima kasih ke Pak Ahmad Taufik, Pak Yahya dan juga Pak Sudirman sudah bergabung di Dialog Jambi menyapa pagi ini Pak. Baik, bekerja ke luar negeri ini adalah peluang besar ya untuk meningkatkan taraf hidup dan juga mengasah pengalaman global. Namun keselamatan dan legalitas juga harus tetap menjadi prioritas utama. Dengan informasi yang transparan ini, kita juga berharap tidak ada lagi pekerja migran yang terjebak dalam jalur ilegal ataupun penipuan. Jadilah pekerja yang cerdas, waspada, dan membanggakan bangsa. Baik, selamat berjuang dan sukses untuk masa depan karir kita semua ya. Baik, demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi edisi Senin 27 Juli 2026 ini bersama saya Yogi Winarko. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Bukanlah candaan, hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: Orang baru ya, Dek?
6: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
5: Kerja di mana?
6: Saya pegawai imigrasi, Bu.
5: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
6: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
5: Ah, nggak percaya.
6: Apa yang membuat ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
7: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
6: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
5: Kamu.
6: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
5: Akhirnya, saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
6: Aduh, apa ini, Bu?
5: Ah, biasa. Saya paham kok.
6: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
5: Oh, benar seperti itu ya, Dek.
8: Tolak gratifikasi, apapun bentuknya, apapun caranya.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI,

0: Jambi Pagi Ini. Info cuaca.
1: Baik, peringat di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan peringat kita akan mendengarkan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini, awal pekan Senin 27 Juli 2026 ya. Bersama forecaster on duty BMKG Jambi, hari ini yang bertugas kira-kira ada siapa, kita sudah tersambung bersama di pagi ini. Selamat pagi BMKG Jambi.
2: Ya. Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, dengan siapa, Mas?
2: Dengan Randi, Mbak.
1: Mas Randi, ya, baik. Sehat ya, Mas, ya, aktivitasnya, ya. Sudah sarapan, ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baiklah. Boleh informasikan, Mas Randi, informasi perkiraan cuaca hari ini seperti apa?
2: Ya, baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RRI, dimanapun Sobat berada. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Randi, selaku forecaster on duty BMKG Prof. Provinsi Jambi, yang pada pagi hari ini yang akan memberikan informasi perkiraan cuaca dan hotspot di Provinsi Jambi, Senin 27 Juli 2026. Untuk perkiraan cuaca pada pagi hari secara umum, cuaca yang cerah berawan, namun pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Bungo. Suhu udara tinggi dengan kelembaban udara yang umumnya berkisar antara 58 hingga 90%, sementara untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara untuk perakiran tinggi gelombang wilayah perairan dan pelabuhan di wilayah Provinsi Jambi, umumnya berada dalam kategori tenang hingga rendah

Ya, baik. Halo, Mas Randi. Ya, baik, pendengar, kita masih tersambung bersama BMKG Jambi, namun koneksi yang tidak stabil ya untuk pagi ini, pendengar ya. Baik, itu tadi informasi yang disampaikan oleh BMKG Jambi untuk perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi ya. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Iya, berikan di mana saja Anda berada, masih bersama kita di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Selamat pagi menjelang siang buat Anda semuanya yang sedang memulai pekerjaannya atau aktivitasnya pagi ini ya. Selamat bergabung di Halo RRI, ruang aspirasi masyarakat ya. Anda yang ingin menyampaikan atau menyuarakan daripada pelayanan publik yang ada di Kota Jambi, kami membuka line telepon di Halo RRI saat ini edisi awal pekan hari ini Senin 27 Juli 2026 bersama saya Hasti Wulandari ya. Peringat pelayanan publik merupakan bagian penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, karena mulai dari mengurus administrasi ya, kemudian juga hingga berbagai layanan pemerintah lainnya. Kita maunya cepat ya, mudah, terus juga transparan dan tentunya ramah ya. Ini yang menjadi harapan bagi masyarakat dan kita semua pastinya ya. Ramah dan cepat ya, transparan pastinya juga ya. Lalu bagaimana pengalaman Anda saat mengakses daripada pelayanan publik? Nah, apakah Anda pernah merasakan pelayanan yang memuaskan atau kurang, atau malah mengapresiasi nih daripada satu pelayanan publik mungkin yang luar biasa ramahnya, luar biasa sekali, terus juga pelayanannya cepat dan lain sebagainya, atau justru juga Anda memiliki masukan nih agar kualitas pelayanan kepada masyarakat ini semakin membaik ya. Baik, pendengar di Halo RRI, yang mana kami setiap hari Senin, Rabu dan Jumat hadir di ruang dengar Anda FM 88,5 MHz per 1 RRI Jambi di formasi 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat ya. Kami mengajak Anda untuk bergabung di Halo RRI saat ini. Silakan Anda sampaikan pengalaman Anda, pendapat Anda juga, kemudian juga ada pun kritik yang membangun maupun apresiasi terhadap pelayanan publik di Kota Jambi ini ya. Nah, silakan hubungi kami di line telepon pagi ini, sudah kami buka di 0811-6707-8850 atau media sosial resmi kami RRI di Instagram, kemudian juga di channel YouTube, di Facebook dan lain sebagainya ya, di TikTok juga ada dan bisa ya. Suara Anda dapat menjadi inspirasi pendengar sekaligus juga memberikan masukan yang berharga sekali untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas ya. Saya Hasti Wulandari menunggu partisipasi Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya saat ini. Nah, jadi jangan kemana-mana, kita simak dulu satu tembang lagu berikut ini. Ada Dirly, Sampai ke Ujung Dunia.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, masih di Halo RRI ya. Masih saya nantikan tentunya partisipasi Anda untuk program acara Halo RRI saat ini pendengar di 0811-6707-8850 ya. Di 0811-6707-8850 pendengar, silakan Anda yang ingin bergabung sembari kita dengarkan satu iklan yang mau lewat berikut ini.
1: Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania.
2: Oi, oi bu, ngapo kamu kok? Ngapo ibu akan sampah di sini? Kok bahaya kok bu?
1: Bapak dak nengok aku kok lagi ngapo?
2: Ngapo?
1: Makan sampah pak, dak nampak mata bapak tuh.
2: Aduh bu, bu, iko kok dak boleh makan sampah di sini kok bu? Iko kok di bawah tiang sutet bahaya bu? Aduh.
1: Ngapo pula tak boleh pak? Apa pula sutet santet sutet bu ai? Tak ngerti ini anakku pak.
2: Membakar sampah hasil kuku bahayonya bu. Iyo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana kok?
1: Oh macam tu pak iyo. Baru tahu pula aku pak.
2: Iyo bu, apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi towel kok. Nah itu lebih bahaya lagi kan? Ngapo? Towel itu bisa lupu, semua orang mati lampu.
1: Tapi Pak Yo, kalau di pikir-pikir, saya kok cuma makan sampah, Pak.
2: Aduh.
1: Amonian bahaya, Pak.
3: Yuk, peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Iya, silakan hubungi kami pendengar di 0811-670-7885-0 ya, atau di pesan WhatsApp dan juga di media sosial resmi @RRI Jambi ya. Baik, Halo RRI masih terus hadir menemani Anda di pagi ini dan kebersamaan kita sekitar 25 menit lagi ya, jelang keformasi 10 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya pendengar, kita bicara mengenai pelayanan publik ya. Mungkin saja Anda pernah mendapatkan pengalaman atau cerita mengenai pelayanan publik yang Anda temui ya di lingkungan Anda ya, atau di tempat di mana Anda mengurus dokumen-dokumen atau juga mendapati daripada pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Boleh suarakan apapun yang menjadi pengalaman Anda di pelayanan publik ya, Pro 1 RRI Jambi, tentunya di program acara Halo RRI ya. Dan pendengar, ada beberapa pertanyaan ya untuk Anda yang mungkin Anda ingin menjawab melalui pesan WhatsApp atau menelpon secara langsung, kami nantikan pastinya ya. Nah, layanan publik apa yang paling sering Anda gunakan? Kemudian apa kendala yang masih sering Anda temui di saat mengurus administrasi atau juga perizinan ya? Dan selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah Anda? Apakah pemanfaatan layanan digital sudah memudahkan masyarakat? Nah, mengapa? Baik pendengar, di mana saja Anda berada, silakan Anda ingin bergabung bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Silakan Anda ingin berinteraktif di pagi ini di program acara Halo RRI.

Apakah kamu sering merasa lelah, sulit tidur, atau bahkan muncul jerawat secara tiba-tiba? Jangan abaikan sinyal-sinyal ini. Bisa jadi, itu adalah tanda tubuh kamu sedang berteriak karena stres. Stres memang sering terjadi di bagian kehidupan modern ini. Tapi, jika dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa sangat serius bagi kesehatan. Tahukah kamu? Stres bisa memicu berbagai gejala fisik, mulai dari sulit tidur nyenyak, kelelahan sepanjang waktu, hingga masalah pencernaan. Bahkan, jerawat pun bisa muncul sebagai salah satu tanda stres yang seringkali diabaikan. Selain itu, stres juga bisa menyebabkan nyeri otot, pusing, dan kesulitan berkonsentrasi. Jika kamu mengalami beberapa gejala ini, segera perhatikan kesehatan mental dan fisik kamu. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Ingat, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Luangkan waktu untuk relaksasi, olahraga teratur, dan makan makanan sehat. Temukan cara-cara untuk mengelola stres kamu, seperti yoga, meditasi, atau hobi yang kamu sukai.

Tahukah kamu? Di balik secangkir teh dan kopi, keduanya memiliki manfaat yang luar biasa. Tetapi, mana yang lebih baik untuk tubuh kita? Teh kaya akan antioksidan, membantu mengurangi risiko kanker, dan melindungi hati dari kerusakan. Selain itu, teh juga bisa meningkatkan fungsi kognitif, menjaga tubuh tetap bugar dan ceria. Di sisi lain, kopi juga tak kalah hebat, membantu meningkatkan kinerja fisik, mempercepat metabolisme, dan mengurangi resiko diabetes tipe 2. Tak hanya itu, kopi juga berperan penting dalam mengurangi resiko demensia. Jadi, apakah kamu tim teh yang menenangkan atau tim kopi yang penuh energi? Apapun pilihanmu, keduanya bisa menjadi teman terbaik dalam setiap langkah aktivitasmu. Yang penting, nikmati momen istimewa dengan secangkir keajaiban yang kamu pilih.

Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, untuk Halo RRI edisi hari ini ya, kami pastinya hadir di ruang dengar Anda itu dari di jam 9 hingga 10 di hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya. Kami nantikan Anda di hari-hari yang saya sebutkan, di jam yang saya sebutkan, atau Anda yang ingin menyampaikan daripada suara Anda di Halo RRI melalui pesan WhatsApp yang mungkin sudah habis di penghujung waktunya, baru tersampaikan, insya Allah kami akan bacakan nanti di hari berikutnya ya pendengar ya, di program acara Halo RRI. Dan tentunya saja untuk Anda yang saat ini pastinya sedang membutuhkan pelayanan publik yang sangat ramah dan juga misalnya transparan ya kan, yang pasti untuk Anda semuanya, makanya suara Anda sangat berarti sekali ya. Di Halo RRI kami mengajak Anda untuk menyuarakan daripada pengalaman atau cerita Anda mengenai pelayanan publik yang Anda temui atau yang Anda dapati ya di sekitar Anda, atau juga di mungkin tempat lain yang mana Anda punya pengalaman. Silakan saja ya berbagi cerita atau pengalamannya, atau menyuarakan terkhususnya Anda yang memang masih dengan sampai saat ini masih belum mendapatkan informasi yang akurat ya terkait pelayanan publik yang mungkin Anda temui atau Anda dapati ya. Baiklah pendengar semuanya, di akhir kebersamaan kita ini tentunya saya ucapkan terima kasih Anda yang sudah tetap setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi, dan kami harapkan Anda tetap mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi ini sepanjang hari ya. Di sepanjang hari ini di berakhirnya nanti di jam 00 waktu Indonesia Barat. Baik, di segmen Jambi siang ini nanti akan ada rekan Suci Rahayu yang akan menemani Anda ya. Formasi 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Saya Astu Landari pamit undur diri untuk Anda semuanya. Namun insya Allah besok saya balik lagi ke ruang dengar Anda di jam yang berbeda ya. Kalau hari ini di jam 5 hingga jam 10, besok insya Allah saya hadir di jam 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat ya. Selamat pagi menjelang siang, saya Astu Landari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zeno.

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Deh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Ini saya kasih tahu. Parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Eh, iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Ih, yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.
3: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
4: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
5: Pro 1.

0: Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuma asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Banyak orang mengira perut buncit hanya disebabkan oleh makan terlalu banyak. Padahal, tanpa disadari, kebiasaan kecil sehari-hari justru menjadi penyebab utamanya. Makan terlalu cepat, sering ngemil makanan manis atau asin, duduk terlalu lama hingga kurang tidur, semuanya bisa membuat lemak menumpuk di area perut. Belum lagi jika kita terlalu sering minum minuman manis, jarang minum air putih, dan mudah stres. Kombinasi ini membuat metabolisme melambat dan lemak semakin sulit dibakar. Jadi, mulai sekarang perhatikan pola hidup Anda. Ubahlah kebiasaan kecil menjadi langkah sehat agar tubuh tetap bugar dan perut terbebas dari lemak yang tidak diinginkan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: resensi buku What I Wish I Had Known, karya Marcella Purnama yang diterbitkan pada tahun 2017. Dalam buku ini, penulis membagikan pengalaman dan pelajaran berharga yang diharapkan dia sudah tahu sebelumnya, untuk membantu pembaca menghadapi tantangan dan juga perjalanan hidup mereka dengan lebih baik. Marcella Purnama mengajak pembaca untuk melihat kembali kehidupan mereka dengan lebih jernih dan juga menantang pandangan yang mungkin telah mereka pegang selama ini. Dalam buku ini, Marcella Purnama membahas berbagai topik seperti cinta, karir, pertemanan, dan juga pertumbuhan pribadi. Melalui cerita pribadi dan refleksi yang mendalam, Marcella Purnama memberikan wawasan yang berharga yang dapat membantu pembaca menghindari kesalahan yang mungkin telah dialami. Dengan gaya penulisan yang jujur dan juga menggugah, penulis mengungkapkan tantangan dan kekecewaan yang dia hadapi dalam perjalanan hidupnya. Melalui pengalaman pribadinya, Marcella Purnama memperlihatkan kepada pembaca bahwa kehidupan tidak selalu sempurna, dan kadang-kadang kita harus menghadapi kegagalan, keraguan, dan keputusasaan. Namun, buku ini juga memberikan harapan dan inspirasi bahwa setiap kesulitan dapat dihadapi dan diatasi. Buku What I Wish I Had Known juga menyoroti pentingnya memahami dan menerima diri sendiri. Marcella Purnama mengajak pembaca untuk mencari kebahagiaan bukan hanya dari pencapaian eksternal, tetapi juga dari pemahaman dan penerimaan terhadap siapa kita sebenarnya. Dalam buku ini, Marcella Purnama menginspirasi pembaca untuk mengejar impian mereka dengan keberanian dan keuletan, sambil tetap menghargai nilai-nilai dan integritas pribadi mereka. Dengan kebijaksanaan yang jujur dan saran yang praktis, What I Wish I Had Known adalah buku yang cocok untuk pembaca yang mencari inspirasi dan panduan dalam menghadapi perjalanan hidup yang penuh dengan kejutan dan tantangan. Marcella Purnama mengingatkan kita bahwa setiap pengalaman, baik yang baik maupun buruk, dapat menjadi bekal berharga untuk pertumbuhan dan pembentukan diri kita. Jadi, jika Anda mencari buku yang menyajikan cerita pribadi yang menggugah dan memberikan wawasan yang berharga, buku What I Wish I Had Known karya Marcella Purnama adalah pilihan yang tepat. Buku ini akan menginspirasi dan memberikan dorongan kepada pembaca untuk menjalani hidup dengan penuh semangat dan tekad yang tinggi. Demikian esensi buku What I Wish I Had Known karya Marcella Purnama. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana, asal kita konsisten menjaganya. Salam sehat untuk kita semua.

0: Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time. And Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL40 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogacar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pengusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawirata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa. Dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok, saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu, jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu.

untuk membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity. I have
1: yes, saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik bola lampu maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan, dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita ya sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi proses mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambel Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nick Nelson itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu sih Mas Arum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Sahabat Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae di partai final. Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di pusat olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Here comes the. Here comes the. Y'all don't really want it now.
1: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
2: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
3: Sebenarnya sedih karena kekalahan Indonesia. Cuma ya itu dia banyak karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma kalau tidak mental dan mau dan habis itu kalau ya buat kita pelatih harus di cuma diperbaiki itu cuma itu diperbaiki kita harus di main terus ya, karena semua kelas ini masih itu ya karena semua rasanya seperti itu harus kita sekali terus harus kita paksain dan kita
2: kena. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lufri Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
4: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
2: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Miska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Oke, benar, selamat siang. Apa kabar Anda siang hari ini? Terima kasih untuk tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Dan pernah di kebersamaan edisi Senin 27 Juli 2026 kembali kita bersama ya untuk hari ini di Jambi siang Pro 1 RRI Jambi. Oke, benar, kami kabarkan terkait dengan kebakaran. Ini terjadi di Jaluko, Kecamatan Jaluko, Muaro Jambi. Ada lahan semak belukar yang luasnya kurang lebih 5 hektar di Desa Mendalu Indah, Kecamatan Jaluko, Muaro Jambi, terbakar kemarin ya pada Ahad. Dan kebakaran yang terjadi di dekat kawasan pemukiman warga ini tentunya pada akhirnya berdampak keluarnya kepulan asap tebal dari berbagai titik terlihat ya. Dan kondisi ini membuat petugas gabungan kemudian melakukan upaya pemadaman. Ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang langsung turun di lokasi untuk memadamkan api yang terus meluas akibat kondisi lahan yang kering. Dan mendengar upaya pemadaman semak belukar yang terbakar seluas 5 hektar di Desa Mendalu Indah Jaluko Muaro Jambi ini tidaknya dilakukan melalui jalur darat, tapi upaya pemadaman juga dilakukan oleh helikopter waterbombing yang melakukan penyiraman dari udara. Ya, kenapa sampai terjadi kebakaran semak belukar? Itu karena adanya kegiatan atau ada orang yang membakar sampah. Ya, kemudian api merembet begitu ya, sehingga terjadi kebakaran dan melahap, istilahnya, luasan 5 hektar lahan.

Sebagai pendengar dari My Lovely Friend, The Cinnamons, dan Under tadi, jujur saja masih mendengarkan kami ya, Pro 1 RRI Jambi, benar? 41 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami masih hadirkan lagu-lagu terpilih, koleksi Pro 1 RRI Jambi, juga informasi menemani Anda di kebersamaan untuk aktivitas Anda edisi hari ini ya, di hari ini 27 Juli 2026. Terima kasih untuk kalian yang tetap mendengarkan kami. Ada The Baginda, sisa satu nomor lagu mereka, Cinta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Nah, kemarin masih hadirkan informasi di kebersamaan untuk Jambi siang ini, pendengar, kali ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Merangin mendapatkan kucuran dana sebesar 100 miliar rupiah pendengar dari pemerintah pusat, dan dana 100 miliar dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Merangin ini harus digunakan atau diperuntukkan bagi pembangunan dan perbaikan jalan di daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Merangin M. Sukur saat menghadiri kegiatan subuh keliling atau subling di Masjid Al-Muhajirin, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangkok. Dan Bupati Merangin M. Sukur menyampaikan bahwa beban dan tantangan pembangunan Merangin ke depan semakin kompleks. Karena itu, dukungan pendanaan dari pusat menjadi kunci utama percepatan infrastruktur.

Ya, Bro, selain itu juga pemerintah Kabupaten Merangin siap eksekusi untuk penataan ulang kawasan lalu lintas perkotaan, bahwa pemerintah bersama DPR RI ini telah menyetujui perubahan konsep jalur 3 menjadi jalur 2, dan langkah tersebut diambil karena skema jalur 3 ini dianggap sudah tidak relevan lagi dengan lonjakan volume kendaraan, terutama dengan maraknya truk tronton berukuran besar yang melintas pada sore hari di jalan Kabupaten Merangin, sehingga jalur 3 ini kemudian akan diminimalkan menjadi jalur 2. Dan ditargetkan mendengar untuk penataan jalur 3 menjadi jalur 2 di Kabupaten Merangin akan tuntas tahun ini. Selain itu juga untuk mengurai kemacetan juga akan dilakukan penataan kawasan Kota Bangko agar lebih modern. Perubahan tata ruang diyakini akan meningkatkan roda perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Merangin. Bagaimana, terima kasih Yana yang tetap bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi, di kebersamaan Jambi Siang untuk 27 Juli 2026. Mendengar Anda masih bersama kami juga, selamat siang, apa kabar untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 di Bungo, Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir. Terima kasih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5.
3: 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahripah loh jinawi, tata tantem ketara harja, berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1. Maha indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 4.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni mukimas sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-4. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerakan-gerakan yang tidak berarti.

0: apabila dosa-dosa orang yang tersalimi itu lalu diberikan kepadanya, kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah

dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan rukuk. Dari Ibnu Mas'ud berkata, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

0: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk edisi siang ini, Senin 27 Juli 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Jambi hingga kini baru mencapai 11,5% dari target. 5 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Kerinci rampung siap diserahkan Agustus. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya Suci Rahayu. Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Jambi hingga kini baru mencapai 11,5% dari target 3,7 juta jiwa sepanjang 2026. Karena itu Dinas Kesehatan Provinsi Jambi terus mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Kartika, mengatakan pemeriksaan kesehatan sejak dini sangat penting untuk menemukan faktor risiko penyakit sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Menurutnya masih banyak masyarakat yang baru mengetahui menderita hipertensi setelah mengalami komplikasi seperti stroke. Padahal jika terdeteksi lebih awal, penyakit dapat ditangani lebih cepat dengan biaya yang lebih ringan.
1: CKG ini adalah bagaimana deteksian dini terhadap penyakit, sehingga masyarakat ini yang kan sering tuh terjadi tiba-tiba misalnya nih ada potensi sudah bergejala hipertensi tidak diketahui, tiba-tiba datang pasien kes dengan stroke. Nah itu kan dari segi pengobatan sudah payah, kemudian dari segi biaya juga tentu akan lebih besar. Nah jadi itu tujuannya kalau untuk CKG pada saat ini. Jadi sasarannya tetap dari siklus hidup ya Mbak, dari bayi, kemudian anak-anak, dewasa, usia produktif sampai dengan lansia.
0: Program CKG menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari bayi, anak-anak, usia produktif hingga lanjut usia. Untuk meningkatkan cakupan layanan, Dinas Kesehatan juga menerapkan strategi jemput bola melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, organisasi perangkat daerah, komunitas, serta berbagai organisasi masyarakat. Meski capaian saat ini telah mencapai 11,5%, Dinas Kesehatan menilai jumlah tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar target 3,7 juta jiwa dapat tercapai. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis di puskesmas maupun fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk. Selain tidak dipungut biaya, pemeriksaan dini diharapkan mampu mencegah penyakit berkembang menjadi lebih parah dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kerinci terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa melalui pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kerinci Saukani mengatakan saat ini terdapat 287 KDKMP tersebar di Kabupaten Kerinci. Dari jumlah itu 55 KDKMP sedang menjadi fokus pembangunan, sementara 5 koperasi telah selesai dibangun 100%.
2: Yang pertama itu di Desa Kota Tengah, Kecamatan Kayu Aro, kemudian Desa Kota Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, kemudian di Desa Kota Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, dan selanjutnya Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, dan Desa Kota Baru Sanggaran Agung, Desa di Kecamatan Nganok Kerinci. Ya, rencana kemarin itu akan diresmikan itu di bulan Agustus.
0: 5 KDKMP yang telah rampung berada di Desa Kota Tengah, Kecamatan Kayu Aro, Desa Kota Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Desa Kota Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, serta Desa Kota Baru Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci. Sokani berharap keberadaan KDKMP dapat menjadi wadah bagi pengembangan usaha masyarakat desa, sekaligus memperkuat perekonomian lokal melalui koperasi yang mandiri dan berkelanjutan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Langkah baru diambil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam upaya menekan angka pengangguran serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Tahun ini, Pemprov Jambi memfasilitasi program magang internasional ke Brunei Darussalam. Program magang ke negara tetangga ini merupakan yang pertama kali diadakan oleh Disnaker Trans Provinsi Jambi. Sebanyak 40 calon pekerja migran terpilih akan diberangkatkan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor perusahaan di Brunei. Kepala Bidang Pembinaan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi P3TKP Disnaker Trans Provinsi Jambi, Yahya Buaiti mengatakan, dari sisi ketersediaan lapangan kerja, perusahaan-perusahaan pengguna di Brunei Darussalam saat ini sudah menyatakan kesiapannya untuk menerima para peserta magang asal Jambi. Saat ini Disnaker Trans Provinsi Jambi memfokuskan perhatian pada proses pembekalan dan pelatihan bagi para calon pekerja migran. Pelatihan ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis sesuai bidang pekerjaan, tapi juga pemahaman budaya, regulasi ketenagakerjaan setempat, serta kesiapan mental dan bahasa.
4: Ada kerjasama dengan pihak Brunei Darussalam, kita kan cuma perlu kuota 40 orang. Itu pun juga nanti kita tes juga, dalam arti kata kesiapan beliau untuk betul-betul berangkat ke luar negeri. Karena ada jaminan, karena nanti kita sebelum kita berangkatkan ke luar negeri, kita adakan pelatihan dulu selama 4 bulan. Itu nanti biayanya ditanggung oleh Kementerian P2MI.
0: Melalui pembekalan yang matang, para peserta diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat, menjaga nama baik daerah, serta memanfaatkan pengalaman kerja internasional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga maupun kemajuan Provinsi Jambi di masa depan. Pemerintah Kota Sumatera terus memperkuat upaya meningkatkan kesehatan ibu hamil dan mencegah stunting sejak dini. Melalui Dinas Kesehatan bersama sejumlah instansi terkait menggelar gebyar kelas ibu hamil yang diikuti 325 ibu hamil dari seluruh kecamatan di Kota Sungai Penuh. Wali Kota Alvin mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada para ibu hamil mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama masa kehamilan. Selain itu, para peserta juga dibekali pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang seimbang agar ibu tetap sehat dan janin dapat tumbuh optimal hingga proses persalinan. Upaya ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk menekan angka stunting. Dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, diharapkan bayi yang lahir sehat, memiliki pertumbuhan yang baik, dan terhindar dari risiko stunting.
5: Cara atau pola untuk menjaga kesehatan, dari mulai ibu yang usia kandungannya masih muda sampai nanti siap untuk melahirkan. Jadi inti dari kegiatan ini adalah kita ingin memastikan ibu dan anak yang akan dilahirkan dalam kondisi sehat walafiat.
0: Dalam kegiatan tersebut, ratusan ibu hamil juga diajak mengkonsumsi susu dan telur secara serentak sebagai simbol pentingnya pemenuhan nutrisi selama kehamilan. Selain mendapatkan edukasi kesehatan, para peserta turut menerima bantuan makanan tambahan, baik berupa produk pangan pabrikan maupun olahan pangan lokal bergizi, sebagai dukungan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Penyelidikan kasus kematian Brigadir EWS anggota Polres Tanjung Jabung Timur terus berlanjut. Hingga saat ini Polda Jambi telah memeriksa 13 saksi untuk mengungkap fakta di balik kematian anggota kepolisian tersebut. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji beberapa waktu lalu mengatakan pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan oleh penyidik di Ditreskrimum Polda Jambi bersama Bid Propam Polda Jambi. Proses pemeriksaan masih berlangsung secara maraton untuk mendalami seluruh informasi yang berkaitan dengan kasus tersebut.
6: Yang terjadi beberapa waktu di Tanjung Tim, ya, Hari ini penyidik dari Ditkrim UM, kemudian dari Propam, ya, sedang fokus untuk melakukan proses pemeriksaan. Ya. Jadi sudah ada pemeriksaan sekitar 13 orang ya, yang sudah lakukan pemeriksaan oleh Ditreskrim UM Polda Jambi. Kemudian dari Propam juga sudah, jadi secara maraton lakukan pemeriksaan. Ya. Tentunya nanti kita tunggu hasilnya, ya, Mas rekan-rekan, karena ini proses masih berlanjut.
0: Dari 13 saksi yang telah diperiksa, sebanyak 8 orang merupakan warga sipil. Mereka terdiri dari pihak keluarga korban, dokter, serta warga yang berada di sekitar tempat kejadian perkara atau TKP. Sementara itu 5 saksi lainnya merupakan personel Polres Tanjung Jabung Timur yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses penyelidikan kasus kematian Brigadir EWS. Erlan mengatakan menegaskan penyelidikan kasus tersebut menjadi perhatian serius dan mendapat atensi dari Mabes Polri. Sejumlah unsur dari Bareskrim Polri, Irwasum Mabes Polri, serta Bid Propam Mabes Polri turut memberikan perhatian terhadap proses penanganan kasus tersebut. Sebuah mobil travel jurusan Padang menuju Jambi mengalami kecelakaan dan tercebur ke aliran Sungai Batanghari di Desa Benteng Rendah, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari pagi tadi. Insiden naas tersebut terjadi diduga kuat pengemudi kendaraan mengalami kelelahan dan mengantuk hingga kehilangan kendali atas kendaraannya saat melintasi kawasan Desa Benteng Rendah yang mengakibatkan mobil meluncur masuk ke dalam sungai. Laporan awal yang diterima, kendaraan mengangkut 3 penumpang, 2 orang berhasil selamat dari musibah tersebut. Sementara 1 orang penumpang lainnya diduga kuat masih terjebak di dalam kendaraan yang tenggelam di aliran sungai. Hingga saat ini identitas para korban masih dalam proses pendataan. Menurut Humas Basarnas Jambi, Lutfi mengatakan informasi kejadian kecelakaan penanganan khusus ini diterima oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Jambi dari pihak BPBD Batanghari. Merespon cepat kejadian, Kepala Kantor SAR Jambi langsung mengerahkan tim Search and Rescue unit atau RSU yang beranggotakan 6 personil menuju lokasi kejadian. Operasi SAR penanganan khusus ini dilaksanakan secara sinergis oleh tim rescue kantor SAR Jambi, BPBD Batanghari, TNI Polri, serta dibantu masyarakat setempat. Mendukung proses pencarian dan evakuasi kendaraan beserta korban yang terjebak di dasar sungai, tim SAR membekali diri dengan sejumlah peralatan evakuasi air dan penyelaman, meliputi truk personel, rubber boat, peralatan water rescue, peralatan selam, peralatan medis, serta alat komunikasi. Kondisi cuaca di lokasi kejadian saat ini dilaporkan berawan. Perubahan pola perilaku dan gaya hidup masyarakat meningkatkan risiko penyakit tidak menular, terutama penyakit ganas atau kanker. Kondisi ini menjadi perhatian karena penyakit tidak menular masih menjadi salah satu penyebab utama kematian. Dr. Umi Kalsum, Dewan Pakar Dewan Pimpinan Daerah DPD Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI Provinsi Jambi, menjelaskan bahwa kemajuan teknologi turut mengubah pola hidup masyarakat. Masyarakat kini lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan gawai dibandingkan beraktivitas fisik, sehingga gaya hidup sedentaris semakin meningkat. Selain itu, kebiasaan merokok, kurang konsumsi buah dan sayur, kurang istirahat, serta stres juga menjadi faktor yang meningkatkan risiko penyakit tidak menular.
7: Konsumsi sayur dan buah kita lihat dari hasil survei kesehatan juga itu sangat rendah dengan konsumsi sayur yang cukup dan benar gitu. Kemudian juga aktivitas fisik kita juga relatif rendah, sedentary. Sedentary lifestyle itu kan lebih kepada kayak sekarang kita main game aja pakai gadget, main sepak bola aja pakai gadget gitu kan. Jadi istilahnya tuh pola perubahan perilaku hidup kita mengarah kepada perilaku-perilaku yang meningkatkan risiko terjadinya penyakit-penyakit tidak menular, khususnya keganasan.
0: Pencegahan penyakit tidak menular memerlukan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat melalui edukasi serta deteksi dini. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat, sehingga angka kejadian penyakit tidak menular, termasuk kanker, dapat ditekan.
3: Berita Olahraga.
0: Berita olahraga menutup kebersamaan dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Jambi kembali menggelar seleksi tahap 3 bagi atlet yang dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri di Sulawesi Utara. Seleksi yang berlangsung ketat menjadi bagian dari upaya KONI Jambi memastikan hanya atlet terbaik yang akan memperkuat kontingen daerah. Ketua Umum KONI Provinsi Jambi AKBP Sanusi mengatakan proses seleksi dilakukan secara bertahap untuk menjaring atlet yang benar-benar siap bertanding. Pada seleksi tahap pertama tercatat sekitar 200 hingga 250 atlet mengikuti penjaringan. Jumlah tersebut kemudian menyusut menjadi sekitar 125 atlet pada tahap kedua dan kini tersisa 41 atlet yang mengikuti seleksi tahap ketiga.
8: Diketuai oleh tim Rob Kendro melaksanakan seleksi tahap 3, yang mana dari tahap pertama dulu kita menyeleksi untuk persiapan PON Bela Diri di Sulawesi Utara, yang mana ada 6 cabor ya, ada 6 cabor yang akan kita kirim ke Sulawesi Utara, yang mana dari pertama seleksi tahap pertama lebih kurang 200 sampai 250 orang. Setelah itu seleksi tahap kedua sisa kemarin lebih kurang 125 dan ini seleksi tahap ketiga lebih kurang 41 orang.
0: AKBP Sanusi menjelaskan 6 cabang olahraga akan mewakili Provinsi Jambi pada ajang PON Bela Diri. Berkaca dari capaian PON Bela Diri di Kudus tahun 2025, menghasilkan 1 medali emas, 8 perak, dan 10 perunggu. KONI Jambi kini meningkatkan standar kelulusan seleksi dari 60% menjadi 70%. Setelah seleksi tahap ketiga selesai, atlet yang dinyatakan lolos akan mengikuti pemusatan latihan daerah atau pelada di bawah pembinaan KONI Provinsi Jambi. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Capaian program cek kesehatan gratis CKG di Provinsi Jambi hingga kini baru mencapai 11,5% dari target. 5 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kerinci rampung siap diserahkan Agustus. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rayu, rekan teknik Brian Aprianto. Selamat siang.
3: Demikian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

0: Nah, gimana, selamat siang, apa kabar Anda siang hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Mendengar kembali bersama untuk 100% Indonesia, pendengar lagu-lagu pop Indonesia di line telepon kami, silakan di 0811-6707-8850, 0811-6707-8850. Pendengar, Anda bisa bersama kami ya untuk kebersamaan di edisi Senin 27 Juli 2026 kali ini ya. Silakan saja di line telepon Pro 1 RRI Jambi, pendengar bisa di 0811-6707-8850. Selamat siang.
1: Halo. Selamat siang kembali.
0: Siang juga. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wasyukurillah. Ya. Kayak mendung-mendung ya Hamza ya?
1: Iya, mendung hari ini.
0: Mendung.
1: Sekitar pukul 12 siang tadi mulai mendung.
0: Mulai mendung, tapi belum hujan.
1: Belum, lama sudah tak pernah hujan lagi.
0: Kan ada gerimis-gerimis kemarin enggak?
1: Hari Selasa yang dulu mau sih.
0: Hari Selasa.
1: Ada sore ya. Lagunya mau sih.
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Tak mungkin bersama dari Junita.
0: Judika. Oke, okay. Siap.
1: Ya, salam-salamnya pertama sekali tentunya Mbak Uci ya. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Kemudian ada Ija Langsudo, ada Bang Tamrin, ada Kader CS, ada Rudi Singesti, Ramlan Sumasmito, ada Alimin juga, ada Nadia Purnama juga ya, selamat siang. Ada Mangajum, ada Putra Blokijang, ada Ika Rizianti juga, selamat siang. Bunda Wati dengan ayah ibunya, Mas Tiro, Anita, teman-teman, mama, sekembar, Auril, siapa lagi ya? Ajun, ada Abdullah, ada Putra Banten, ada Kismar, ada juga Kang Sosek, ada Cik Rosli, Abdullah, Abdurrahim, Mas Kojo, Amarkan juga, selamat siang. Ada Tina di Kampar Riau, untuk semua lama uji, selamat siang. Ya, ada pantun nih waktu.
0: Wah, suka pantun. Iya, ya.
1: Ya, nyambung yang kemarin.
0: Oh, nyambung yang kemarin.
1: Karena di apa namanya nih, di Pro 4 maupun Pro 1 tak pernah lagi acara berpantun.
0: Oh, iya, sudah enggak ada acaranya ya. Dulu memang ada ya. Pantun ya.
1: 2022,
0: betul,
1: ya.
0: iya, ajang kirim pantun. Jadi Hamza kangen sama acara pantun.
1: Iya, suka lah, apalagi di Pro 4 Tanjung Pinang itu acara berpantun.
0: Oh, masih ada? Masih ada?
1: Oh, setiap malam. Hah? Ya, tetap itu setiap malam.
0: Oh, setiap malam. Jadi pilpen ya, tapi pakai pantun gitu.
1: Di acara lagu Serumpun Budaya Melayu
0: Di Pro 4 Jambi nggak ada gitu?
1: Nggak ada juga. Yang ada cuman di Pro 4 Pontianak ada cuma aja.
0: Oh, ada juga setiap malam.
1: Setiap malam harga berpantun. Jadi ini pakai pergi bersampan pakai kupiah.
0: Asik.
1: Di dalam belat. Kalau umpannya, kalau umpan rupiah, ikannya banyak, mudah didapat.
0: Terus?
1: Sudah.
0: Oh, kalau banyak umpannya. Kemarin nggak pakai umpan, makanya nggak dapat. Iya.
1: Pakai rupiah. Ikannya banyak. Mudah didapat.
0: Mudah didapat. Sudah tahu, pakailah banyak-banyak.
1: Iyalah.
0: Iyalah. Namanya juga usaha ya. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sukunian pepantun Abang Siko Iko yo. Silakan banget di 08 11 67 07 88 50. Selamat siang. Yang kemarin terakhir, sekarang kedua. Halo. Halo. Rasa udah tak angkat lah ya. Iya, silakan di 08 11 67 07 88 50. Kenapa masih Hamzah sih? Oke, masih di line telepon kami pendengar di 08 11 67 07 88 50 ya. Kita bersama hingga tuntas insya Allah pukul 3 sore ini. Oke. Ya, dari Hamzah tadi udah ada pantunnya ya. Memang mesti modal sih apa-apa sekarang ya. Mesti banyak modal. Kalau gak ada modal jadi modar. Oke, selamat siang. Halo, suaranya gak keluar. Suaramu gak keluar. Ada yang harus dipencet gak? Hidungnya, apa tangannya, apa kepalanya?
2: Udah,
0: apanya yang belum kamu pencet tadi? Hah? Tawo, hidungnya. Yo, jangan kuatnya mencetnya. Gak pesek.
2: Tidak lah,
0: itu mancung. Oh, mancung. Iya, kalau kekuatan, nekennya bisa pesek jadinya. Iya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah. Lagi ngapo nih jam-jam segini?
2: Lagi teleponan sama kamu.
0: Teleponan. Aduh, nanti ada yang marah kamu teleponan sama aku loh.
2: Enggak lah.
0: Enggak. Dia lagi sibuk-sibuk. Dia lagi enggak dengar ya? Bisa enggak sudah dia dengar?
2: Dia lagi praktek.
0: Praktek apa? Bikin kue.
2: Dia kan kuliah kedokteran.
0: Wah, masya Allah, calon dokter.
2: Iya. Iyo,
0: jangan sampai nanti pas magang terus ini ya, dibully
2: dulu
0: ya.
2: Kuliah di Jambi, Kauci. Dulu kuliah di Jambi dia.
0: Oh, kuliah di Jambi di kedokteran. Nah, terus?
2: Ya, terus orang tuanya meninggal.
0: Inilah. Oh, begitu. Oh, yeah. Jadi dulu pernah sama-sama dengan Andik di Jambi.
2: Iya.
0: Oh, saya kira kamu ketemunya itu lewat udara.
2: Nah,
0: udara RRI.
2: Saya dulu.
0: Oh.
2: Di tempat saya.
0: Oh, kos di tempat Andi.
2: Iya.
0: Oh, jadi terus berkembang ya bunga-bunganya ya.
2: Benih-benih cinta.
0: Aduh, belum bunga-bunga bermekaran. Insya Allah. Jadi dia semester berapa itu ceritanya sekarang?
2: Akhir.
0: Semester akhir, masya Allah. Bu dokter ternyata. Alhamdulillah. Iya. Baik, mau lagu apa nih?
2: Ya, saya minta lagu apa namanya nih?
0: Apa tuh?
2: Lagu dari Agnes itu nah.
0: Agnes yang mana?
2: Cinta luar biasa.
0: Cinta luar biasa, bukan cinta di ujung jalan.
2: Tidak.
0: Yeah. Agnes ya? Cinta luar biasa Agnes, judulnya.
2: Agnes. Ya, okay. Agnes ya. Agnes. Aduh, ganggu tadi dia telepon sebentar kan.
0: Dia nak ikut ngomong sama-sama kayaknya ya. Nah, belok kanan belok kiri pula lajunya nih. Halo.
2: Iya.
0: Nak rame-rame ngobrolnya.
2: Mau ngobrol adek, udah gabung adek.
0: Halo. Halo, ini kayaknya hidungnya belum dipencet juga nih. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya?
3: Iya, alhamdulillah kabarku baik.
0: Oh iya, katanya kamu lagi praktek.
3: Iya, lagi praktek.
0: Praktek apa?
3: Praktek apa?
0: Oke, aduh, masya Allah. Ternyata kamu calon dokter ya?
3: Iya, rencana gitu kak.
0: Iya, ini yang apa nanti jadi pasien pertamanya Andik ya?
3: Oh iya kak.
0: Langsung colok hidungnya ya. Oke, gimana di sana? Cerah cuacanya?
3: Di sini alhamdulillah cerah banget.
0: Cerah banget. Secerah hatimu, masya Allah. Iya.
3: Cerahnya.
0: Sehat lah ya di sana ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik.
3: Semoga kakak Pinjir juga sehat ya.
0: Siap, insya Allah.
3: Nah, tetap
0: iya.
3: Semangat.
0: Siap.
3: Bukan dari marah bahaya.
0: Iya.
3: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Gimana siaran kita sudah bisa didengarkan di sana? Streamingnya streaming.
3: Sementara waktu. Iya, masih streaming, Kak.
0: Masih bagus, tapi bagus kan? Sementara iya, waktu.
3: Kalau
0: iya. ada rencana balik Jambi? Apa? Enggak ada.
3: Ada sih, ada.
0: Ada.
3: Iya, ada nanti enggak. Nanti
0: iya.
3: Ke RRI.
0: Iya, namanya juga rencana ya kan, boleh jadi boleh enggak kan?
3: Iya.
0: Iya deh. Lagunya gabung ya, cinta luar biasa ya.
3: Gabung aja.
0: Iya.
3: Salam boleh?
0: Boleh. Alah, kamu salamnya juga sama dia.
3: Iya. Iya, salam yang pertama ya buat kakak penyiar yang lagi bertugas.
0: Yeah.
3: Selamat bertugas, semoga aktivitasnya lancar, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Dan tetap semangat.
0: Siap.
3: Terus salam buat Bang Adi Cakrena dari Jambi. Salam sayang.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Terus Bang Nasrun, Bang Rudi, Kak Vero, Kak Vina.

Jepang ya, gimana naik motor. Oke, dah benar. Ada bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Tetanggaku sabar ya. Tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Jambi.

0: Aduh, berhenti lagi di lampu merah. Saya tanya Google dulu ah. Halo Google, boleh nggak saya terobos lampu merah di sini?
1: Tidak boleh.
0: Kenapa Google?
1: Kalau Anda menerobos, Anda melanggar dan akan bisa terjadi kecelakaan.
0: Lampu merah sini lama Google, bisa 3 menit berhenti.
1: Anda perlu sabar menunggu.
0: Ah, kelamaan.

0: nunggu Google.
1: Pilih mana berhenti 3 menit atau nyawa hilang.
0: Waduh Google, ngeri ya.
1: Anda harus paham aturan berlalu lintas sekarang. Sudah lampu hijau, silakan jalan. Jangan banyak bertanya.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Nah, gimana masih bersama kami ya, Prof. 1 RRI Jambi, silakan di 08 11 67 07 88 50. Selamat siang. Halo, halo, hidungnya belum dipencet tuh, belum keluar suaranya. Ada yang belum dipencet, coba tengok baik-baik. Belum keluar. Iya, belum. Halo. Coba. Nah, tuh. Apa yang dipencet? Nah, tuh. Jangan. Laju dah keluar suaranya.
1: Setiap hari sama Mbak, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Sekarang enggak boleh katanya.
1: Sekarang luar biasa ya.
0: Iya, enggak keluar kan suaranya?
1: Iya, nah. Tidak pakai headset enggak apa-apa, Mbak. Mungkin Bluetooth itu belum nyambung, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Bang Andri, Bang Dirman kalau ngomong ini belum ada nyambung kan Bluetooth-nya gitu.
0: Oh, gitu. Udah nyambung
1: iya,
0: ah.
1: Bluetooth-nya.
0: Ah, iya, Poh.
1: Iya, tenang deh.
0: Nyala-nyalain. Nyala-nyalain.
1: Nah.
0: Iya, iya, iya. Tapi kami enggak ada neken apa-apa.
1: Iya, karena ini belum ada tersambung.
0: Oh, nah, gitu.
1: Itu nyambung, oh, ternyata dong.
0: Oh, begitu.
1: Aku pakai headset terus loh, Mbak.
0: Oh, sekarang pakai headset apa tidak?
1: Ini aku lepas ini. Iya. Aku pada kata enggak ada, jadi aku lepas.
0: Nah, nyambung kan?
1: Ya nyambung dong.
0: Iya, iya memang.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Baik, kan? Insya Allah, alhamdulillah.
1: Biasa pakai headset tuh yang gak enak, Mbak. Terlalu ditempelin bener.
0: Ya udah, coba dipakai lagi headsetnya. Nyambung gak?
1: Coba.
0: Cobain. Salah, halo? Salahnya di mana? Di sana apa di sini?
1: Nah, di sini nyambung, Mbak. Mbak,
0: nyambung.
1: Soalnya ada di kupingku.
0: Nah, ada di kuping.
1: Iya, cuman di radio katanya gak ada kayaknya.
0: Nah, kok bisa?
1: Ada di radio.
0: Ada juga.
1: Ada sekarang.
0: Oke, oke. Okay.
1: Iya kan?
0: Iya kali.
1: Ini
0: kamu
1: adalah. Oke. Mau melepu enggak diangkat dan bayani Yusutra, aku udah masuk tadi.
0: Oh iya. Iya, yang penting kan
1: habis foto habis Mas Andi yang masuk.
0: Oh iya, Andi tuh nak nempel-nempel terus berdua.
1: Iyo, ay, berdua Andi, coba di dekat ke Bang Andi, jangan dari jauh mah itu.
0: Ayo, yang tahu be, yang tahu.
1: Ya.
0: Mau lagu apa nih?
1: Lagunya Tolong Ku Pacaran Dari Kangen, Mbak.
0: Kangen? Nah, pokoknya lagu kangen ya.
1: Iyalah, aku kangen sama Mbak Uci masalahnya.
0: Iya, kangen terus. Kangen. Kangen band ya.
1: Iya, oh, okay. Kangen Bu Bang Andi tadi ya.
0: Siap.
1: Semoga bahagia saja walaupun lewat udara. Oh, ada yang disip juga tadi juga masuk.
0: Iya,
1: Bang Juli, Bang Gigi, Bang Bori, Amarkan.
0: Itu namanya tuh LDR.
1: Oh gitu tuh LDR
0: iya,
1: namanya ya.
0: Benar.
1: Untuk siapa lagi tadi baru Pak Kuba?
0: Rudi.
1: Iya. Oh Bang Juli, Bang Rudi, Amarkan, Bohori. Untuk semua aja deh Mbak. Lagak umat-umat.
0: Iyalah.
1: Pokoknya untuk pendengar Pos 1 aja lah. Iya, mudah-mudahan sehat selalu juga.
0: Lagunya, lagunya ini ya, apa nih? Kehilangan
1: berikut. Yang mesra-mesraan gitu loh, Mbak.
0: Hai, mesra-mesraan.
1: Iyalah.
0: Pujaan hati, ya.
1: Nah, oh. Itu pujaannya liatin aku tuh loh, pujaan hatiku, Mbak.
0: Iya. Sehat ya, makasih.
1: Alhamdulillah juga. Untuk bosinya saya selalu.
0: Ya.
1: Saya menghibur pendengar juga, kan?
0: Yuk.
1: Ya, Mbak, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayung Lincir. Oke, Bakung. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siaran kami bagus dah hari ini.
2: Baguslah.
0: Bagus. Tak ada kresek-kresek.
2: Hah?
0: Tak ada kresek-kresek.
2: Tak. Ada di sebelah ada kresek-kresek pagi tadi.
0: Oh, ngapa ya?
2: Itulah.
0: Kayak belum mandi dah.
2: Teleponnya kecil pula.
0: Oh, gitu. Dak dikasih tahu.
2: Jo, belum Mbak belum gabung nak kasih tahu eh.
0: Mbak Pina ya?
2: Tadi pagi sama Pak Mu.
0: Oh, Pak Mu. Iya.
2: Iya. Yo, Pina tadi katanya rapat.
0: Iya, Pak Mu rapat juga.
2: Iya, tapi dia siaran tadi.
0: Iya, sambil-sambil lah.
2: Yo.
0: Lagu apa?
2: Mbak Ci.
0: Alhamdulillah.
2: Lagu ya, Mbak Ci.
0: Yo, apa tuh?
2: Hanya satu persinggahan ada.
0: Siapa bawa?
2: Siapa yo?
0: Satu persinggahan.
2: Ya, penyanyi itu cowok tuh penyanyi.
0: Cowok ya.
2: Yo, salam-salam ya.
0: Siap.
2: Salamnya buat Mbak Uci ya, Mbak Siam kayak selalu. Mm-mm. Yang barusan siapa tadi ya?
0: Putra Bayung.
2: Putra Bayung, Putra Banten ya?
0: Putra apa Banten, dia di Bayung, Putra Bayung, apa buat Banten?
2: Wanya baru di malam melim ikat udah juga. Wanya mati Pak Emanya juga wah. Wanya aneh libak dulu Pak Sakwan, Mas Putra Pulau Kijang, Bang Mucir Sli. Wanya Anita Pina juga Bang Andi Cakrawinata dan Nona Dika tadi ya. Wanya Bang Jul juga, Bang JJ. Wanya Pero Cinta Pal, Lima Aurel. Wanya Bang Jaban Tamri, Ma Aju KDCS. Paknya siapa lagi ya? Ida Naila Ajeng juga. Lagunya ada Mbak?
0: Ada.
2: Ya buat
0: Hari Parintang ya.
2: Hah?
0: Hari Parintang?
2: Ya mungkin lah.
0: Mungkin lah ya.
2: Mbak Simon juga. Lagunya ditunggu ya.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau gabung sabar-sabar ya. Aduh. Asyik banget loh. Nanti ya, sabar ya. Ntar kalau rezeki kita ketemu. Ya udah, masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Channel.

0: Kami Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan Jambi siang ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak.
0: Siang juga, Dek. Lagi apa, Dek? Waalaikumsalam.
1: Lagi nelfon.
0: Iya, sudah pulang, Dek?
1: Sudah.
0: Oh, syukurlah. Sehatlah.
1: Mau suntik enggak?
0: Mau apa?
1: Mau suntik enggak?
0: Kok suntik yang ditawari?
1: Sama Kak Dika tadi.
0: Enggak, ah. Dia suntiknya di ini. Dia di sana nyuntiknya di Jambi. Gimana coba? Nyampe enggak?
1: Iya,
0: enjus gitu.
1: Apanya? Enjus, kata dia.
0: Apa pakai tayu-taida tuh? Ah.
1: Mudah-mudahan iya, Kak.
0: Masya Allah, dia nih.
1: Kak, leto, Kak.
0: Leto apa dia?
1: Nunggu di ruang rindu.
0: Iya. Antrian ya?
1: Iya. Mas Yuli sudah masuk belum?
0: Belum, dia lagi beli lilin ulang tahun.
1: Kapan ulang tahun dia?
0: Akhir bulan enggak katanya?
1: Oh, kami akhir bulan juga. Kami bulan 8 tanggal 17.
0: Itu ulang tahun kita galo.
1: Enggak, kami ya memang iya.
0: Aduh, saya malas.
1: Sumpah demi Allah. Hah? Kalau sudah ngomong kayak itu tuh enggak boleh.
0: Masya Allah, takutnya aku dengarnya.
1: Iyalah. Kan enggak boleh bohong, itu emang iya, iya.
0: Kaget diundang sama Pak Prabowo tau enggak? Takut enggak?
1: Tak, aku enggak mau.
0: Takut enggak?
1: Sama Pak Jokowi aja mau.
0: Ih. Iyalah, pasang
1: serah
0: dia lah.
1: Serah dia lah. Salamnya tadi yang udah masuk ya.
0: Iya. Yeah.
1: Salam semuanya aja lah, ada yang mau masuk mungkin.
0: Assalamualaikum ya.
1: Bang, masuk Bang Juli, masuk.
0: Nggak, lagi beli lilin lah dibilang. Nggak masuk di hari ini, beli
1: sudah
0: lilin.
1: Sudah aku beliin, dia sudah aku beliin.
0: Oh, itu lilin untuk mati lampu yang kemarin dibeli itu.
1: Yaudah Kak ya, makasih.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pula, 17 Agustus katanya. Kita galau lah tahun. Selamat siang. Halo. Halo, nah ngapo lah diangkat. Oh, sudah, ngapo dek nih? Halo, siapa nih? Halo, gak keluar suaranya? Ada yang mesti dipencet gak? Belum masuk suaranya? Halo? Gak tahu siapa, gak ada nama yang muncul. Kayaknya rezeki orang mandi angin. Halo, selamat siang. Belum masuk suaranya. Ada gak enak dipencet dulu? Belum masuk suaranya? Belum gabung? Belum nyambung? Coba lagi, ada gak enak dipencet dulu? Nah, malah belok-belok dia. Belum sambung, suaranya belum keluar. Belum. Halo? Diputus. Siapakah yang beruntung? Waduh, Sungai Toman kita coba. Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum keluar suaranya, Anita. Ada yang harus dipencet gak? Belum masuk? Apa ya? Halo, tuh baru kita ketemu lah. Iyo, apa kabarnya Sungai Toman hari ini?
2: Alhamdulillah panas hari ini, Mbak Uci.
0: Panas, iyo.
2: Kenapa radio kita kok tidak bersih, Mbak Uci?
0: Oh iya, tidak bagus ya siarannya ya?
2: Iya, di sini, di daerah sini kok ngapo kresek-kresek, ada kayak masuk radio lain kayak gitu, nah.
0: Oh, kata orang tuh sepleteran gitu gak sih?
2: Jadi kayak gitu dia masuk suara radio lain nanti hilang lagi kayak
0: ilang
2: gitu,
0: lagi. Nah. Iya. Ya,
2: nah, kemarin bersinian,
0: hari ini ada gangguan, iyo.
2: Biasalah,
0: namanya be jarak jauh, ya dak?
2: Iya, jarak jauh, karena jarak dekat kita dekat lah, iya. Ada banyak teleponan.
0: Bukan, jarak dekat, baik kadang-kadang agak budek kan? Apa-apa gitu kan?
2: Jadi bolot ya.
0: Iya, apalagi jarak jauh macam Iko.
2: Iya, apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah, Mbak Anita gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Anak-anak sehat.
2: Alhamdulillah anak-anak sehat.
0: Nah, masuk sekolah kan, semingguan lebih dah.
2: Ya sudah, tapi yang Iko berpisah nih sama emaknya nih.
0: Ah, ngapo sampai jauh. Ngapo? Ngapo dia ngambil jauh?
2: Iya sekarang dia dengan neneknya lah, dia dengan Sikonya lah sama kami.
0: Enaknya lagi, wak bikin nenek yang jago.
2: Nanti kan kaget dia kalau balik seminggu. Kan nek, sekolahnya sampai Jumat cuma.
0: Iya, nenek di mana emang?
2: Nenek di luar lah, kami di Sungai Toman, cuma di dalam, bikin jauh ke dalam.
0: Sungai Toman ini Tanjab Barat.
2: Tanjab Timur, Mbak.
0: Oh, Tanjab Timur. Dekat
2: sekolahnya Simpang Puan situ.
0: Sungai Toman dekat Sungai Rambutan ya?
2: Sungai Rambutan.
0: Sungai Rambutan.
2: Tidak lah, Mbak Uci.
0: Oh, beda. Mana?
2: Lah, dekatnya Simpang Tuan.
0: Oh, Simpang Tuan. Dekat Bukit Baling.
2: Ya, daerah situ lah, 35. Ya, kan tadi yang belok ke kanannya, 35.
0: Itu masuk Tanjung Jabung Timur ya?
2: Ya, masuk Tanjung Jabung Timur.
0: Berarti ini ya, Mendahara itu ya, sebangsa itu ya?
2: Mendahara Ulu. Kami kabupatennya kan ke situ, Mbak Uci.
0: Oh, iya, siap.
2: Kalau Tanjung Jabung Barat ke sana lagi sudah beda itu.
0: Iya.
2: Bang Abadi, Terjun Jaya, Pematang Lumut itu Tanjung Jabung Barat.
0: Iya, siap. Oke, lagu apa nih Mbak Anita?
2: Lagunya Terbaik-Baik, Cassandra? Nah, yang Terbaik apa judulnya?
0: Oh, Terbaik. Oke, Cassandra. Oke.
2: Salamnya buat Mbak Uci, Mbak, ya. Sehat selalu buat Mbak Uci, ya.
0: Oh, nggak kirim buat Hamzah? Dia suka kirim buat Anita, loh.
2: Iya. Iya, tuh terlalu ingat sama Anita.
0: Itu.
2: Iya.
0: Itulah dia tuh cuma tak mau bertemu muka bae Hamzah tuh memang nih lah.
2: Oh iya.
0: dia dengar kita rumpi ini ketawa dia tuh.
2: Iya tuh senyil
0: dia. Iya, bener nih lah.
2: Iya lah. Bang Hamzah YouTube saya selalu lah yo, yang selalu setia
0: yo. Iya betul.
2: Gila buat semuanya lah Mbak Uci yang mendengarkan pokoknya salam sehat, salam kompak selalu
0: siap,
2: lah Mbak Uci.
0: Siap.
2: Mbak Uci juga sehat selalu ya.
0: Ya, sama-sama Anita.
2: Terima kasih, ditunggu lagunya Mbak Uci.
0: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingat sama teman di mana? Di Sungai Penuh ya. Mbak Anita, semoga selalu sehat walafiat ya Mbak. Selamat menjalani hari-hari. Hari-hari ya Mbak Anita. Mbak Eni begitu ya sapaannya di RRI Sungai Penuh. Ayo kita lihat tuh Ruang Rindu, nanti juga ada Cassandra.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Bagaimana masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya, di line telepon kami pendengar silakan 0811 1707 8850. Halo, selamat siang. Halo. Halo, suaranya belum keluar. Halo, siapa nih?
1: Assalamualaikum.
0: Iya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
1: Dari Sekri, dari Merabungo, Mbak Suci.
0: Oh, Mbak Tobri. Ganti nomor telepon, enggak?
1: Hah?
0: Ganti nomor telepon, enggak?
1: Enggak,
0: nomor ini lah. Oh, nomor itulah, iya. Pak Tobri di Merabungo, sehat lah.
1: Sehat,
0: Suci. Iya.
1: Ya, jualan.
0: Insya Allah.
1: Sehat ya penting.
0: Iya, yang penting sehat dulu, terus... Iya.
1: Berager angin.
0: Benar. Suara sekarang kita bagus di sana?
1: Bagus seperti suara masuk kita seperti air yang bening.
0: Iya, seperti suara air yang bening ya. Kecerik-kecerik ya. Lah kalau gitu ya.
1: Iyalah.
0: Iya.
1: Apa lagu kita
0: masih? Boleh, Pak Tobri mau lagu apa?
1: Lagu-lagu nostalgia boleh?
0: Boleh.
1: Lagu dari Nike, Nike Rilam.
0: Nike yang Minta mana?
1: Bintang di depan.
0: Hah?
1: Bintang di depan.
0: Apa?
1: Bintang
0: kehidupan, Masya Allah. Kurang fokus. Bintang kehidupan, siap.
1: Ya, salamnya ya buat Basuci, buat kebasa sekeluarga.
0: Sama-sama.
1: Banyak Mbak Tina, banyak Ibu Kartini, banyak
0: banyak.
1: Banyak Suci.
0: Yo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tobri di Merabungo, yang lain silakan mendengar. Iya, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Pacak nih, entah apa yang digawainya. Lagi.
2: Apa kabar
0: Lucy? Alhamdulillah. Apa yang dikerjain Ariko? Apa yang elok-elok?
2: Hah?
0: Apa yang elok?
2: Elangnya lah elok
0: aja. Iya. Lagi apa di sana tuh, Cik?
2: Awak keceritaan di Umoh.
0: Di Umoh, iya.
2: Iya, tahu Umoh.
0: Umoh tuh rumah-rumahan tuh, Dak?
2: Iya, di sawah.
0: Iya, rumah-rumahan di sawah.
2: Kemarin tuh rame orang ke sawah.
0: Oh, ngapain? Ngapain rame-rame ke sawah?
2: Dari PBC ada, dari kabupaten ada.
0: Oh, apa cerita orang tuh?
2: Biasa lah, jalan-jalan ke makan, gitu.
0: Jalan-jalan makan-makan. Betul-betul lah, Cik Rusliko. Ada yang nak ditengoknya tuh.
2: Kan nengok padi.
0: Oh, nengok padi.
2: Sudah, itu dia kata dia, aku dilebar lagi luas ini mantap, tempat orang rekreasi, kata dia.
0: Oh, di mananya?
2: Di seberang kami itu, ayah di belakang Kasang Buda.
0: Belakang Kasang Buda, oh iya?
2: Kalau kami kan seberangnya. Kalau Kasang Buda itu di belakang dia.
0: Oh, ada tempat wisata di situ ya, Cik ya?
2: Sawah tu elok.
0: Sawah.
2: Nak tengok apa ada, nak tengok monyet ada.
0: Iya.
2: Wah. Kena ada.
0: Oh, kayak mana ke sana tu?
2: Kena.
0: Tak tahu. Lewat Suak Kandes ya, Kasang Puda ni. Kasang Puda ni mana sih?
2: Hah? Kasang Puda.
0: Iya, maksud aku tu Kasang Puda tu lewat mana pergi ke situ tu?
2: Dari kalau Pudak dia kan tercamat tu. Kalau dari Kasang Pudak dari T17 itu ada jalan itu.
0: Oh, ada tempat wisata yang memang dikelola atau wisata dadaan, sawah-sawah biasa.
2: Sawah-sawah tu lah, belum baru rencana.
0: Oh, baru rencana. Rencananya siapa?
2: Rencana orang-orang dari kabupaten, dari provinsi.
0: Iya,
2: rame-rame datang.
0: Rame-rame.
2: Iya, awak arah pelusi aja yang kau yang di mana koya.
0: Padek ni alota cek rusi kok.
2: Awak kaya lah perbagi dia mancingnya ikan betok.
0: Ikan betok?
2: Iya, disawara minuman.
0: Ikan betok. Ikan betok.
2: Tahu ikan betok?
0: Ikan betok. Yang mana? Ikan paten tahu lah saya.
2: Ikan betok. Ia paling enak di Jambi tu.
0: Ah iya boh. Ikan paten lah di Jambi.
2: Ikan betoknya kilo tapi 50-60 sih.
0: Oh mahal.
2: Hah?
0: Mahal, apa murah itu?
2: Mahal.
0: Oh, mahal. Iya.
2: Kalau ikan batin itu di keramba, belambu.
0: Oh, kalau ikan betok di mana? Di sungai?
2: Di sawah, itu kan ada primer di sini itu.
0: Ikan betok. Iya.
2: Di sini mancing, ada ikan betok, ada ikan sepat.
0: Iya, denger lah namanya tuh ikan betok. Kalau ikan sepat itu udah ketik dagingnya, udah?
2: Ikan sepat siam nama tu yang enak lagi, yang tebal lagi kan.
0: Oh, ikan betok.
2: Kalau ikan kapir agak tipis.
0: Tak katik pula, saya cari ikan betok ni. Ikan betok. Iya.
2: Nah, masa lah tahu betok sih.
0: Iya, kaget lah pergi tempat Cik Ruslin tengok ikan betok.
2: Bolehnya lah, mancing aja.
0: Iya, mancing. Oh, Pak Muk lah sana. Suko ni ada ini, tak ngajak-ngajak Pak Muk tu. Nah sampai dia tempat Cik Rusli.
2: Belum.
0: Oh, belum juga.
2: Belai kemarin, tak ajak, tak awak takut.
0: Oh, gitu.
2: Takut dia dengar awak, jadi dia lari.
0: Ada.
2: Ya, Cik Rusli.
0: Padek ni yang ngota, heran. Cik Rusli nak lagu apa?
2: Lagu cinta tak pernah singgah
0: Cinta tak pernah singgah?
2: Iya, dari Hadi.
0: Oh, tetangga kita tuh cinta tuh.
2: Iya, kalau nak main dulu.
0: Cinta tak pernah singgah, iya.
2: Iya, lewat pun.
0: Iya lah.
2: Dari Hadi lah.
0: Dia lah sombong, maka tak singgah.
2: Iya. Sombongnya dulu kita akan dimain lah tuh.
0: Iya, dak. Tuh lah. Lah bergaya.
2: Kalau masih.
0: Iya. Iya,
2: masih mau udah salah.
0: Iya.
2: Kalau enak makan sih.
0: Iya, kayaknya kalau ketemu sama Cik Rusli kok dak putus-putus sombongan.
2: Iya, nyalah. Aku hobi guru sih.
0: Iya.
2: Terima kasih ya,
0: Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kami nanti Anda mendengar di 0811-7070-8850. Selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iko siapa?
3: Sama Beno, Mbak Suci.
0: Beno apa Benu?
3: Beno.
0: Beno. Beno, di mana Ben?
3: Di masih di Bayong, Mbak Suci, tetangganya Bang Putra ini.
0: Oh, kok di sini nulisnya Beno? Kamu Beno ya?
3: Nah, kalau berarti itu
0: apa?
3: Kurang garis Mbak Suci atasnya.
0: Iya, Beno ya. Beno temannya Bemo. Bemo di Beno di Bayong. Oh, tetangganya Putra. Tidak, emang pernah ketemu sama Putra?
3: Belum Mbak Suci, tetangga jauh Mbak Suci.
0: Oh, tetangga-tetanggoan.
3: Iya.
0: Oke, mau lagu apa Ben?
3: Tetanggoan.
0: Ben, mau lagunya apa?
3: Coba lagunya ini aja dari Once, Aku Mau.
0: Mau apa?
3: Nggak tahu mau apa Mbak
0: Suci. Mau tidur. Oke, Aku Mau ya. Hijau daun Once Aku Mau. Siap. Dah.
3: Ada Mbak Suci ya?
0: Ya.
3: Ya itu aja Mbak Suci ya.
0: Oke.
3: Kita sapa salamnya buat
0: Beno.
3: Semua pendengar RRI Pro 1 aja Mbak Suci tanpa terkecuali.
0: Ya.
3: Dan salam sehat selalu buat semuanya. Buat Mbak Suci, selamat tugas sampai tuntas Mbak ya.
0: Iya, hampir tuntas ini.
3: Betul-betul, ya itu aja Mbak Suci.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beno, bukan Benu. Ay, iyalah, tetangga aku nih kayak nangis ya nyoh. Halo. Ketawa.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dari tadi enggak sambung-sambung.
4: Terakhir.
0: Iya.
4: Kan juga ada diangkat.
0: Lah dibilang ini, tadi ya. Sabar-sabar ya kalau rezeki kita ketemu.
1: terakhir pula.
0: Iya, tak pelah. Kalau tak saya angkat, saya nangis lah itu.
1: Tak nanti kaget cempaka sama tu.
0: Iya, lagu

0: Pulang
1: bolak-balik
0: pergi.
1: di situ tuh
0: Jadi
1: masih
0: jadi
1: ngoreng
0: pulang dulu baru pergi.
1: Gak ada.
0: Tadi katanya pulang pergi.
1: Ya orang ngomong kan pulang pergi, pergi pulang.
0: Oh, pergi pulang pulau. Ya mana lah, pokoknya harus sampai rumah. Insya
1: Iya.
0: Allah, iya.
1: Apalagi kayaknya Wak Udin masuk lebih parah lagi di kerjaan Wak Udin kan.
0: Lama, Udin gak dengar suaranya. Kemana dia?
1: Wak Udin di sebelah.
0: Oh, gak mau dia di sini. Awas lah yo. Ngapu pula mas. Sombong
1: nah,
0: lagi.
1: Itu Wak Udin juga ya.
0: Iya, ngapu dia macam itu. Payah nih ya.
1: Gak tahu.
0: Heran.
1: Radio dia nyo.
0: Males lah.
1: Telepon ketiga udah ada. Telepon ketiga kok ada diangkat.
0: Iya.
1: Oh, ini sampai selamat selamat mau siap.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Selamat subuh 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbatasi waktu pendengar. Mohon maaf lahir dan batin ya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Nanti 15.00 ada rekan Dirman yang temani selanjutnya. Bang Juli, sudah beli ya lilinnya ya. Ntar kita tiup sama-sama ya. Bang Jaja juga di Bungo. Ya udah, buat semuanya yang tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi, terima kasih ya. Untuk Anda juga yang ada di Bungo, Sarolangun, Bangko, Tungkal Ilir, selamat sore, selamat aktivitas. Pak Ujang juga ya, sehat semua ya. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi sore ini.

0: Selamat sore pendengar di mana pun berada. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Senang sekali saya Dirman untuk Anda di Jambi sore hari ini kembali hadir dan kita berbincang mengenai UMKM di sore hari ini. Dan untuk Anda juga mungkin ini bertanya-tanya nanti silakan di line telepon 0811-6707-8850 di Studio Pro 1 Jambi. Ada narasumber kita dan beliau akan sharing nanti tentang UMKM, terus juga tentang ini snack yang sebenarnya udah nggak familiar sebenarnya. Kita kenalan dulu dengan beliau, ini adalah Ibu Hermaneri. Selamat sore Ibu.
1: Sore.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sampai saat ini saya sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah datang langsung ke Studio Pro 1 Jambi. Kita sharing ya Bu ya tentang yang mungkin bisa Anda saksikan juga di YouTube RRI Jambi Net adalah produknya itu seperti ke snack gitu ya. Nah, snacknya ini adalah kalau orang nyebut dulu ada cucu gigi, terus ada juga kue bawang, ada juga yang mirip-mirip itu itu snack keju kayak gitu-gitulah, mirip-mirip ya. Tapi ini ada yang menarik karena campurnya ini adalah dari sawit begitu ya. Ini boleh dikatakan kreasi baru juga. Nah, kita sharingnya dan juga bagi Anda yang mungkin di luar sana suka sekali dengan snack-snack seperti ini, boleh nanti bertanya di line telepon. Ibu Hermaneri, ini boleh cerita sedikit kenapa kok bisa menciptakan sebuah kreasi stik bawang lah, boleh dikata stik bawang atau snack seperti ini. Dapat idenya kok bisa dari campuran sawit begitu, ini boleh sedikit cerita gak?
1: Awal mulanya saya memang hobi berbikin makanan-makanan ringan seperti kue-kue tradisional dan kue-kue basah. Pada tanggal 9 Juni sampai 10 Juni kami ada workshop yang dinarasumberi dari PT Elias Group. Mereka memperkenalkan kami penganan berbahan baku sawit. Jadi pas waktu workshop kami ada tiga pembuatan kue bolu yang namanya bolu sawit, ada bangkit sawit dan ada dodol sawit. Malahan banyak lagi yang lain-lain, rendang sawit. Jadi setelah itu kebetulan saya kan memang selama ini memproduksi ya stik bawang, istilah orangnya kerennya gitu kan. Nah, jadi terpikir inovasi dengan saya, kenapa ya coba kalau saya bikin stik sawit mungkin lebih orang penasaran dan lebih banyak untuk mencoba apa sih rasanya, gimana sih rasanya. Jadi saya coba bikin dengan adonannya sama dengan kue bawang, tetapi ada bahan yang saya ganti dengan saripati sawit dan minyak merah sawit gitu. Alhamdulillah selama sebulan ini udah banyak yang memesan, sudah 4-50 kilo gitu.
0: Baik, 4-50 kilo udah produksinya.
1: Iya.
0: Saking penasaran. Berarti kalau berbicara mengenai pengembang usaha rumah menjadi bisnis yang menjanjikan, ini adalah salah satu yang menjanjikan Bu ya. Karena tadinya idenya sebenarnya beda ya, tapi jadi produknya seperti ini. Ini berarti kreasi yang Ibu ciptakan ini dari yang dulu udah biasa buat stik bawang begitu, tapi ini mencoba dengan hal yang baru. Berbicara mengenai itu, awal-awalnya ini lebih ke memang coba-coba atau memang dari dulu memang udah ada produk seperti ini juga yang Ibu jual atau bagaimana?
1: Ada, tapi stik bawang.
0: Stik bawang aja.
1: Bawang ya, ini kan memang semuanya orang enggak asing lagi kue bawang kan. Kalau itu sebelum saya dapat ilmu sawit ini, kue bawangnya udah sering dibawa oleh-oleh ke Malaysia gitu. Kalau setiap ada acara kayak Bundo Kandung selalu mesan produk saya gitu. Jadi setelah ini coba ya, nanti orang kan sudah biasa-biasa aja. Jadi saya coba dan saya belum yakin juga. Jadi ada wartawan PT Elais itu, saya cicipkan, ada enggak rasa sawitnya? Ada Bu, dibilang ada. Saya tambah yakin gitu kan. Sudah ke Padang udah 20 kilo pengiriman ke Padang.
0: Itu udah rutin itu?
1: Rutin itu sebulan sekali.
0: Baik-baik, sudah ada pangsa pasar di
1: sudah,
0: sana.
1: Ya.
0: Nah, mungkin orang bertanya-tanya, kalau sawit ini sawit yang muda, sawit yang tua atau gimana? Boleh Bu jelasin, kasih juga apa ya pemahaman juga untuk pendengar kita. Ini yang terbuat yang dari yang mananya, boleh?
1: Kalau untuk saripati sawit untuk penganan ini dicari sawit yang nomor satu, yang lebih ini gitu kan. Jadi diolah ya prosesnya panjang juga pengolahannya kalau cerita dari yang mengolahnya gitu.
0: Tapi yang ibu ini apa dapatkan ini yang sudah
1: jadi,
0: sudah ada prosesnya.
1: Ya.
0: Kalau untuk ini sendiri pasokannya itu masih yang di Jambi aja atau di mana? Soalnya kita sedikit berbicara mengenai CPO tadi dari kelapa sawit ini kan kebanyakan dari apa namanya PT-PT begitu ya. Adanya di pokoknya PT sawit terbesar. Nah, kalau yang ini memesan atau ada yang tempat khusus begitu Bu?
1: Dari Bungo.
0: Oh, dari
1: kan
0: Bungo.
1: Sawit yang terbesar di Jambi ini kan Bungo.
0: Bungo.
1: Pama Pakambaru kan.
0: Ini berarti pabrik khususnya memang ada untuk pangan ini atau bagaimana?
1: Ada. Kalau mereka bikin bolu sawit.
0: Oh, yang ya waktu itu yang kata ibu sempat juga ini kan, sempat saya juga baca, saking hebohnya orang-orang pada penasaran ini terbuatnya dari mana. Nah, kita boleh berbicara sedikit Bu karena ibu kita cerita di belakang tadi, ibu adalah salah satu apa namanya tuh mantan apoteker begitu ya, yang
1: asisten
0: apoteker yang paham lah tentang itu. Orang mungkin di luar sana, apalagi masyarakat kita yang memang ini baru bagi mereka. Ini apa namanya penjelasannya mengenai ini aman tidaknya segala macamnya, boleh nggak Bu sedikit bercerita tentang yang tersebut? Karena kan CPO ini orang mungkin agak rancu, oh, kok bisa sih CPO jadi makanan begitu?
1: Iya, ya karena saya tuh memang mengerti dengan soal campuran-campuran. Ya kalau campuran obat kita salah aduk aja bisa fatal. Iya, apalagi ini yang saya otomatis 0% ilmu dengan ini. Makanya saya memesan sama yang sudah memang dia sudah produsennya dan dia sudah dilindungin hak dan dilindungin oleh PT Elais Media Group. Jadi itulah orang ini apa PT Pertanian Pakambaru. Pertanian 4 apa PTPN 4 apa? Sudah dilindungin. Jadi mereka memang udah 100% kita yakin
0: ada
1: gitu.
0: Jaminan lah.
1: Ada jaminannya.
0: Berarti mereka ini secara tidak langsung yang menyediakan ini bahasanya udah lewat BPOM begitu ya.
1: Sudah.
0: Halalnya
1: malahan
0: sudah.
1: Hakinya pun
0: hakinya
1: sudah.
0: Hakinya ada begitu. Label halalnya pun ada. Bahkan ibu katanya mengurus ini bukannya waktu yang sebentar tapi memang ini prosesnya ada. Begitu. Biar orang yakin. Cuma ya memang masyarakat umum berbicara mengenai baru ya termasuk baru bagi mereka ya bagi pendengar kita di luar sana. Kita nanti tanya-tanya yang lainnya juga dan sharing yang lainnya untuk Anda pendengar kami harap tetap di 88,5 MHz break sebentar kami akan kembali setelah berikut ini.
2: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide yang membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
3: Randi, jangan main hati terus lah. Belajar, Randi, belajar.
4: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
3: Nah, belajar bisa di mana saja, nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
4: Nanti aja lah, Bu.
5: Oh, no.
3: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
6: Bosan, Bu. Belajar di rumah terus.
4: Aku juga capek belajar di rumah. Nggak asik. Bosan, ah.
3: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan. Kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
7: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama adalah keluarga? Yuk belajar!
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Untuk Anda yang mendengarkan melalui stasiun relay, terima kasih di Bungo 99,4 MHz, Saralangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya nanti, bisa melalui telepon atau WA di 0811670788850. Kita lanjutkan perbincangan mengenai stik bawang atau kue bawang, bisa sebutannya banyak ya, Bu ya. Ada yang bilang congkel gigi, banyak pokoknya sebutannya. Ini yang masih menarik ke perhatiannya yang terbuat dari CPO alias sawit tadi. Nah, ini kan kalau kembali ke tema kita, pengembangan usaha rumahan menjadi bisnis yang menjanjikan. Mungkin di luar sana ada salah satu juga pendengar yang tidak boleh dikatakan cuma hanya mendengar tapi juga mengikuti beberapa program di RRI. Beliau ini ada juga salah satu yang dikatakan aktif juga jualan nih, Bu. Nah, bagaimana membangun keinginan untuk berkembang tapi tidak hanya stuck di dia ini jualannya cuma sekedar kue-kue doang, kue ringan begitu, Bu. Nah, tapi Ibu yang di usia saat ini yang mulai katakan lebih kurang seperti beliau tapi punya ide begitu. Ini harusnya bagaimana? Apa harus ikut aja gitu alur atau ikut pelatihan-pelatihan tertentu atau bagaimana kalau menurut Ibu sendiri pandangannya?
1: Oh, kalau kalau saya rajin di mana ada pelatihan-pelatihan, saya selalu isi link. Jadi kemarin nih ada pelatihan, ya bermacam-macam pelatihannya. Yeah. Ada yang pelatihan untuk membantu UMKM di pengkreditan gitu kan, bantuan untuk UMKM modalnya. Ada tanggal berapa, tanggal minggu kemarin lah, di ini Hotel Hiyelo dengan UMKM Dinas Provinsi dan bekerja sama sama FBI. Sabtu kemarin, Rabu kemarin di Hotel Aston itu binaan BI. Itu ada dari bermacam, dia untuk modal gitu kan.

0: BSI gitu.
1: Berarti kalau untuk mengembangkan usaha itu harus juga ikut pelatihan-pelatihan tertentu,
0: iya,
1: Bu, ya?
0: Ya, kalau yang baik kita ini kan, kalau yang tidak kita kebelakangkan aja, kayak umpamanya bantuan pengkreditan. Kalau kita memang belum begitu
1: butuh
0: ya abaikan dulu gitu. Tapi kok menjamin juga angsurannya dikit gitu, dan tanpa agunan.
1: Nah, usaha seperti ini kalau tidak salah ini tidak jauh-jauh dari bahasanya itu replika. Atau kalau bahasa keren apa ya? Menjiplak. Apalagi bahasa lainnya ya. Itu pokoknya itu dicoba juga bagi orang lain gitu. Ada tidak terpikir, Bu, hal yang seperti ini, apalagi setiap kata ibu, wah udah kayak biasa aja buatnya, cuma bedanya ini pakai CPO atau dari sawit tadi begitu. Ada tidak terpikir, oh ini nanti bakal contek orang nih? Ada nggak terpikir seperti itu?
0: Ya kalau soal dicontek orang, yang intinya kok bisa renyah, bisa rapuh, itu saya rahasiakan, saya publikkan.
1: Jadi tidak takut yang bahasanya, oh ini nanti dicontek sama orang lain. Karena karena memang ada bahasanya itu beda tangan, beda rasa. Nah, itu bagaimana kalau menurut ibu, bagi yang lain nanti boleh juga gak mencoba hal seperti ini begitu?
0: Ya kalau dicoba boleh, boleh. Gak usah jauh-jauh. Kayak kue bawang.
1: Betul.
0: Ya? Kan udah umum, semuanya bisa. Bukannya apa, aneh lagi. Tapi kalau saya cicipkan kue bawang saya, kok ibu bisa warnanya putih, rapuh, putih tapi bukan lempam, tetap garing, kata. Itulah tradisi saya, nggak tahulah tangan saya yang ini.
1: Oh, berarti ada bahasa trik khusus juga dari ibu yang hal ini, kalaupun ibu sempat dikasih kesempatan memberikan suatu materi, berarti ini boleh dikatakan, oh rahasia saya dong, gak mesti dipublikasi berarti.
0: Iya, gak boleh.
1: Baik. Dan ketika kemarin dapat ilmu itu, kan kata ibu banyak banget nih, dari sini, segala macam ya kan. Nah, ilmu ini yang banyak dapat ini, ibu pengennya coba yang ini juga, atau memang harus fokus satu produk aja nih?
0: Oh, kalau sekarang nih, karena ini sudah yang termasuk menguntungkan, sudah ini saya memang terfokus ke sini yang untuk diproduksi ini kan. Kalau untuk yang biasanya saya kayak snack box, kue-kue tradisional, saya tetap sudah saya coba. Waktu itu ada acara pengajian di masjid, saya bawa itu brownies kukus sawit.
1: Tapi belum dijual begitu.
0: Bukan dijual. Ya, tapi kalau ada orang pesan, misalnya ada orang pesan, saya coba kan, misalnya putu ayu sawit, udah saya coba. Cuman orang nggak tahu, jadi orang selalu besok pesan lagi putu ayu, atau besok pesan lagi putu ayu. Ada juga namanya tuh kue lumpang hijau.
1: Ada itu, saran juga sejadinya.
0: Itu kue-kue tradisionalnya kan. Itu juga disenangin orang gitu. Kalau sekali pesan tuh 100 piece gitu.
1: Oh ya, saya langsung ini searching ini yang kayak ada lesungnya di tengah ya. Baik, itu juga terbuat dari CPO atau sawit tadi.
0: Enggak,
1: campurannya itu, bukan.
0: Belum saya kasih, cuman yang saya bikin bolu putu ayu. Ya, yang hijau kelapa di tengah tuh,
1: baik.
0: Tuh.
1: Dan orang tidak tahu kalau itu ternyata dari sawit.
0: Orang belum tahu, soalnya saya enggak saya iniin putu ayu sawit, enggak.
1: Baik, baik. Ternyata Ibu kalaupun menyerap, seandainya ini ada seperti pelatihan tadi ya, dari sini segala produk segala macam, ada yang dicoba memang untuk cuma icip-icip bahasanya ya, icip-icip aja, ada yang memang dijadikan produk untuk dijual. Nah, kalau berbicara mengenai mungkin 2, 3 sampai 5 tahun ke depan dengan yang seperti ini mungkin bakal menjamur ya Bu ya, apa namanya, mereka-mereka yang berinovasi, ada tidak rasa kekhawatiran, oh ini saingannya bakal banyak nih?
0: Kalau dalam waktu sekarang insya Allah enggak. Soalnya orang yang kue bawang aja yang mudah, malahan pada beli semua, jarang yang bikin.
1: Baik, baik, baik. Ini saking beda ya berarti yang Ibu buat dengan yang di apa namanya tuh di luar sana begitu ya. Nah, ada tidak yang packaging, orang mikirin kan, masa ya packaging kecil aja, ini kan kayak snack yang dibawa-bawa anak-anak aja. Ada tidak packaging yang mintanya, Bu, saya pengen ukuran sekilo gitu. Ada request seperti itu juga enggak?
0: Enggak.
1: Sama sekali enggak, ini yang memang packingnya seperti ini.
0: Enggak, kalau orang misalnya, Bu, saya mau sekilo, ya saya kasih packaging yang biasa, yang putih biasa ya.
1: Yang plastik bening itu ya.
0: Ya, nanti saya tempelkan stikernya.
1: Iya, tetap aja ya biar tahu ini halal. Terus juga Ibu udah ada NIB-nya dan bisa
0: PIRT.
1: PIRT dan juga bisa kontak Ibu begitu. Nah, ini sudah ada yang ke Padang tadi ya?
0: Udah, kalau dalam waktu sebulan nih ke Padang 4 kali. Sekali kirim 30 piece ini.
1: Oh, berarti ini masih skala kecil yang maksudnya maunya yang udah di packing begitu ya, Bu?
0: Iya.
1: Oh, baik, baik. Ini bukan yang kayak kiloan, dia yang packing sendiri.
0: Enggak. Dia ini kan menarik, dia tuh kan ada packingannya, ada ininya gitu.
1: Oh, lebih menarik ini bahasanya, kalau ini nih udah kayak gini aja nggak usah di packing sendiri begitu. Ada tidak orang yang berpikir, wah ini enak nih sticknya, gimana kalau aku buat brand aku sendiri begitu, tapi yang buat Ibu? Ada juga nggak terpikir seperti itu saingan nanti?
0: Itulah saya sekarang lagi berusaha untuk mau daftar haki.
1: Oh, baik.
0: Udah. Yeah. Kebetulan ada inovasi dari PLN kan untuk UMKM naik kelas. Saya udah diminta data untuk pembikinan hakinya.
1: Haki ini boleh dijelas Bu biar pendengar kita juga tahu haki yang seperti apa?
0: Haki kalau misalnya ada orang, kalau kita sudah punya haki umpamanya haki zazizastik sawit gitu. Saya sudah punya haki. Nanti seandainya Pak Dirman bikin kan bikin, saya bisa nuntut.
1: Baik.
0: Jadi saya sudah di bawah lembaga hukum kalau sudah ada haki. Jadi orang itulah saran dari Ibu Bolu Sawit tuh jangan keripik. Kan ini masih keripik kan. Jadi Ibu ngurusnya nanti jangan keripik. Jadi stik sawit. Jadi kemarin karena disarankan kayak gitu kan, saya langsung bikin NIB stik sawit.
1: Stik sawit. Baik. Stik ya, bukan keripik ya.
0: Keripik.
1: Karena kalau keripik ini mudah dicontek atau bagaimana, Bu?
0: Takutnya nanti orang sudah punya haki, kita bikin.
1: Oh, baik, baik. Nama nggak boleh sama ya.
0: Nggak boleh gitu. Ya kalau brandnya tuh kan beda-beda nama kan. Nah, cuman nanti kalau orang sudah stik sawit sudah stik sudah punya keripik sudah punya. Nanti saya bikin keripik sawit. Mungkin sebagai ini aja tambah sawitnya gitu.
1: Baik, baik, baik.
0: Tapi kalau stik sawit belum ada.
1: Belum ada. Berarti data tersebut juga dicek lah ya. Kalau yang brandnya stik sawit, Zaziza stik sawit begitu ya. Ini belum, makanya Ibu mau ngurus hakinya itu.
0: Nah, kalau stik keju
1: udah ada. Baik, haki itu sendiri, pendengar kalau mungkin bertanya-tanya, haki itu pokoknya singkatan dari hak kekayaan intelektual. Kalau Ibu ini mengurus karena memang bahasanya brandnya punya beliau, biar nanti tidak ada yang mencontek. Apalagi tadi sempat ada yang belinya mungkin dalam jumlah besar, tiba-tiba berubah ininya tulisannya tapi malahan ini adalah punya ibu. Nah, ini yang bisa dituntut begitu bisa. Ya Bu ya. Nah, kan ini udah mau mengurus begitu, tapi nanti pas di jalannya ini kan prosesnya lumayan panjang.
0: Yeah.
1: Nah, ini ibu sendiri ada memang kerjanya, maksudnya keluarga atau ibu sendiri nih yang mengolah ini?
0: Sendiri,
1: yeah. Benar-benar sendiri atau ada keluarga?
0: Anak cuman.
1: Oh, dibantu
0: kami
1: anak.
0: Memang rumahan.
1: Rumahan, gitu. Baik. Pantasan ya ini usaha rumahan yang menjadi bisnis yang menjanjikan. Hmm. Tapi ibu tertariknya ini kemarin karena memang keluarga sudah benar-benar support atau ibu berdasarkan keinginan sendiri nih mau mengembangkan usaha ini?
0: Keinginan sendiri.
1: Keinginan sendiri, tapi disupport sama keluarga.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Sama anak-anak.
1: Sama anak-anak. Nah, berarti kalau tidak secara tidak langsung di sana ini keluarga udah paham betul ya ini rasanya pasti ini emak yang buat begitu bahasanya ya. Berarti kalau nyicip yang lain bakal ada perbedaan berarti ya. Kalaupun nyicip yang lain dengan apa namanya ini mungkin buatannya sama tapi rasanya pasti ada yang perbedaan begitu.
0: Ada. Kalau anak-anak bilang ada.
1: Ada paham betul ini buatan ibu begitu. Ya, nah,
0: nggak usah lah, cucu saya, ya, ada kan yang umur 9 tahun, ada yang umur 6 tahun, ada yang 4 tahun. Nah, dia tahu kalau kan di rumah tuh kadang ada yang ngasih kue gitu kan, tetaruh di kulkas sudah, ya maaf ngomong, kok udah enak nek.
1: Udah tahu ya, buatan neneknya lebih enak begitu.
0: Iya. Dibentuk juga tahu dia.
1: Oh,
0: itu yang nomor dua itu paling itu relevannya gitu kan. Kalau makan steak nih dan dia lebih suka yang putih. Jadi mana yang enak? Ini enak, tapi yang lebih enak ini karena dia suka yang biasa.
1: Biasa. Oh iya, boleh kasih tahu nah, ini kan ada dua rasa kalau tidak salah ya. Wijen sama original.
0: Itu yang dulu.
1: Yang dulu kalau sekarang
0: kalau
1: ada
0: berapa? Sekarang sawit sama original.
1: Sawit sama original. Nah, ini apa namanya itu kalau untuk dijual itu lebih ke yang original atau yang sawitnya?
0: Tergantung yang pemesanan.
1: Pemesanan. Tapi yang kemarin kata ibu sampai 20
0: itu sawit.
1: Rata-rata
0: kalau
1: sawit.
0: Sebelum bulan Juni kemarin sebelum saya promokan ini banyak juga. Kadang sampai 30 lebaran lebaran puasa saya untuk orang ibu yang satu tuh 300 pis. Dia pesan untuk oleh-oleh katanya.
1: Nah, oleh-oleh itu kemana aja tuh Bu? Kalau boleh tahu?
0: Ada ke Malaysia, ada ke Padang gitu, ada ke Jakarta.
1: Dan ini udah melanglang ke negeri seberang.
0: Nah, kalau sawit ke Jakarta sudah.
1: Ke Jakarta sudah.
0: Bulan kemarin, akhir bulan kemarin.
1: Akhir bulan kemarin. Nah, ini juga bahasa kerennya itu repeat order atau mesan lagi atau gimana?
0: Mesan lagi.
1: Mesan lagi. Dan mereka memang cocok berarti dengan produk ini begitu ya Bu ya?
0: Kalau dia kan orang MML. Kalau ada ke Jambi, nah itu selalu dia telepon. Bu, saya pesan ini, tanggal sekian saya pulang.
1: Baik. Nah, kalaupun ini ke luar negeri tadi, ini lebih ke memang pesan orang sana atau ada orang sini yang memang tinggal di sana?
0: Ibunya di Jambi, anaknya di Malaysia sama ponakannya.
1: Baik.
0: Jadi lebaran ke sini, pulangnya oleh-olehnya ini.
1: Baik. Ini sebenarnya orang Indonesia aja lah gitu, orang Jambi lah gitu ya.
0: Tinggal
1: tapi,
0: di Malaysia.
1: Tinggal Malaysia dan mencicipilah stick ini tadi yang cocoknya dengan tetap yang sawit begitu.
0: Ya, kalau yang sawit dia belum ini karena dia baru habis pesan. Jadi waktu kemarin saya cobain ke dia, ya boleh nanti kalau pesan saya pesan ini gitu.
1: Baik. Kalau berbicara juga ini Bu mengenai tadi kata Ibu dia sebenarnya putih. Tapi sebenarnya ini bukan yang lempeng gitu, Pak. Malah kriuk. Berarti ini ada teknik-teknik khusus kan Bu kalau berbicara mengenai teknik sendiri?
0: Nggak tahu juga lah saya tuh soalnya
1: jadi gimana
0: waktu
1: tuh?
0: Pengolahannya mungkin kan
1: pengolahannya.
0: Soalnya kan kebanyakan orang garing, gurih, pasti kuning kecoklatan kalau kue bawang.
1: Betul, betul.
0: Kalau
1: betul,
0: saya
1: betul.
0: Putih.
1: Oh baik, ya itu yang penasaran saya. Berarti teknik atau memang ya ibu karena udah paham gitu ya adonan segala macam takarannya berarti di situnya ya. Nah kalau juga berbicara mengenai gagal, pernah tidak sih buat awal gagal atau bagaimana?
0: Gagal total tuh enggak, cuman agak alot.
1: Oh iya, nah kalau yang agak alot tuh gimana tuh Bu mensiasatinya?
0: Enggak, saya tuh kalau misalnya ini kalau yang lah sudah untuk di order orang alhamdulillah enggak pernah alot. Yang awal-awal alot dah tuh apa ya? Nah, saya kurangin airnya.
1: Baik-baik, pernah lah ya kalau merasakan kayak dibilang gagal ya lumayan gagal lah kan. Karena gak pantas untuk dijual begitu Bu ya.
0: Tapi kalau gagal, saya biarpun kue tradisionalnya, biar kue ini kalau gagal, saya kasih-kasih aja siapa. Saya gak ngasih gitu kan. Cuman dia datang, aku bikin nih gagal, coba agak alot dak. Enggak, katanya Uni enggak begigi ya, alot kata dia.
1: Baik. Ini saking rasanya beda Bu ya. Bu, kita break dulu karena ada azan asyari akan berkumandang. Untuk Anda pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz.

0: Ternyata menghutangkan sesuatu kepada orang yang sangat membutuhkan nilainya lebih besar daripada pemberi sedekah kepada orang yang meminta. Sebab biasanya orang yang berhutang, dia tidak berhutang kecuali karena dia butuh. Sedangkan orang yang meminta sedekah, biasanya ia sendiri dalam keadaan punya. Dan orang yang berhutang lebih menjaga dirinya daripada yang meminta. Dalam hadis riwayat Anas, Rasulullah bersabda, "Pada malam aku diisrokan, aku melihat tulisan di pintu surga. Tertulis, sedekah mendapat balasan semisalnya, dan kirad atau menghutangkan mendapat balasan 18 kali lipat." Aku bertanya, "Wahai Jibril, mengapa kirad itu lebih afdol daripada sedekah?" Jibril menjawab, "Karena biasanya orang yang meminta pada waktu ia meminta sedekah, ia sendiri dalam keadaan punya. Sedangkan orang yang meminta dihutangi, dia tidak akan meminta kecuali dia butuh."
1: Pro 1.

0: Pendengar, kita lanjutkan untuk Anda dimanapun berada yang tetap setia bersama kami di UMKM Bicara dan bahas mengenai stik sawit. Apa namanya, kalau stik keju terus stik bawang yang lain ini beda. Ini stiknya yang eksklusif banget nih, tapi munculnya bukan musiman. Ibu pernah gak terpikir orang bilang, janganlah Bu usaha ini musiman? Pernah gak ada yang bertanya atau berkata seperti itu? Gak ada sama sekali ya. Berarti Ibu yakin dengan, oh ini karena beda, bakal ada yang mesan lagi dan bakal cari-cari begitu. Sampai ini udah ada yang ke Malaysia, walaupun ini bukan pesanan sana, tapi orang yang dari sini ke sana begitu. Ada juga yang ke Jakarta. Nah, kalau berbicara juga mengenai musiman tadi, ini berarti Lebaran lebih ramai lagi nih Bu, boleh sedikit cerita nih?
1: Kalau Lebaran memang lebih banyak ramai. Soalnya kan mereka pada ini, apalagi yang ibu-ibu yang repot kerja gitu, memang banyak.
0: Sempat nggak kelabakan karena saking banyaknya?
1: Kalau yang sawit kan belum pernah ketemu Lebaran.
0: Oh belum?
1: Belum, baru 2 bulan.
0: Baru 2 bulan.
1: Juni, Juli.
0: Karena baru tadi, makanya ini ada pengurusan haki tadi Bu ya. Tapi kalau yang stik bawangnya dari kemarin-kemarin emang udah ada. Banyak, dan bahkan ada yang pesan lagi. Walaupun termasuk baru ini, berarti kalau di lingkungan ini udah paham betul ini produk Ibu atau bagaimana?
1: Ya kan kadang-kadang orang ini beda. Malahan kalau yang banyak memesan kue-kue Ibu, orang di luaran. Jadi ibu kan selalu kalau ada bebikinan, ibu ngepost di WA, di Facebook, di IG. Nanti tahu-tahu ada, Bu, ini kuenya berapa satu? Ini berapa? Ini stik keju ya Bu, bukan stik bawang. Ini apa Bu? Ini gitu. Kalau ya bukan ibu, ini apa? Tetangga berlingkungan kurang berminat atau gimana, nggak tahu ya. Tapi kalau orderan banyak keluar lingkungan.
0: Baik. Berarti saya pikirkan karena tetangganya support begitu Bu, karena ini beda gitu. Tapi tidak ya, ini malahan produk banyak yang dibeli-beli ya orang-orang dari luar lingkungan situ. Nah, kalau juga berbicara produk ini baru, terus sebenarnya yang kemarin udah ada stik bawang

0: Ya, tapi untuk harga sendiri menurut Ibu ekonomis tidak untuk mereka-mereka yang memang suka jajan nih?
1: Kalau kue bawang 80 Ibu jual, itu memang sudah lumrah. Ada kawan-kawan sama-sama UMKM, apa dia produksi sendiri atau dia mempasok, dan tahu ya. Pada jual 100 yang biasa. Kalau Ibu yang sawit yang 100
0: gitu. Oh baik, itu per kilo.
1: Iya.
0: Tapi kalau packing-packing boleh sedikit cerita Bu, ini packing yang segini berapa?
1: Kalau packing 2 on.
0: 2 on.
1: Ibu bikin 20.000 2 on.
0: 2 on. Berarti kalau
1: soalnya packingnya mahal.
0: Packing, iya benar, karena udah eksklusif lagi malahan. Ini kan udah bagus packingnya begitu.
1: Bukan. Dan bahan-bahannya Ibu premium semua.
0: Dan Ibu tidak katanya bahasanya maunya fresh, tidak yang fresh nggak mau gitu ya, malahan dipesan buat udah kelar gitu begitu, habis begitu. Nah terus juga packing ini kan menariknya karena mungkin beda dengan orang atau UMKM di luar sana yang ada cuma berbentuk putih aja gitu.
1: Iya putih.
0: Kalau ini kan beda packingnya Ibu, itu yang buat menarik. Karena udah di ujung kebersamaan kita juga Bu, berbicara mengenai UMKM sendiri yang mereka ingin mengembangkan usaha, apa ingin Ibu sampaikan untuk mereka-mereka yang dari kemarin sebenarnya punya usaha tapi belum berlanjut dan belum ada peningkatan, boleh?
1: Saya kasih tahu sama teman-teman yang sesama UMKM, kalau selama ini jualannya, produksinya belum berjalan, jangan sampai lemah, tetap semangat. Umur boleh tua, tetapi semangat harus muda.
0: Iya, baik-baik.
1: Iya.
0: Cuma segitu aja. Baik-baik. Terima kasih Ibu, benar. Karena Ibu di umur yang boleh dikatakan tidak terlalu muda, tapi malahan punya kreasi begitu. Bahkan ini baru juga apa namanya, di Jambi ada yang tahunya cuma stik bawang. Ini sekarang stik
1: sawit.
0: Nah, penasaran kan? Untuk Anda juga mungkin nanti bolehlah Bu, kalau untuk sosmed sendiri boleh Bu kasih tahu sosmednya kalau seandainya mau order atau apa gitu.
1: Kalau teman-teman mau order, bisa ke 0853-7980-2055 atau email zazizakek.
0: Baik. Oh ini belum ada Facebook apa segala, belum ya, belum dicantumkan ya untuk sosmednya sendiri khusus.
1: Belum.
0: Tapi nanti
1: cuman
0: akan.
1: Gmail sudah.
0: Iya. Tapi nanti akan ada lah Bu ya, karena untuk promosi gitu. Karena kalau apa namanya itu jualan tanpa promosi ya juga susah. Apa kata Ibu tadi? Ibu tuh sering buat kue atau apa makanan, ini sering diposting di sosmed, bahkan di luar yang banyak order begitu. Nah untuk Anda pendengar, ini adalah salah satu juga ilmu baru untuk kita. Kalau seandainya kita punya kreasi dan ini memang bahasanya disupport, terus apalagi ini beda dan rasanya ini juga beda, saya yakin juga beda. Bahkan ini Ibu sendiri udah disupport ya dia, dari apa namanya itu, dari kemarin udah pernah ikut beberapa workshop begitu dan banyak juga ilmunya. Untuk Anda pendengar, tetap berkreasi, apalagi Anda yang di luar sana masih segitu-gitu aja begitu, pasti bakal ada perkembangan kalau seandainya mengikuti perkembangan zaman juga. Dan terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih juga untuk Ibu yang sudah datang langsung ke studio Pro 1 Jambi, dan harapannya ini usahanya makin berkembang lagi. Yang sebulan dua bulan ini masih ordernya masih sekitar 4-50 kilo, nah nanti mungkin bisa jadi ratusan kilo ya. Terima kasih Ibu, dan untuk kadang-kadang kami harap di 88,5 MHz nanti kita juga akan mendengarkan berita daerah Korwil Belajar Sumba. Tetap bersama kami.

0: Informasi aktual. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami rangkum dalam informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Kami dari Dinas Damkar Kota Bengkulu sudah mengimbau masyarakat, baik itu melalui media sosial kita punya, agar masyarakat selalu waspada terkait dengan kondisi cuaca sekarang. Nah, pertama, masyarakat jangan membakar sampah, lahan, kebun, atau rumput kering.
2: Kondisi di Wai Kanan, sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Wai Kanan di 15 kecamatan ini, berdasarkan informasi dari BMKG, kita kategori sangat mudah terbakar. Artinya,
0: itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Senin 27 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armis, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Cuaca panas dan angin kencang, warga Bengkulu dihimbau waspada kebakaran. Laporan disampaikan Zilviani, RRI Bengkulu.
1: Kota Bengkulu kembali menghadapi kondisi cuaca yang disertai angin kencang dalam beberapa waktu terakhir. Situasi tersebut mendorong masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di lahan yang dipenuhi rumput kering dan semak belukar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Yulian Shah, mengatakan pihaknya terus mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas. Himbauan tersebut disampaikan melalui berbagai saluran informasi, termasuk media sosial, guna menekan resiko terjadinya kebakaran. Cuaca panas yang dipadukan dengan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Karena itu, masyarakat diminta menghindari segala bentuk aktivitas yang berpotensi memicu munculnya titik api. Selain larangan melakukan pembakaran terbuka, masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Bara api yang masih tersisa pada puntung rokok dapat menyebabkan kebakaran ketika mengenai rumput kering atau semak yang mudah terbakar.
2: Kami dari Dinas Damkar Kota Bengkulu sudah mengimbau masyarakat, baik itu melalui media sosial kita punya, agar masyarakat selalu waspada terkait dengan kondisi cuaca sekarang. Nah, pertama, masyarakat jangan membakar sampah, lahan, kebun, atau rumput kering. Kemudian, jangan membuang puntung rokok di area yang terdampak rumput atau semak kering atau belukar. Ketiga, jangan melakukan pembakaran terbuka saat cuaca panas dan kondisi angin kencang.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG juga mengingatkan bahwa cuaca panas dan angin kencang dapat meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran lingkungan pemukiman. Masyarakat dihimbau terus memantau informasi cuaca resmi dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan tanda-tanda kebakaran agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah tahun 2026. Laporan disampaikan oleh Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat.
1: Baik pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutlah sepanjang bulan Juli 2026. Di mana PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Afandi menyampaikan bahwa di wilayah Bangka Belitung saat ini masuk dalam kategori risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan akibat fenomena cuaca yang tidak menentu. Berdasarkan data BMKG, wilayah Bangka Belitung mengalami anomali cuaca yang cukup unik akibat dampak dari El Nino.
2: Kondisi pada bulan ini ya, kalau dari data yang kita punya dari BMKG untuk wilayah Indonesia, memang untuk bubble sendiri, wilayah bubble ya, itu ada beberapa wilayah yang ada potensi karhutlah, ya kebakaran hutan. Nah, pada kondisi kita pada bulan ini, itu memang punya risiko tinggi untuk bulan Juli ini.
1: BPBD Bangka Belitung mencatat luas lahan yang terdampak kebakaran dari bulan Juni hingga Juli ini telah mencapai puluhan hektar dengan sebaran kasus di beberapa titik yang sama, di mana berdasarkan data luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 82 hektar, sedangkan jumlah peristiwa sebanyak 42 kejadian kebakaran. Sementara beberapa kebakaran hanya bersifat berulang di lokasi yang sama. Berdasarkan pemetaan titik panas atau hotspot dan realita di lapangan, BPBD Bangka Belitung mendeteksi wilayah paling rawan karhutlah berada di wilayah pesisir barat Pulau Bangka. Menurut Agus, hingga kini pihaknya belum memperkuat penanganan melalui udara, tetapi tak menutup kemungkinan jika kondisi kebakaran hutan dan lahan berpotensi luas dan tak lagi terjangkau oleh para personil yang ada. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: berikut tanggapan masyarakat terkait penanganan udara, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang dihimpun reporter Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Saya Kaila dari Jambi. Menurut saya, pemadaman lewat udara atau waterbombing itu efektif, tetapi tidak bisa berdiri sendiri karena efektifnya menjangkau lokasi yang tidak bisa diakses mobil pemadam atau petugas darat, mampu memperlambat penyebaran api dengan cepat, terutama pada kebakaran atau lahan yang luas. Keterbatasannya yaitu air yang dijatuhkan tidak selalu tepat sasaran karena dipengaruhi angin dan ketinggian. Efeknya seringkali hanya sementara, sehingga api bisa menyala kembali jika tidak segera ditangani oleh tim darat.
2: Saya dari Jambi. Pemadaman kebakaran melalui udara dinilai cukup efektif karena dapat mempercepat penanganan api, terutama di lokasi yang sulit dijangkau oleh kendaraan dan petugas di darat. Penyiraman air dari helikopter atau pesawat dapat membantu menurunkan suhu di area kebakaran sehingga laju penyebaran api dapat dikendalikan. Meski demikian, metode ini bukan solusi yang sepenuhnya menyelesaikan masalah karena api yang berada di bawah permukaan tanah, seperti pada lahan gambut, seringkali memerlukan penanganan langsung oleh tim darat. Oleh sebab itu, pemadaman melalui udara akan lebih optimal jika dilakukan bersamaan dengan upaya pemadaman di darat.
3: Menurut saya, kalau pemadaman lewat udara itu tidak efektif sih sebenarnya, karena tidak menjangkau titik yang akan dipadamkan itu. Lebih baik kita itu langsung aja ke titik lokasinya itu. Jadi itu kan lebih pasti dan lebih jelas. Kalau yang melalui udara itu tuh ibarat kata tuh suatu cara yang tidak maksimal gitu.
4: Saya Repan dari Jambi. Tanggapan saya bahwa penggunaan helikopter pembawa air untuk memadamkan kebakaran hutan di daerah pelosok merupakan langkah yang sangat tepat karena dapat menjangkau lokasi yang sulit diakses oleh tim pemadam di darat, membantu memperlambat penyebaran api dan mempercepat proses penanganan.
0: Ya, pendengar dari Jambi, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Derasnya kebakaran hutan dan lahan menyebabkan 10 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan menetapkan status darurat karhutla. Lalu bagaimana upaya penanganan yang telah dilakukan? Berikut wawancara Nova Ariana bersama Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Sudirman.
1: Baik, Pak Sudirman, Kabid Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan. Pak, saat ini sejauh apa Pak yang sudah kita lakukan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan?
2: Kita kan mintanya helikopter 2 patroli, 8 waterbombing. Yang saat ini sudah ada, 2 patroli sudah ada, 7 waterbombing. Jadi total ada 9.
1: Itu sudah bekerja mulai dari sekarang Pak?
2: Sudah bekerja, sudah. Semua heli sudah bekerja berdasarkan urutan. Hari ini yang urutan kita di sini sistem urutan. Ada 7 heli waterbombing berarti 1 2 3 hari ini, berarti yang 4 5 6 kan belum nih, besok dia berarti urutan yang ke-1, yang urutan 4.
1: Oh, tidak semuanya diterjunkan ya Pak ya heli?
2: Enggak,
1: ya.
2: Kita lihat kapasitas itunya dulu, luasannya berapa. Cukup dengan 3 heli? Cukup 3 heli, ya kan itu. Tapi kan tidak, titik kebakaran tidak di satu titik, tapi menyebar tuh. Makanya kalau memang dibutuhkan lagi berdasarkan hasil patroli dari udara helikopter kita, maka kita bantu untuk backup supaya kebakaran itu tidak meluas dan melebar ke tempat yang lain.
1: Pak, sebenarnya pola kerja heli itu seperti apa Pak? Mengambil air terus menyiram daerah kebakaran, seperti itu ya Pak ya?
2: Iya, polanya ada kebakaran di suatu titik lah, tempat di kabupaten. Sumber, kita mencari sumber air yang terdekat dengan yang terbakar. Jadi ambil air, di spray, disiram. Kalau siram kan langsung buk, jatuh ini di spray. Kayak terus.
1: Nah katanya Pak, dengan disiram itu akan semakin banyak asap Pak.
2: Jadi ini, kalau dianya di daerah gambut, itu memang yang akan timbul kan asap. Di bawahnya, iya. Tapi kalau lidahannya mineral biasa langsung padam. Makanya kita tim darat udara harus ini berapa? Bekerja sama, koordinasi tim yang bawah. Kita madamkan, kita ngeblok yang mana bakal apa ngeblok, melebar ya, kita. Iya, ngeblok.
1: Ngeblok itu ya Pak, yang dicangkul itu ya Pak ya?
2: Iya, jadi dibatasin, jangan dibatasin sampai melebar. Jadi kita bikin pembatasan dulu, sputiring apa yang tempat yang belum terbakar, baru kita proses pemadaman.
1: Kanal-kanal itu masih ada Pak saat ini Pak?
2: Kanal-kanal di pinggir sungai, ada perusahaan perkebunan itu memang ada, tetapi kan sudah mulai surut karena kondisi cuaca gini.
1: Sama seperti tahun kemarin ya Pak ya, kita kekurangan air.
2: Tapi kan ini masih nih, ini masih jaraknya agak lebih dekat. Kalau sudah puncaknya, udah lama nggak hujan, yang rawa-rawa lebar itu dangkal, tinggal lumpur. Nah itu masalahnya, perlu bantuan teman-teman heli waterbombing itu untuk pemadaman udara, batuan. Iya, kita sama teman-teman di darat kan udah pemadaman, jalannya jauh, air tidak ada, sumber air ada tapi jauh. Kapasitas selang dan mesin kan ada batasannya.
1: Terakhir Pak, mungkin yang perlu ditegaskan oleh BPBD ini Pak, jangan membakar. Apakah membakarnya menjadi penyebab utama karhutla atau memang karena kondisi lahan gambut yang sangat kering di wilayah kita sebenarnya ini Pak?
2: Sebenarnya gini, ini memang cuaca saat ini memang sudah hari hujannya sudah hampir berapa 20 hari yang membuka lahan. Supaya kan jangan dengan cara mungkin dikeringkan atau ditimbun, itu bisa salah satu pengaruh. Karena api kalau kecil itu jadi teman, tapi kalau membakar, membuka walaupun sedikit, kalau ditinggalkan oleh faktor alam pas itu akan itu kan akan mengakibatkan melebar, membesar.
1: Walaupun sekecil apapun ya Pak.
2: Walaupun sekecil apapun. Nah, kebanyakan masyarakat, maaf, bukannya ini kan faktor utamanya kan pasti ada pencetusnya tuh. Orang membakar, mungkin dibakar kecil, dia tinggal. Begitu tinggal, ada laporan dari tetangga mungkin masyarakat, "Oh, itu udah besar." Nah, itu siapa yang jadi yang bertanggung jawab gitu. Iya, nanti kalau begitu ketahuan, nanti gakum yang turun tangan.
3: Gakum itu siapa Pak? Dari BPBD?
2: Polda. Ada di Krimsus, ya, Polda Sumsel. Ya. Kan laporan dari Polsek, nanti menantara. Tapi tidak serta-merta langsung dipenjara, bukan. Mungkin kan dari kemanusiaannya juga. Kenapa dia bisa bakar, kenapa kelalaian, itu kan dihitung-hitung juga, diselidiki, di review oleh teman-teman Gakum. Itu kalau hitung-hitungannya, iya. Makanya di kita dari Gakum itu tidak serta-merta langsung memenjarakan, nanti dibawa ke ini, ditanya, menimbulkan efek jera lah kepada masyarakatnya, membuka, membakar lahan untuk baik itu pertanian ataupun perkebunan.
3: Jadi semuanya saling sinkron ya Pak ya?
2: Iya,
3: situasi yang panas dan juga akibat ulah manusia ini sendiri.
2: Iya, memang kan kalau orang dibilang orang 99% itu ulah manusia. Selebihnya baru alam. Nah, alam ini kan cuma sedikit. Cuma kalau tidak ada faktor pencetusnya, itu tidak akan terbakar. Nah, terbakar juga alam itu angin hembusan pasti api akan melompat, membakar yang samping yang tidak terbakar, akhirnya terbakar, timbul ini, intinya kesadaran rakyat itu sendiri sih. Harus lebih sadar bahwa di puncak kemarau, di pulau kemarau, itu jangan membuka lahan dengan membakar. Itu ada sanksi-sanksinya tuh, ada maklumat Kapolda, sanksi hukum baik itu sanksi penjara, pidana, berupa rupiah, ada pidana, ada semua.
3: Baik, Pak Biasa. Terima kasih Pak Sudirman, selamat sore.

0: Upaya pengolahan sampah menjadi energi listrik regional Lampung Raya memasuki tahap persiapan pembangunan setelah proses lelang investor selesai. Proyek strategis nasional atau PSN itu dirancang mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari dan diproyeksikan menghasilkan listrik hingga 20.000 rumah tangga. Berikut laporan Ikhwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung.
1: Ini kapasitas timbulan sampah yang dibutuhkan kan sekitar 1.000 ton per hari.
2: Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Junaidi Rahmat, mengatakan hingga kini proyek PSEL di Desa Purwotani, kawasan Kota Baru, Lampung Selatan terus berproses sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Menurut Junaidi, Danantara telah mengumumkan pemenang lelang proyek tersebut, yakni Konsorsium Bumi Biru Indonesia. Junaidi menjelaskan, pembangunan akses jalan menuju lokasi sepanjang sekitar 1,7 km dijadwalkan mulai dikerjakan pada Agustus 2026 dan lahan ditargetkan diserahkan kepada investor pada Desember 2026 sebagai syarat dimulainya pekerjaan konstruksi. Lantaran membutuhkan pasokan sekitar 1.000 ton sampah setiap hari, sumber sampah tidak hanya berasal dari Kota Bandar Lampung, namun melibatkan Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur melalui skema aglomerasi. Junaidi merinci, produksi sampah Kota Bandar Lampung saat ini mencapai sekitar 770 hingga 800 ton per hari, Kabupaten Lampung Selatan sekitar 302 ton per hari, dan Lampung Timur sekitar 87 ton per hari.
3: Lahan akan diserahkan bulan Desember, terus kira-kira bulan Januari, nah nanti awal Februari sudah mulai konstruksi dari Danantara, dari pemenang lelang. Ini kapasitas timbulan sampah yang dibutuhkan kan sekitar 1.000 ton per hari, nah, maka ada aglomerasi di pemerintah Kota Bandar Lampung, kemudian Kabupaten Lampung Selatan, dan dari Lampung Timur. Bandar Lampung kan kurang lebih 770 ton sampai 800 per hari lah. Kemudian Lampung Selatan 310 ton, dan Lampung Timur sekitar 87 ton untuk memenuhi 1.000 ton.
2: Junaidi Rahmat menambahkan, dalam operasionalnya, PSEL akan menggunakan teknologi insinerasi di mana sampah akan dibakar pada fasilitas khusus sehingga menghasilkan panas yang mengubah air menjadi uap. Uap tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Terkait potensi emisi dari proses pembakaran, Junaidi memastikan teknologi yang digunakan telah melalui proses seleksi dan memenuhi persyaratan pemerintah. Berdasarkan perhitungan awal, pengolahan sekitar 1.000 ton sampah per hari diperkirakan mampu menghasilkan daya listrik sekitar 20 MW yang diproyeksikan melayani sekitar 12.000 hingga 20.000 rumah tangga dengan kapasitas listrik 1.300 volt ampere. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung mulai mensosialisasikan program Ananda Bersinar sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Laporan disampaikan oleh Arif Juliantoro.
1: Pencanangan Ananda Bersinar program TNRI. Ananda itu berarti aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak, kemudian bersinar itu bersinar narkoba. Semoga ini bisa terwujud di Pulau Belitung.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Belitung mulai mensosialisasikan program Ananda Bersinar sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Program yang diinisiasi BNNRI itu diperkenalkan kepada pemerintah daerah, Forkopimda, dan dunia pendidikan pada puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional HANI 2026. Kepala BNNK Belitung AKBP Agus Handoko mengatakan program Ananda Bersinar merupakan singkatan dari aksi anti narkoba mulai dari anak bersih dari narkoba. Program tersebut diharapkan dapat menjadi gerakan bersama untuk menanamkan kesadaran bahaya narkoba kepada anak sejak dini. Ia menjelaskan implementasi program tersebut juga diperkuat melalui penerapan kurikulum integrasi anti narkoba di sekolah. Saat ini, kurikulum tersebut telah diterapkan di sekitar 15 sekolah mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP di Kabupaten Belitung. Sedangkan untuk tingkat SMA masih dalam tahap uji coba bersama BNN Provinsi dan Dinas Pendidikan.
1: Bagaimana kita mencegah secara dini peredaran narkoba di lingkup pelajar, yang mulai dari TK, SD, sampai SMP, dan SMA. Kemudian untuk angka prevalensi sendiri yang kita sampaikan tadi sampai 4,5 juta orang itu 2,11% yang luar biasa, tadi menjadi tantangan kita. Lihat sama seperti yang disampaikan daripada Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, sama ke prevalensi secara nasional. Jadi menjadi PR kita semua. Tadi
2: menurut Agus, materi anti narkoba diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran seperti pendidikan agama, biologi, pendidikan kewarganegaraan hingga olahraga. Langkah ini dilakukan agar edukasi mengenai bahaya narkoba dapat diterima siswa sebagai bagian dari proses pembelajaran di sekolah. Agus menambahkan keberhasilan program Ananda Bersinar membutuhkan dukungan seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan hingga masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, BNNK Belitung berharap dapat mewujudkan Belitung Bersinar atau Belitung Bersih dari Narkoba. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Masuk musim kemarau, BPBD Waikanan himbau warga waspada titik panas dan larang buka lahan dengan membakar. Laporan reporter Romadona RRI SP Waikanan.
1: Dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan bergerak cepat mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring masuknya musim kemarau. Masyarakat dihimbau keras untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan, serta dilarang mutlak membuka lahan perkebunan atau ladang dengan cara dibakar. Teguran dan himbauan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Waikanan Suprianto sebagai langkah preventif guna menghindari bencana kebakaran yang lebih luas di wilayah Bumi Rami Ragom. Suprianto menjelaskan bahwa situasi saat ini memerlukan kewaspadaan tinggi dari seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru, potensi kerawanan kebakaran telah merata di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan.
1: Telah menginformasikan bahwasannya kondisi di Waikanan sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini, berdasarkan informasi dari BMKG, kita kategori sangat mudah terbakar. Artinya potensi kebakaran hutan dan lahan dan perkebunan sangat besar sekali. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Waikanan untuk tidak membakar sampah sembarangan tanpa pengawasan tentunya, ataupun membakar ladangan, ya, membuka perladangan dengan cara membakar. Tentu ini sangat kita sarankan untuk dihindari karena khawatir akan mudah merembet atau meluas ke tempat-tempat yang lain.
2: Lebih lanjut ia menjelaskan, kondisi cuaca yang kering dan minimnya curah hujan membuat serasah daun serta ilalang menjadi sangat mudah terbakar. BPBD mengingatkan bahwa kelalaian kecil seperti meninggalkan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan bisa memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Pihak BPBD Waikanan juga meminta kepada para aparatur kampung dan camat untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing serta segera melaporkan kepada petugas jika mendeteksi adanya kepulan asap atau titik api guna menghindari dampak kebakaran fatal dan kerugian material bagi masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kami menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kerinci terus mempercepat pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari 55 koperasi yang menjadi fokus pembangunan, 5 diantaranya kini telah rampung 100% dan siap diserahkan pada Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Harmila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa melalui pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. PLT Kepala Dinas Koperasi UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kerinci, Saukani mengatakan, saat ini terdapat 287 KDKMP yang tersebar di Kabupaten Kerinci. Dari jumlah tersebut sebanyak 55 KDKMP sedang menjadi fokus pembangunan, sementara 5 koperasi telah selesai dibangun 100%.
2: Yang pertama itu di Desa Kota Tengah, Kecamatan Kayu Aro, kemudian Desa Kota Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, kemudian di Desa Kota Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, dan selanjutnya Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, dan Desa Kota Baru Sanggaran Agung, Desa di Kecamatan Nanau Kerinci. Ya, rencana kemudian itu akan diresmikan itu di bulan Agustus.
1: 5 KDKMP yang telah rampung berada di Desa Koto Tengah, Kecamatan Kayu Aro, Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Desa Koto Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, serta Desa Koto Baru, Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci. Saukani berharap keberadaan KDKMP dapat menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat desa, sekaligus memperkuat perekonomian lokal melalui koperasi yang mandiri dan berkelanjutan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Menjelang pemberangkatan peserta Jambore Nasional pada 10 Agustus mendatang, Kuarca Pramuka Kaur terus mematangkan berbagai persiapan. Laporan disampaikan Rohil Minata, RRI Bintuhan.
1: Kabar Kuarca Gerakan Pramuka Kaur Abdul Hamid meminta seluruh pengurus dan pelatih untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara matang menjelang pelaksanaan Jambore Nasional atau Jamnas pada Agustus mendatang. Hamid berharap penampilan dari kontingen Kuarca Kaur nanti mampu menyajikan sesuatu yang berbeda dan lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini tentu saja dilakukan demi menjaga dan mengharumkan nama baik daerah, baik provinsi Bengkulu secara umum maupun Kabupaten Kaur secara khusus di kancah nasional. Langkah awal yang menjadi fokus utama pengurus saat ini adalah memperketat proses seleksi dan pelatihan mental bagi para peserta didik yang terpilih. Pengurus ingin memastikan bahwa fisik, kedisiplinan, dan keterampilan kepramukaan setiap anggota berada dalam kondisi puncak sebelum diberangkatkan ke perkemahan pusat. Selain kesiapan fisik, strategi khusus juga sedang dirancang untuk menampilkan kebudayaan lokal khas bumi Sasesihijian yang autentik dan memukau. Dukungan penuh dari berbagai pihak ini dinilai menjadi kunci utama untuk mendongkrak rasa percaya diri para peserta selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
2: Kesiapannya kita harus pasang betul. Karena kenapa? Kita harus tampil membawa nama daerah, membawa nama besar provinsi Bengkulu, membawa nama besar Kabupaten Kaur. Tentu kita ingin ada sesuatu yang beda dengan peserta-peserta atau kepentingan-kepentingan dari daerah lain.
1: Ketua Kuarca optimis bahwa dengan persiapan yang terukur dan kerja keras kolektif, kontingen Kaur mampu mencetak prestasi dan memberikan impresi yang mendalam. Momentum berskala nasional ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai panggung pembuktian potensi besar generasi muda Kaur di bidang kepramukaan. Evaluasi berkala akan terus dilakukan hingga hari pemberangkatan tiba guna mematangkan setiap detail persiapan yang masih kurang. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Mendengar laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Subah hari ini, hari Senin, 27 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Subah. Selamat sore, sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Jambi, sore ini.

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan tempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah, TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia, Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah, juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit, kan kalau dulu bilangnya ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos dia penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular, bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC, itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama, dia misalnya seperti saya katakan tadi, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah, ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
0: Dr. Eva Susanti juga mengatakan, infeksi TBC ketika menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu langsung sakit. Bisa saja kuman TBC itu tertidur atau dormain di dalam badan seseorang. Kuman dormain ini membuat seseorang sakit TBC atau tidak sakit, tapi masih bisa menularkan kepada orang lain.
1: Infeksi TBC ini ketika dia menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu bisa langsung seperti sakit. Bisa saja ya kuman TB itu tertidur ya, dorman ya, atau dorman dalam bahasa kesehatannya, nah, di dalam badan kita gitu. Nah, kuman dorman ini membuat kita sakit TBC, tapi misalnya bisa tidak karena tidak sakit, tapi kita masih bisa menularkan gitu, Mbak. Jadi istilahnya orangnya seperti tidak sakit, tapi ada kuman yang dorman di dalam tubuhnya, dia bisa menularkan kepada orang lain gitu ya. Tapi memang ketika tubuh seseorang yang ada kuman yang TBC dalam badannya itu, yang tertidur itu, bisa dia aktif apabila daya tahan tubuh kita itu menurun gitu ya. Jadi seperti itu.
0: TB reguler atau TB resistensi obat dapat disembuhkan dengan syarat teratur dan tidak terputus untuk mengkonsumsi obat.
1: Pengobatan TB ini kan memang cukup lama. Nah, sering kejadian juga di masyarakat kita, dia setelah mengkonsumsi obat TBC merasa sudah enakan, padahal kan konsumsi obat TBC ini biasanya rata-rata 4-6 bulan yang reguler gitu, Mbak ya. Nah, tapi masyarakat kita misalnya 1 bulan sudah merasa enakan atau 2 bulan sudah merasa enakan, dia tidak akan lagi mengkonsumsi obat ya. Jadi pasien ini kan 6-8 bulan gitu ya diberikan obat. Nah, dia tidak minum lagi setelah 2 bulan merasa enak gitu kan. Nah, biasanya masyarakat kita itu yang putus berobat itu, nah ini akan menyebabkan dia resisten obat, Mbak. Ini yang dinamakan dengan TB resisten obat. Itu lebih ini lagi, ketika dia TB resisten obat, dia akan menularkan kepada orang lain yang menjadi TB resisten obat juga. Sementara TB resisten obat ini pengobatannya lebih sulit. Karena apa? Dia akan diberikan suntikan, Mbak. Suntikan tuh hampir setiap hari. Nah, ini kan lebih gawat tuh. Ya. Tadinya kan cuma minum obat aja, ya, dan mengkonsumsi sekitar 6 macam obat. Kan lebih ini ya, lebih sulit gitu ya, dan tetap dalam waktu yang lama. Makanya pasien TB itu keluarga juga kita mengharapkan mempunyai perhatian lebih terhadap pasien TB. Kita upayakan dia mengkonsumsi obat, jadi kita menjadi pemantau minum obatnya gitu, Mbak. Jadi jangan sampai obatnya ini terputus. Jadi jangan sampai pasien ini tidak minum obat gitu loh. Karena ketika dia tidak

0: penyakitnya. Mm-hmm. Apakah saya ini terkena TBC atau enggak?
1: Pro 1.

Selamat sore mendengar untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Terima kasih dan kami hadirkan informasi update untuk Anda di sore hari ini. Ada info tentang Mendikti Saintek siapkan riset untuk bangkitkan industri kapal. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan penguatan riset teknologi sektor perkapalan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pertumbuhan industri kapal dalam negeri. Selain meningkatkan daya saing industri, langkah tersebut juga diharapkan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Kebutuhan kapal di Indonesia, lanjut Brian, mencakup berbagai sektor

mulai dari kapal penumpang hingga kapal logistik yang selama ini memiliki pasar sangat besar. Ia menambahkan, penelitian dari perguruan tinggi diharapkan mampu memperkuat pengembangan teknologi perkapalan nasional. Dengan begitu, industri kapal Indonesia dapat berkembang sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri. Brian mengatakan, hingga saat ini Presiden belum memberikan target khusus terkait pelaksanaan program tersebut.

0: Kopi susu dua, eh?
1: Saya kopi hitam aja, Tante.
0: Eh, coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Eh, sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Eh, Hajo, ini sudah kita.
2: Eh, kau dan kenapa belum pergi?
1: Eh, karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak
4: anak-anak. Mau tanya-tanya dong? Naik kereta api, tut tut tut.
5: Cie, bahagia banget nih kayaknya.
4: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
5: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
4: Betul banget. Eh, tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
5: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
4: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
5: Oh, kenapa emangnya?
4: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
5: Ya, terserah kamu deh, San.
4: TTD.
5: Tanya-tanya dong.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi sore ini.

Berdasarkan berita panggilan Pengadilan Negeri Muara Bulian, dari Pengadilan Negeri Muara Bulian, panggilan tergugat untuk Ibrahim L. beralamat terakhir di RT 07 Desa Kehidupan Baru atau SP 5 Kecamatan Marosebo Ilir, Kabupaten Batanghari, Jambi, agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 13 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Muara Bulian. Sekali lagi, berita panggilan Pengadilan Negeri Muara Bulian, dari Pengadilan Negeri Muara Bulian, panggilan tergugat untuk Ibrahim L. beralamat terakhir di RT 07 Desa Kehidupan Baru atau SP 5 Kecamatan Marosebo Ilir, Kabupaten Batanghari, Jambi, agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat yang bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Muara Bulian.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo dik lagi matinya yuk, aduh.
0: Randi, jangan main hati terus lah. Belajar Randi, belajar.
1: Hari libur Bu, biasa aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, Nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu. Belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah. Nggak asik. Bosan, ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan. Kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah?

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: merupakan salah satu bagian warisan karya seni budaya luhur bangsa Indonesia yang dapat memberikan nilai positif baik dari segi ekonomi dan budaya, serta memiliki keunikan serta kekhasan yang menjadikannya mampu bertahan hingga sampai sekarang, di tengah derasnya globalisasi dunia. Sama halnya dengan batik Jambi, yang saat ini sudah mulai dikenal oleh publik. Seorang tokoh dan penggiat batik Jambi, Ida Marianti, mengatakan, batik Jambi sendiri cenderung menggunakan warna-warna alam daripada warna sintetis atau kimia.
1: Sebetulnya untuk batik Jambi ini dari zaman dahulu kala itu sudah menggunakan warna alam. Tapi proses pewarna alam ini memakan waktu yang cukup lama, Mbak. Jadi proses pewarnaannya sendiri, misalnya dari daun atau dari kulit atau batang, kemudian itu direbus dulu. Lamanya perebusan tuh bisa sampai 3-6 jam. Kemudian kita dinginkan, kemudian baru kita celupkan. Nah, pewarnaan yang kita celupkan itu bisa menjadi 5-15 kali paling tidak itu, Mbak. Baru menghasilkan hasil yang bagus gitu. Nah, jadi yang paling mahal dari warna alam ini adalah proses kerjanya. Nah, proses kerjanya. Sedangkan kenapa kita kembali ke warna alam, katanya back to nature ya, Mbak ya.
2: Back to nature.
1: Iya. Jadi kalau warna-warna kimia itu kan sudah oleh UNESCO itu sudah tidak diperkenankan lagi. Banyak negara yang tidak boleh masuk kalau kita untuk ekspor keluar itu. Jadi kita mempertahankan warna alam. Nah, warna alam ini karena dia berdasar dari tumbuhan, mungkin bagi kulit-kulit manusia yang alergi itu tidak ternoda.
0: Warna alam sendiri dihasilkan oleh Provinsi Jambi, bukan warna alam yang berasal dari daerah Jawa. Warna alam ini didapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan seperti daun salam dan daun jambu kelutuk.
1: Kami dari pengrajin batik itu juga berusaha warna-warna alam itu yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Jadi tidak mendatangkan warna alam yang berasal dari daerah Jawa gitu. Kami mengajarkan warna dari daun jambu kelutuk, kemudian juga ada dari daun salam. Dalam pewarnaan alam itu ada 3 pengunci atau fiksasinya. Antara lain itu adalah larutan tunjung, vero, kemudian larutan dari kapur, kemudian juga ada tawas. Nah, masing-masing pengunci itu menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, kelebihan lain bagaimana kita membuat dengan warna batik, dengan satu cairan warna dia akan menghasilkan 3 warna yang pertama sekali ya, karena dengan tunjung dia akan berubah warnanya agak gelap, dengan kapur sedang, dan kemudian dengan warna tawas dia akan muda. Kemudian 3 warna itu kalau kita combine antara tunjung dengan kapur, kapur dengan tawas, juga dia akan menghasilkan warna yang banyak. Nah, itu yang kalau saya selaku pengrajin batik, keunggulan yang kita gunakan dengan pewarnaan batik.
0: Selain sebagai pengrajin batik dan penyuluh diperindah, Ibu Ida juga membentuk satu wadah bagi ibu-ibu yang bernama Prakoperasi Batik Ridho dan Nikmat, yang saat ini sedang dalam proses pengurusan menuju satu bentuk koperasi. Selain membuat batik dengan warna alam, Ibu Ida juga menggunakan warna sintetis atau kimia dalam membuat batik.
1: Kalau warna kimia tuh dengan satu kali proses pewarnaan atau dua kali pewarnaan udah keluar warna. Tapi kalau itu enggak, nanti paling tidak 10 kalau dua kali warna udah 20 kali proses pencelupan. Jadi bedanya dengan warna alam itu adalah lamanya proses kerja.
0: Untuk perawatan batik ini juga diperlukan perhatian khusus.
1: Sebetulnya kunci utama bagaimana kita merawat batik itu sendiri. Nah, batik itu biasa dicuci, jangan pakai yang kayak rinsu. Karena rinsu itu ada kostik ya, Bu ya. Kostik itu tangan aja rusak, apalagi bahan yang tekstil yang begitu. Kemudian biasanya untuk pewarna batik apa saja, biasa kita cuci dengan lara atau dengan sabun, tapi yang tidak mengandung kostik. Sabun bayi gitu kan, sehingga kemudian penjemurannya jangan dengan terik matahari langsung. Jadi mungkin di angin-angin.
0: Belakangan ini, perkembangan dan apresiasi kerajinan batik Indonesia, terutama batik Jambi, tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia saja. Namun, masyarakat dunia pun mengakui melalui Badan Internasional UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia secara utuh. Dalam kurun waktu beberapa tahun, para ahli batik di Jambi berusaha untuk selalu dapat mewarnai perkembangan batik Jambi ke arah lebih baik untuk segi desain original, unik,

pendengar, di sore hari ini kami masih menghadirkan informasi update kali ini tentang Kemensos perkuatkan penanganan korban TPPO bersama Charnas Apo. Untuk Anda pendengar, mengenai TPPO sendiri ini sering terjadi, jadi harus tetap hati-hati, apalagi ada tawaran kerja yang gajinya besar tapi belum jelas itu legal atau ilegal. Kementerian Sosial atau Kemensos memperkuat penanganan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta pada hari ini Senin 27 Juli 2026. Kerjasama tersebut memperkuat sinergi pemerintah dan masyarakat sipil dalam rehabilitasi, perlindungan, pendampingan hingga reintegrasi sosial korban. Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf mengatakan Kemensos membuka peluang Jarnas APO memanfaatkan berbagai fasilitas layanan milik kementerian sehingga bisa memperluas jangkauan perlindungan korban perdagangan orang di berbagai daerah. Menurut Gus Ipul, penanganan korban TPPO merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi kelompok rentan sebagaimana amanat pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pemerintah terus memperkuat sistem perlindungan sosial melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Lebih lengkap untuk informasi, Kemensos perkuat penanganan korban TPPO bersama Jarnas APO. Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: kerjakan, ha? Kamu rasakan ini, ha?
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
2: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
3: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: The point shot.
1: Ali Bagir. Ali Bagir.
2: Wow. Ali Bagir.
3: Selain untuk olahraga, basket sudah menjadi gaya hidup di kalangan remaja. Stereotip anak basket merupakan kelompok anak-anak keren di sekolah ataupun di kampus yang menjadikan olahraga basket begitu populer. Tumbuh sebagai anak basket di masa remaja menjadikan Fadilah Hasrul tertarik menjadi ketua umum pengurus provinsi Perbasi Jambi.
4: Perbasi Jambi sendiri, saya sudah ikut bergabung pada masa pengurusannya. Ketumnya waktu itu Bang Zumi Zola, Bang. Tahun berapa pada saat dia beliau menjabat itu 2015-16 ya. Beliau mundur, digantikan oleh saat itu Bang Farid. Nah, kemudian masuk ke zamannya Pak Herman waktu Herman Jaya, ada senior kita almarhum, sudah almarhum. Setelah habis masa kepengurusan Pak Herman, nah itu ada pemilihan ketua umum dari Provinsi Jambi. Saya mencalonkan diri di situ, jadi memang untuk mengurus organisasi bola basket ini nggak ujuk-ujuk dari luar lingkaran kita, saya ditarik mau jadi ketua, nggak gitu Bang. Jadi memang proses berorganisasi bola basket ini saya jalani dari sudah cukup lama.
3: Meski di kancah nasional, tim basket Provinsi Jambi belum diperhitungkan, tapi Fadilah melihat ada potensi yang bisa dikembangkan.
4: Kita bersama-sama, jadi itu untuk membesarkan atau menyelenggarakan suatu kegiatan atau event Pemprov Provinsi Jambi, itu nggak pakai dana saya pribadi seutuhnya, saya sendiri gitu. Kita kolektif. Jadi kita kolektif dengan unsur jajaran dan unsur pimpinan yang ada di Pemprov Provinsi Jambi. Nah, kita sepakat bahwa kita sama-sama tujuannya untuk membesarkan olahraga bola basket itu sendiri, kemudian menjadikan ini industri. Jadi harapannya apabila ini bisa menjadi sebuah industri, kita selenggarakan kegiatan yang konsisten setiap tahunnya, misalnya ada beberapa kegiatan, ada beberapa kejuaraan yang terselenggarakan. Dari setiap kejuaraan, Pemprov Perbasinya pun bisa menghasilkan berapa dari sponsorship. Nah, karena kita harapkan seperti itu, Bang. Nah, kalau misalnya itu sudah bisa jalan, siapapun nanti ketuanya, itu tinggal fokus memikirkan ide dan gagasan untuk mengembangkan. Jadi kami dalam Pemprov Perbasi Jambi saat ini lebih fokus untuk membangun industrinya dulu.
3: Menghidupkan industri basket di Provinsi Jambi.

Kita ke informasi lainnya, kali ini tentang dua anak harimau Sumatera kembali terdeteksi di TN Kerinci Seblat. Kementerian Kehutanan atau Kemenhut mendeteksi dua anak harimau Sumatera di Taman Nasional Kerinci Seblat. Kedua anak harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae itu terdeteksi melalui kamera jebak. Temuan ini menjadi indikator bahwa proses reproduksi harimau Sumatera masih berlangsung secara alami. Selain itu, habitatnya dinilai masih mampu mendukung kelangsungan hidup satwa yang berstatus dilindungi tersebut. Dan dari Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau KSDAE Kemenhut, Setiawan Pujiatmoko mengatakan dan menjelaskan pemantauan dilakukan oleh tim bidang pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 Taman Nasional Kerinci Seblat. Pemantauan dilakukan menggunakan jaringan kamera jebak yang dipasang secara sistematis di bentang alam Kerinci Seblat. Identifikasi individu dilakukan

berdasarkan pola loreng yang khas pada setiap harimau Sumatera. Dipastikan individu yang terekam pada 2026 merupakan anak harimau yang sama dengan yang terdokumentasi pada September 2025. Menurutnya, keberhasilan ditandai dengan dua anak harimau bertahan hidup hingga memasuki fase remaja. Selain itu, hasil pemantauan juga menunjukkan pentingnya pengelolaan kawasan konservasi dan hutan penyangga secara berkelanjutan. Untuk itu, ia memastikan pihaknya terus memperkuat patroli pengamanan kawasan, terutama menegakkan hukum terhadap kejahatan tumbuhan dan satwa liar, pemantauan populasi berbasis sains, serta pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan. Untuk Anda pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz. Dan nanti ada beberapa lagu bernuansa islami kami hadirkan menjelang kita dengarkan pengajian, tarhim dan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

ciri pendengki. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

0: Dalam sejarah hukum, pernah terjadi suatu pengadilan menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Akibat kesalahan memvonis, orang terhukum yang tidak bersalah itu menderita batin yang amat sangat. Sebaliknya, bagi pelaku sebenarnya, makin berani dalam melakukan aksi kejahatannya. Menurut Islam, dalam rangka berhati-hati menjalankan hukum, maka seorang hakim lebih baik keliru memberi ampunan kepada seseorang daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Dengan demikian, kita akan terhindar dari kesalahan fatal dan merugikan. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, seorang hakim lebih baik keliru memberi ampunan daripada keliru memberikan hukuman.
1: Pro 1.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid." Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

Ada seorang teman bercerita bahwa dia punya tetangga yang ahli ibadah dan berilmu, namun sangat kikir, sehingga dia tidak disukai, bahkan tidak jarang dilecehkan. Teman itu bertanya kepada salah seorang kiai. Kiai itu menjawab bahwa tetangga kikir itu tidak disayang Allah, karena ibadahnya itu belum berpengaruh pada pribadinya, hingga dia belum bisa merubah sifat kikirnya. Kiai itu menyitir hadis Rasul yang berbunyi, "Orang pemurah dekat dengan Tuhan, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Orang yang kikir jauh dari Tuhan, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang yang jahil atau bodoh tetapi pemurah lebih disayang Tuhan daripada ahli ibadahnya."

muslimin dan muslimat dimanapun yang berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf atau kebaikan dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah." Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa orang-orang mukmin dikatakan sebaik-baiknya umat karena mereka menegakkan amar ma'ruf atau kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jika demikian, maka orang mukmin yang tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak tergolong umat yang terbaik. Oleh karena itu, jika kita ingin selalu menjadi golongan umat yang terbaik, maka mesti menjadi umat yang senantiasa berjuang menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

0: Data Riset Kesehatan Nasional, Riskesdas 2018 menunjukkan 30,8% balita di Indonesia mengalami stunting. Angka ini turun jika dibandingkan data Riskesdas 2013, yakni 37,2%. Walau demikian, angkanya masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yakni 20%. Tapi stunting bukanlah terbatas pengertiannya anak tumbuh pendek, karena hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Karenanya, orang pendek belum tentu stunting. Seperti yang dituturkan oleh Retno Kusumastuti, dokter spesialis anak.
1: Stunting ini bukan yang karena faktor keturunan.
2: Bukan yang faktor keturunan. Jadi kalau misalnya ada orang pendek, ini kamu stunting. Nggak tepat ya?
1: Betul. Karena setelah, kan memang stunting ini menjadi sorotan oleh pemerintah karena WHO menyatakan salah satu indikator dari pelayanan kesehatan adalah angka stunting. Jadi pemerintah benar-benar membuat program gimana caranya agar stunting, angka stunting kita di Indonesia itu menurun. Gitu. Karena targetnya WHO antara 2015 sampai 2030 itu, 2015 sampai 2025 deh, itu turun sampai di bawah 40%. Padahal angka kita 37,2% nih. Dari riset kesehatan dasar yang tahun 2013 yang terakhir, di Indonesia itu ada sekitar 14 provinsi yang angka stuntingnya termasuk yang buruk, dan sekitar 15 provinsi kalau saya nggak salah itu yang sangat buruk.
2: 14 provinsi masuk nggak ya, Jambi?
1: Kalau yang remaja masuk. Oh. Kan ada dibagi-bagi itu dari umur sekian sampai berapa. Jambi itu saya baca apa saya cari. Itu masuknya yang di remaja. Kalau nggak salah yang sekitar umur 8 sampai 16 tahun kalau nggak salah itu masuk.
0: Kehidupan seorang anak pada 1000 hari kelahiran pertama sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apakah kedepannya menjadi stunting? Perhatian serius sudah harus diberikan sejak masa kehamilan. Ibu hamil harus rajin memeriksakan kondisi kehamilannya untuk mengetahui perkembangan janin yang dikandungnya.
1: Mendiagnosa stunting itu lebih baik pada usia 2 tahun pertama gitu. Karena 2 tahun pertama ini yang akan mempengaruhi ke depannya nanti gitu. Karena memang paling banyak, paling peningkatan paling bagus gitu pada 2 tahun pertama. Jadi perkembangan otak, imunitas dan segala macam itu pada 2 tahun pertama. Makanya ada istilah 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan berarti dari si ibu ini hamil sampai umur 2 tahun gitu. Nah, selama yang 1000 hari inilah yang banyak yang mempengaruhi tinggi badan seorang anak gitu. Jadi makanya stunting ini kalau ditanya itu ketahuannya sejak kapan, harusnya kita ketahui dari sejak hamil nih gitu. Jadi kan makanya kenapa ibu hamil itu harus rutin periksa gitu untuk mengetahui berat badan dan taksiran berat badan, taksiran panjang tubuh gitu. Karena kalau misalnya bayi ini lahirnya prematur, bayi ini lahir kecil untuk mencapai berat tinggi badan dan berat badannya idealnya itu jadi lebih sulit gitu ya. Karena memang dari penelitian bahwa anak-anak yang lahir dengan prematur dengan tinggi badannya yang tidak sesuai standar, karena memang dia bayi kecil ya, belum saatnya lahir gitu ya, atau memang dia tidak berkembang waktu di janinnya, itu memang berisiko untuk jadi stunting nantinya. Nah gitu, jadi memang pada anak-anak itu begitu bayi itu lahir, kenapa harus tetap diperiksakan, ada program posyandu nih gitu ya, yang harus setiap bulan diperiksa, diplot, tidak sekedar ditimbang berat badannya gitu. Karena kadang-kadang ibu-ibu yang tahu yang penting di posyandu tuh diimunisasi sama diukur berat badannya, tapi kadang suka lupa ngeplot ke grafik nih gitu. Dan yang diukur cuma berat badannya aja, kadang-kadang tidak diperiksa panjang badannya gitu. Padahal kalau kita mau stunting, kita mau tahu panjang badannya, nggak cuma berat badannya aja.
0: Kondisi anak dengan stunting juga mempengaruhi tingkat inteligensinya.
1: Dari penelitian, anak-anak yang dengan stunting ternyata IQ-nya juga lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak stunting.
0: Perlu sinergi untuk mengatasi permasalahan stunting.
1: Kita sebagai orang tua memang harus mencegah dari awal gitu ya. Kita kan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab, kalau kita sudah siap untuk berkeluarga, artinya kita harus siap mempersiapkan keturunan yang berdaya guna dan bersaing gitu ya, yang mudah bersaing. Artinya kalau kita sebagai ibu, siapkan gizi dengan terbaik saat hamil, kemudian begitu bayinya lahir, jangan lupa untuk tetap pantau ke puskesmas, posyandu atau layanan kesehatan terdekat, plotting tinggi badan berat badannya, ikuti anjuran dari tenaga kesehatan, kapan harus diterapi, kapan harus dilakukan stimulasi, diikuti sesuai dengan jadwalnya.
0: Sekitar 300 per 100 ribu kelahiran di Indonesia menderita stunting. Bappenas membidik prevalensi stunting pada balita turun menjadi 138 per 100 ribu kelahiran atau 19% dari total angka kelahiran pada 2024 mendatang.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

hadirkan informasi perakiran cuaca dan ospor Provinsi Jambi untuk hari ini, Senin 27 Juli 2026, dari BMKG Provinsi Jambi. Malam hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Bungo, dan Kabupaten Merangin. Peringatan ini tidak ada dan suhu udara berkisar 19 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara 70 hingga 95%. Arah angin tenggara hingga selatan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Untuk perkiraan gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau spot tanggal 27 Juli 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 24 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Merangin 7 titik panas. Muaro Jambi 4 titik panas, Sarolangun 8 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3 titik panas, dan Kabupaten Tebo 2 titik panas. Forecaster on duty, Hari Taufik Kurniawan, terima kasih dari BMKG Provinsi Jambi. Untuk Anda pendengar, nanti kami ajak bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Untuk Anda, Warta Berita kembali hadir. Kami harap tetap di 88,5 MHz.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa

0: kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami berjuang tinggi, kita menyiapkan pasti penguasaan teknologinya, gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi minta menyiapkan penguasaan teknologinya, gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri kapal itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa, ada galangan-galangan kapal baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional.
4: Ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Dekri Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Portugal, Plus Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah, dengan perpaduan itu, kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat isinya, tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan. Keamanannya pasti hilang kalau standar turun. Kemudian khasiatnya pasti turun.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
9: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
8: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
12: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
10: Oke, kalau Pak Liu?
12: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
10: Direktur utamanya?
12: Pak Raymond Liu.
10: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
12: Iya.
11: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
13: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
14: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPI.
15: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan.
14: Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPI, ada.
16: Siap. Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
17: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
18: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
17: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe.
18: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
19: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan ketahanan pangan. Tempe.
18: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
20: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
1: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
20: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjami mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
21: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
20: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, diantaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
22: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
23: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sukiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sukiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
22: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sosialisasikan kepada masyarakat lewat camat, kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
23: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
22: Belum ada bukan berarti tidak ada, yeah. Tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK, BPBD seperti biasanya seperti itu.
23: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Lah punya enggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang enggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, enggak pada ngecek-ngecekin lagi.
3: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
5: Kita bagi 35 kabupaten kota. Tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
3: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
2: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah memberi bantuan yang tepat. Ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
3: Kristiar ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
6: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala atau Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, maksud kami bahwa mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik, dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nera Tulis, Lalu Kota, GRRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: جنبی سور این
1: Dengar pengusir mana muslim mana pun anda berada, kita dengarkan tanda waktu beduk dan azan isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

muslimin dan muslimat dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

0: Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."
1: Banyak di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wado, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat lima waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh."

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa. Toh, air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Sejak dulu, Simpang Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat Kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di Kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado. Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar Sado berlokasi di Simpang 4, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Orang Kayu Hitam, dan Jalan Raden Matahir atau kawasan Terminal Rawasari. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, juga bisa berwisata belanja seperti buah, pakaian, dan masih banyak lagi.

Pendengar, untuk Anda masih kami hadirkan informasi update kali ini tentang gempa magnitudo 3,0 mengguncang Nabire, Papua. Gempa bumi magnitudo 3,0 mengguncang Kabupaten Nabire, Papua pada hari ini Senin 27 Juli 2026. Guncangan terjadi pada pukul 15.05 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 3.26 lintang selatan dan 135,21 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Dan saya Dirman pamit dari ruang Anda, dengar Anda. Kami harap Anda tetap di 88,5 MHz. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia.

Sahabat Budaya mengenal lebih jauh mengenai Tengkuluk Jambi. Tengkuluk berarti penutup kepala dan sering disebut takuluk atau kuluk. Selain berfungsi sebagai salah satu pelengkap busana tradisional, tengkuluk juga bisa digunakan dalam acara formal, pesta adat, serta pelindung kepala.

kala saat berada di sawah. Seiring bergulirnya waktu, fungsi tekulup tidak hanya sekedar penutup kepala saja, tetapi menjadi lebih kompleks sebagai alat penunjuk agama dan status sosial. Hingga kini tekulup masih tetap setia menjadi simbol kecantikan dan keluhuran budi wanita Melayu Jambi. Hingga saat sekarang, tengkuluk dalam bentuk asli masih dipakai oleh orang-orang tua di dusun-dusun, yang mana penggunaan tengkuluk yaitu dengan melilitkan kain di atas kepala sesuai dengan fungsinya, tanpa menggunakan peniti ataupun jarum. Cerminan keluhuran budi terlihat pada saat wanita-wanita Jambi hendak keluar rumah, mereka tetap akan menutup kepala mereka. Di dalam Islam, ini diwajibkan karena menutup aurat itu wajib. Di dalam adat, ini mencerminkan kesopanan dan penghormatan terhadap nenek mama. Karena jika wanita yang keluar rumah tanpa menutup kepala pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak punya kesopanan. Selain itu, cerminan keluhuran budi wanita Melayu Jambi juga terlihat pada saat menerima tamu lawan jenis yang datang ke rumah. Maka wanita mempunyai rumah belum akan keluar rumah menjamu tamu atau menghidangkan minuman sebelum dia menutup kepalanya, minimal dengan melilitkan tengkuluk di atas kepalanya. Sahabat budaya, menurut budayawan Jambi, Bapak Junaidi Tenur, berdasarkan sejarah, tengkuluk diambil dari patung perempuan mengenakan penutup kepala di Lahat, Sumatera Selatan pada masa sebelum Masehi, tepatnya pada zaman Melayu Tua. Seorang wanita yang mengenakan tengkuluk akan terlihat anggun dan berwibawa. Hingga saat ini di era modern, penggunaan tengkuluk masih dipakai para wanita di Jambi pada acara-acara resmi. Dan sahabat budaya, ada aturan dalam memasang tengkuluk, yaitu apabila kain menjuntai ke arah kanan, menandakan bahwa wanita itu telah bersuami. Dan apabila kain menjuntai ke arah kiri, berarti ia adalah seorang gadis. Pemakaian tengkuluk pun sangatlah bervariasi, mulai dari pemakaian yang simple hingga membutuhkan keterampilan khusus. Dan di Jambi sendiri ada tengkuluk yang memiliki 86 jenis lipatan, tapi yang sudah dibekukan baru kurang lebih 42 jenis. Beberapa jenis tengkuluk diantaranya adalah bunga rampai, daun jeruk, daun siri terurai, pulau rengas, tengkuluk pinang, tengkuluk perdado, dan tengkuluk cempako. Banyaknya lipatan pada tengkuluk menunjukkan perbedaan masing-masing wilayah di Provinsi Jambi.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.
2: Pro 1.

0: Jami malam ini.
1: Iya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita kesempatan malam hari ini, dan tentunya bersama Bang Adi yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Untuk menemani Anda selanjutnya akan kita ikuti drama radio dengan judul Senyummu Hidupku, RRI Singaraja. Selamat mendengarkan.

0: papa. Papa yakin berangkat besok pagi?
1: Iya, Ma. Papa gak enak izin lagi sama atasan, walaupun beliau sangat baik dan bijak.
0: Tapi bagaimana dengan kondisi bapak, Pa?
1: Mama gak keberatan kan, kalau besok papa sendiri aja berangkat, biar bapak ada yang jagain.
0: Mama sih gak apa-apa, Pa. Mama juga gak mungkin kan ninggalin bapak dalam kondisi sakit kayak gitu.
1: Makasih ya, Ma. Nanti tolong kabari papa ya tentang kondisi bapak, selama papa gak ada di sini.
0: Iya, pastilah, Pa. Tapi entah kenapa ya, Pa. Kok perasaan mama kayak gak enak gitu, Pa?
1: Jangan mikir yang aneh-aneh, Ma. Kita berdoa aja, ya. Semua akan baik-baik aja kok. Bapak cepat sembuh dan kerjaan papa di kantor cepat beres semuanya. Jadi papa bisa ambil cuti nantinya.
0: Iya, Pa. Semoga ya, Pa. Pa, ntar papa pamit juga ya sama bapak, biar gak ditanyain terus nanti.
1: Iya.

0: Dewi.
1: Iya Pak, ada apa Pak?
0: Apa sudah ada kabar dari Putra? Apa dia sudah sampai nak?
1: Sudah Pak, malah tadi sempat nelpon dari tempat kerjanya, nanyain kondisi Bapak.
0: Oh, syukurlah.
1: Sebentar ya Pak, ada telepon. Halo, selamat sore. Maaf, dengan siapa ya?
2: Maaf, saya Linda, pimpinan perusahaan tempat Pak Putra bekerja. Nah, apa benar ini dengan Bu Dewi, istrinya Pak Putra?
1: Oh, maaf. Iya, Bu, saya Dewi. Ada apa ya, Bu?
2: Maaf ya, Bu. Saya harus menyampaikan kabar ini sama Bu Dewi.
1: Kabar tentang apa ya, Bu?
2: Tadi siang, Pak Putra tertimpa material bangunan monitoring proyek.
1: Ya Tuhan. Ibu-ibu, terus gimana kondisi suami saya, Bu? Dan di mana dia sekarang, Bu? Berarti saya harus cepatnya ke sana ya, Bu? Terima kasih ya, Bu. Tapi Bu, tolong kabarnya secepatnya ya, Bu. Kalau gimana-gimana, Bu, ya. Pak, sini, Pak.
0: Telepon dari siapa, Dewi? Kenapa dengan suamimu?
1: Telepon itu Putra, Pak. Putra tertimpa alat bangunan dari kantornya, Pak.
0: Ya Tuhan, selamatkan anakku. Terus, bagaimana keadaannya sekarang?
1: Katanya Putra sudah dibawa ke rumah sakit, Pak.
0: Cepatlah susul suamimu. Dia pasti membutuhkan kamu di saat seperti ini.
1: Iya Pak, tapi Dewi gak mungkin ninggalin Bapak sendirian dalam kondisi sakit seperti ini Pak.
0: Jangan pikirkan kondisi Bapak, utamakan suamimu dulu.
1: Iya Pak, tapi Dewi hubungi Bibi Loh dulu ya Pak, biar ada yang ngurus Bapak selama Dewi pergi.
3: Bulan berganti bulan. Pasca kecelakaan itu, Putra yang harus kehilangan kaki kirinya merasa putus asa. Posisi bagus di perusahaan dengan gaji besar, jejak kagum warga saat dia pulang, kini tak lagi dia rasakan. Dia merasa tak berguna. Hidupnya benar-benar hancur. Seakan tiap mata yang tertuju padanya memandang rendah dan penuh ejekan.

0: Ma.
1: Iya, Pa.
0: Aku sudah gak mau lagi hidup seperti ini.
1: Jangan ngomong seperti itu, Pa. Ini namanya musibah. Bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk bersama lagi, Pa.
0: Tapi, Ma, apa gunanya aku hidup kalau hanya jadi beban orang lain? Kenapa aku gak mati saja saat kejadian itu?
1: Pa, tolong jangan katakan itu lagi, Pa. Lihat kami, Pa. Kami sangat bersyukur Papa bisa sembuh seperti sekarang.
0: Sembuh apaan? Ini kaki diamputasi loh. Dan hanya mengandalkan tongkat ini aja. Aku sudah merasa mati, Ma.
1: Mama gak suka Papa ngomong gitu lagi. Papa hanya fokus pada kekurangan Papa. Apa Papa mau terpuruk terus seperti ini? Ayo bangkit, Pa, bangkit.
0: Mama, Mama nyuruh aku kerja lagi. Mana ada, Ma? Mana ada orang yang mau nerima orang yang kondisinya kayak gini?
1: Mama gak bilang kayak gitu, Pa. Berhenti ngasihani diri sendiri, Pa. Papa gak sendirian kok seperti ini.
0: Lalu apa yang bisa aku lakukan, Ma, dengan kondisi yang seperti ini?
1: Pa, Papa kan pinter IT. Coba deh manfaatin itu untuk pemberdayaan diri. Mama akan dukung Papa. Jika memang perlu modal, kita masih

Dukungan Dewi, Putra mencari informasi dan mengikuti berbagai pelatihan. Hingga akhirnya, dia berhasil membuat kaki palsu untuk dirinya sendiri. Kemudian, mulai mencoba membuat kaki palsu untuk menolong anak-anak yang membutuhkan. Sejak saat itu, pesanan kaki palsu buatan Putra berdatangan. Beberapa penghargaan dari dalam dan luar negeri, dia terima. Dan pemerintah pun memberikan bantuan modal UMKM untuk usahanya tersebut.

0: Bapak bangga padamu, nak. Kamu bangkit dari keterpurukan dan menjadikan hidupmu bermanfaat bagi orang lain.
1: Semua ini berkat doa restu Bapak dan juga dukungan Dewi, Pak.
0: Bapak salut dengan upaya istrimu memulihkan kepercayaan dirimu.
1: Iya, Pak. Kalau saat itu Dewi tidak menyemangati aku, mungkin aku sudah mengakhiri hidupku sendiri.
0: Percayalah, nak. Tuhan selalu punya cara yang tak biasa untuk menolong dan memuliakan hambanya.
1: Benar, Pak. Justru dengan kondisiku seperti ini, karyaku dihargai dan bermanfaat bagi orang lain, khususnya orang-orang yang punya keterbatasan seperti aku juga.
0: Teruslah berbuat baik, nak. Jangan pikirkan seberapa banyak uang yang bisa kamu kumpulkan dari usahamu ini. Tapi pikirkan manfaat apa yang bisa kamu berikan bagi sesama.
1: Iya, Pak. Banyak orang yang senasib dengan putramu ini. Tersenyum lagi, dan senyum mereka adalah tujuan hidupku sekarang.
0: Iya, nak.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.com.
2: Jam malam ini,

0: Woi, terperangkap apa nih?
1: Eh, ini lagunya pas banget buat aku.
0: Emangnya terperangkap apa?
1: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
0: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
1: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
2: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.
3: Kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina, yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen, yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu, kipas angin tidak lagi sebagai sebuah aksesoris, namun berubah menjadi alat periklanan.

Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga bapak ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian bapak ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, kembali musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Menkes minta screening kesehatan jiwa dokter intensif dan juga PPDS diulang. Ya, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin ini meminta screening kesehatan jiwa seluruh peserta program Intensif Dokter Indonesia PD dan juga program pendidikan dokter spesialis PPDS ini kembali dilakukan segera. Langkah tersebut menyusul dugaan meninggalnya dokter Intensif Dokter Siti Zahra Makfira di Kalibata, Jakarta Selatan. Menkes Budi mengaku prihatin meninggalnya dokter peserta Intensif dan juga minta penyebab pasti kematian segera diungkap secara menyeluruh dan juga menegaskan Kementerian Kesehatan masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban secara mendalam. Menurutnya penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan penyebab dugaan bunuh diri yang menimpa dokter peserta program Intensif Indonesia, termasuk juga menelusuri kemungkinan adanya persoalan kesehatan jiwa yang dialami korban sebelum meninggal dunia. Sebagai langkah pencegahan, Kemenkes akan melakukan screening kesehatan jiwa ulang terhadap seluruh peserta PD maupun PPDS. Upaya itu diharapkan dapat mendeteksi lebih awal, lebih dini peserta berisiko sehingga penanganan dapat segera diberikan. Menkes Budi menyatakan screening kesehatan jiwa ulang menjadi langkah tercepat pemerintah untuk mencegah kejadian serupa kembali terulang dan juga menurutnya deteksi dini memungkinkan penanganan segera bagi peserta berisiko mengalami gangguan kesehatan mental. Menkes berharap hasil screening menjadi dasar pendampingan dan juga intervensi dini bagi peserta berisiko mengalami gangguan kesehatan mental. Dan juga menurutnya langkah tersebut juga penting untuk mencegah risiko bunuh diri sebelum berkembang menjadi kondisi lebih serius.

Kita kembali ke informasi berikut ini. Kemenko Pangan siapkan 10 langkah percepat swasembada kedelai. Menteri Koordinator Kemenko Bidang Pangan menyiapkan 10 langkah utama untuk mempercepat swasembada kedelai nasional. Langkah tersebut mencakup penyediaan lahan dan juga benih unggul hingga kepastian pasar serta perlindungan produksi dalam negeri dari tekanan kedelai impor. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan juga Pertanian Kemenko Bidang Pangan Widya Stuti ini mengatakan peningkatan produksi kedelai ini membutuhkan penguatan dari sisi hulu hingga hilir. Dengan demikian, ini kebutuhan bahan baku industri pangan diharapkan semakin banyak dipenuhi dari produk dalam negeri. Berdasarkan paparan Kemenko Pangan, 10 langkah tersebut meliputi penyediaan lahan, benih unggul, pupuk dan juga pestisida, alat mesin pertanian, irigasi, kemudian sumber daya manusia dan juga pendampingan, pembiayaan, hilirisasi, kepastian juga pasar serta perlindungan produksi dalam negeri dari kedelai impor. Nah, pemerintah juga menargetkan pengembangan areal tanam kedelai seluas 50 ribu hektar pada 2026. Jadwal tanam tersebar sepanjang Januari hingga November, sementara realisasi tanam ini tercantum mencapai 2.956 hektar. Untuk informasi lebih lengkap tentang Kemenko Pangan siapkan 10 langkah percepatan swasembada kedelai, Anda dapat membaca di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan.

0: waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, dari kawasan perkantoran Jalan Raya di nomor 5 Antrane Pura Kota Jambi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, ini Anda juga dapat mendengarkan stasiun relay kami di Pro 1 di 99,4 MHz dan juga 95,8 MHz Sarolangun, untuk Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Dan Anda juga dapat mendengarkan di radio streaming kita dan juga di rri.co.id. Ya, pendengar, ini ex-Jampitsus ini pertanyakan tindak pidana asal dalam kasus dugaan TPPU. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa ini mempertanyakan dasar sangkaan tindak pidana pencucian uang penyidik kejaksaan. Kuasa hukum Febri Diansa juga mengatakan pertanyaan itu muncul setelah berdiskusi sekitar 2 jam dengan klien di rutan KPK Senin 27 Juli 2026. Menurutnya, kejaksaan tindak pidana asal merupakan aspek penting dalam proses pembelaan, dan juga hal tersebut dikarenakan menentukan konstruksi hukum dan juga kewenangan pengadilan yang memeriksa perkara. Febri menjelaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan juga Pemberantasan TPPU ini mengatur puluhan jenis tindak pidana asal. Pasal tersebut juga dapat menjadi dasar sangkaan pencucian uang. Ia menyebut hingga kini dirinya juga maupun kliennya belum memperoleh penjelasan mengenai tindak pidana asal yang dimaksud. Dan tentunya menurutnya ini jadi poin bagi kita untuk dalami lebih lanjut, karena belum jelas predicate crime dalam tindak pidana pencucian uang, katanya. Nah, menurut Febri, pertanyaan mengenai tindak pidana asal menjadi relevan karena Kejagung baru menerbitkan beberapa surat perintah penyidikan atas perindik, sementara untuk penetapan tersangka untuk dugaan tindak pidana asal belum diumumkan. Nah, sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Febri Ardiansa sebagai tersangka dugaan TPPU serta menitipkan penahanannya di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih selama 20 hari pertama, terhitung sejak Jumat 24 Juli 2026. Hingga saat ini Kejaksaan Agung belum memaparkan secara rinci konstruksi perkara maupun tindak pidana asal, seharusnya tindak pidana tersebut menjadi dasar sangkaan TPPU tersebut. Kita beralih ke informasi berikut ini. Harimau putih mati, Wali Kota Agustina soroti anggaran Semarang Zoo. Wali Kota ini Semarang Agustina Wilujeng ini menduga penyebab kematian harimau putih adalah kekurangan anggaran di Semarang Zoo. Ia mengatakan kekurangan anggaran menyebabkan perawatan hewan berkurang. Ia mengaku telah menghubungi Gubernur Jawa Tengah agar kebun binatang bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Dia juga berharap kerjasama tersebut bisa membuat perawatan satwa jadi lebih baik. Hal tersebut juga membuat mereka harus melakukan efisiensi, sedangkan pemberian modal tambahan dari Pemkot kepada BUMD tidak dapat digunakan untuk membiayai operasional. Dan juga Pemkot Semarang juga tengah mencari tahu apakah terdapat kesalahan dalam program pertukaran satwa dengan kebun binatang di Medan. Dia juga mengatakan pertukaran tersebut dilakukan sudah lama. Sebelumnya kematian harimau putih bernama Anggun sempat menggegerkan media sosial. Akun Instagram @dinaskegelapan Kota Semarang menyebutkan Anggun diduga meninggal akibat kesalahan prosedur anestesi. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang harimau putih mati, Wali Kota Agustina soroti anggaran Semarang Zoo, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu ini, saudara, akan kita ikuti Ruang Rindu

0: Kak, lihat ya perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Jambi malam ini.

0: Sobat RRI.
1: Menghasilkan uang adalah sebuah keterampilan. Namun, mengelola uang dengan bijak adalah bekal yang akan membawa manfaat sepanjang hidup. Itulah mengapa literasi keuangan penting dikenalkan sejak usia muda. Literasi keuangan bukan hanya tentang menabung, tetapi juga memahami cara menyusun anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, menghindari utang yang tidak perlu, serta merencanakan tujuan keuangan di masa depan. Kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, menyisihkan sebagian uang untuk tabungan, dan berpikir matang sebelum berbelanja dapat membantu membangun disiplin finansial. Semakin dini kebiasaan ini diterapkan, semakin besar peluang seseorang memiliki kondisi keuangan yang sehat di kemudian hari. Ingatlah, masa depan yang lebih baik tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan, tetapi juga oleh seberapa bijak kita mengelolanya. Mari kita tingkatkan literasi keuangan, mulai dari langkah kecil hari ini.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Jumpa kembali di Ruang Rindu di malam hari ini. Tentunya mengangkat tema tentang sungai sumber kehidupan. Nah, apakah rumah Anda berdampingan dengan sungai gitu ya? Dan tentunya sungai ini merupakan sumber kehidupan kita. Ya, tentunya sungai adalah urat nadi ekosistem yang menyediakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dan juga mengairi lahan, pertanian, mengatur iklim, dan juga menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati. Gitu ya. Dan juga Anda dapat gabung bersama di telepon kami di 08116707850 gitu ya. Oke, Bang Adi terima. Halo, malam. Halo. Halo. Halo, malam. Suaranya kecil banget. Halo. Halo, malam. Halo. Iya, ini suaranya kecil banget. Pakai handset ya, enggak? Halo. Iya, suaranya enggak kedengaran loh asli. Halo. Ya deh, dicoba kembali deh di teleponnya gitu ya. Ya, tentunya sungai urat nadi ekosistem gitu ya. Halo, malam. Halo. Halo juga. Kabar baik. Halo. Iya, ini suaranya kecil banget loh. Di radio dengar gak? Halo. Halo. Ada gangguan kah? Halo. Halo, malam. Halo juga, ini Andi Cakrawinata yang gabung gitu. Tapi suaranya gak ada loh asli. Kecil banget gitu. Halo. Iya deh.

0: Ya. Halo. Halo. Halo. Halo. Nah, suaranya kecil banget gitu. Halo, bentar. Lagi di kita coba gitu ya. Halo.
1: Ah, ini.
0: Ah, itu masuk tuh. Ah, itu masuk tuh.
1: Ah, bagus, bagus.
0: Oke. Okay. Halo. Bagus. Halo, dengan siapa di mana nih?
1: Indra Medan Bang Adi.
0: Oh, Hendra, apa kabar Hendra?
1: Alhamdulillah sehat. Sehat Bang Adi.
0: Alhamdulillah baik, sehat juga. Tadi dua orang masuk enggak suaranya?
1: Mungkin tiba-tiba sama WA kali.
0: Bisa jadi ketimpaan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jambi kemana Bang Adi?
0: Panas. Jambi panas. Berapa hari ini panas luar biasa. Panas juga di sana ya? Enggak ada hujannya.
1: Tapi enggak ada hujan. Kalau 3 hari yang lalu lah hujan.
0: Oh gitu. Iya. Ini kita membahas tentang sungai nih, sumber kehidupan. Di sana dekat dengan sungai juga, Bang.
1: Bang Hendra. Dekat kali pun Bang Adi. Di sini ya sungai memang sumber kehidupan, cuman sumber ketakutan juga kalau ada hujan sini.
0: Banjir ya? Banjir.
1: Iya, kalau udah 2-3 jam kami matokkan banjir tuh dari sungai dekat rumah.
0: Woi, sama kalau gitu ya. Kalau di rumah Bang Adi di belakang rumah itu sungai gitu.
1: Wah, parah lah kalau udah itu. Masalah dekat ada perumahan pula, kadang kasihan perumahan itu jebol kadang temboknya.
0: Iya. Memang sungai ini sumber kehidupan, tapi itu tadi juga bisa juga menyebabkan bahaya juga gitu ketika tidak tertata dengan baik gitu ya. Resikonya tinggi juga. Gitu. Kadang kita ulah manusia sendiri juga sih yang menyebabkannya gitu ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kadang kalau ada kiriman dari bersaji yang kita takut, dan bersaji kan lebih tinggi tuh.
0: Lebih tinggi gitu ya.
1: Nyampe kadang kemari.
0: Woi. Itu seperti banjir bandang gitu ya.
1: Iya, dia air kiriman dari bersaji kan berarti kan nggak tahu lah kalau di Medan ini air banjir tuh kayaknya kayak bisa disetel kalau aku tengok nanti di sini banjir, tiba-tiba di sini udah nggak banjir, kemarin banjir, padahal
0: gitu.
1: Air dari tempat kami juga.
0: Iya.
1: Ngerti kan kayak mana caranya itu.
0: Iya, giliran hari panas kepanasan, banjir kebanjir, hujan kebanjiran gitu ya. Kadang apa ya kita tidak bisa apa ya. Sebenarnya mengontrol alam itu bisa, tapi itu tadi. Kita lalai gitu.
1: Iya.
0: Ya sibuk dengan pembangunan ya, karena karena manusia terus bertambah gitu kan.
1: Iya, sungai itu udah makin dangkal kemarin tengok kan. Ada lagi keruk pakai piku cuman ya enggak sebentar aja kayaknya.
0: Iya. Airnya enggak sanggup juga gitu kan. Pendangkalan terjadi. Pembangunan terus dibangun, daerah resapan enggak ada lagi gitu kan.
1: Resapan udah jadi apalah, jalan-jalan aspal lah dari buat orang, jadi ya mana ada lagi resapan.
0: Iya, kadang kita lupa juga bikin, kalau dulu kan rumah itu selalu menghadap ke sungai, kalau sekarang kita membelakangi sungai gitu.
1: Membelakangi sungai ya, betul.
0: Iya kan, seharusnya
1: kita sekarang membelakangi sungai.
0: Membelakangi sungai, seharusnya kita berhadapan dengan sungai. Jadi kalau kita berhadapan dengan sungai, kita enggan untuk buang sampah sembarangan gitu kan.
1: Iya, betul-betul.
0: Okay.
1: Buang sampah, jangan orang kalau belakang sungai.
0: Wah, mana itu.
1: Mana nampak orang ya kan?
0: Iya, banjir. Itulah sebab banjir juga sudah itu, apa ya, seperti tutup botol, tutup apa, lubang botol. Besar di ininya, depannya ujungnya itu kecil. Akhirnya penyumbatan terjadi, airnya terus ke atas gitu kan.
1: Iya.
0: Itu. Yang harus ditata, nah, ditata kembali.
1: Ada itu juga sih.
0: Iya.
1: Kadang ada berkah juga Bang Adi, kadang kemarin banjir masuklah gelondongan kayu, nggak ada yang punya ya diambil warga.
0: Diambil warga. Tapi rumahnya dihantam gelondongan kayu, takutnya kalau banyak.
1: Itu gitu. Kemarin.
0: Hah?
1: Oh iya, gelondongan kayu ada dekat perusahaan, di sini, jadi kayu, masih kayu besar itu, panjang, dipotong.
0: Belum dipotong gitu ya.
1: Main juga, di atas 10 juta juga dapat.
0: Oh iya.
1: Yang dapat warga itu.
0: Tapi kan kalau kayunya 1-2 masih mendingan. Kalau sudah banyak gitu kan, hancur lebur dibuatnya kita.
1: Banyak
0: gitu
1: lah, hancur lah.
0: Iyalah.
1: Udah rumah itu tumbang lah.
0: Dihajarnya luar biasa gitu kan. Oke. Okay. Oke deh Hendra, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga nih. Lagu manca atau lagu Indo?
1: Apa itu Bang Adi? Indo aja lah Bang Adi.
0: Indo aja. Kalau lagu Indo sudah Bang Adi siapkan juga nih, ada Robin Panjaitan Cahaya Kasih, ada juga Rita ini dengan Suara Kecil, ada juga
1: Rita
0: ini.
1: Rita Sugiarto tuh ya?
0: Bukan. Rita Ruby. Oh,
1: udah lagi.
0: Lagu-lagu lama nih tahun 80-an. Rutsana ya ini dan itu.
1: Nomor 2
0: aja.
1: Ini nomor 2 itu aja lah.
0: Oke deh. Lagunya buat siapa aja?
1: Ya, salam-salam. Salam-salam lah paling yang pertama buat Bang Adi saya selalu. Buat rezekinya.
0: Amin.
1: Sampai pulang ke rumah selamat. Amin. Untuk kawan-kawan di Lorong Decet selalu lah.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat para apa pendengar radio RRI. Ya, selalu salam-salam kenal aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Terima kasih Bang Adi.
0: Oke.
1: Makasih banyak Bang Adi ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hendra dari Medan yang udah gabung juga bersama kita di sini. Kembali di teleponnya di 0811-670-78850 gitu ya. Halo, malam.
2: Malam Bang Adi.
0: Malam, keren gitu ya, masuk gitu ya. Bang Kadir CS, apa kabar malam hari ini?
2: Kabar baik, Bang Adi, pengaruhnya apa kabar?
0: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat gitu ya. Gak kebanjiran nih, lagi musim panas gitu ya. Iya.
2: Tempat mendung-mendung juga sore, tapi gak hujan kan.
0: Tapi gak hujan gitu ya, mendung-mendung aja gitu kan. Dia tuh ada mendung-mendung manja, ada mendung-mendung aja gitu ya. Iya. Oke, ini air sumber kehidupan nih Bang. Gak ada air ya. Kesulitan air kita juga susah. Kebanyakan air kebanjiran gitu kan. Tapi kita untuk menjaga ekosistem alam ini gimana gitu ya kan?
2: Itulah. Apa air dan sungai itu sumber dari kehidupan ya kan? Untuk kesenangan dan kebutuhan manusia lah ya kan? Kebutuhan semua makhluk hidup ya kan?
0: Betul.
2: Tapi jika tidak terkendali itu membahayakan. Apa kata orang tuh seperti api ya kan?
0: Iya, kecil.
2: Kalau besar jadi lawan.
0: Iya, sama dengan air juga gitu kan, kecil-kecil air jadi.
2: Seperti itu juga.
0: Kalau kita airnya sedikit bisa untuk minum, kalau air banyak kelelep deh gitu-gitu ya. Iya kan? Kelelep.
2: Gitu kan?
0: Iya.
2: Tapi itulah Bang Ali. Kadang-kadang penduduk makin padat, dengan
0: daerah
2: pemukiman yang tidak tersata. Biasa sungai mengalir dengan rapi, jadi air itu kadang-kadang kalau sudah apa identitasnya tinggi, itu sudah meluap kemana-mana, Bang Adi.
0: Iya, iya.
2: Tidak sering lagi. Tapi untuk mengembalikan seperti dulu lagi, kayaknya sulit, Bang Adi ya.
0: Sulit, gitu ya.
2: Kenapa? Itu semua melibatkan orang banyak ya kan?
0: Betul.
2: Kalau sebatas 100-200 orang mungkin bisa diedukasi ya kan?
0: Iya, kalau udah ribuan, jutaan gitu kan?
2: Dari ulu sampai ke hilir sungai gitu ya kan?
0: Iya.
2: Tinggal paling-paling kita hanya mampu ngoceh, bergumam.
0: Iya. Menyalahi diri sendiri gitu, menyalahi orang lain gitu ya akhirnya ya, gitu kan. Aduh. Kadang itulah kesadaran diri untuk menanam pohon, menjaga kehidupan, menjaga alam gitu kan.
2: Alam. Tapi bagaimana juga kita orang kecil mau menjaga alam, orang yang besar mau merusaknya, mending mati tertahan
0: itu. Aku dulu kalau kecil-kecil tuh mancing itu enak banget kalau di sungai gitu kan. Ikan ya, lili itu asal ada lubang sedikit, wih, selesai lah untuk
2: aku
0: makan.
2: Aku ada pengalaman di sungai itu berbahaya, Bang. Jadi ceritanya kami ini di pinggir sungai.
0: Iya.
2: Tapi waktu enggak, kalau enggak banjir kita masih bisa mandi nyebrang, kan?
0: Iya.
2: Jadi pas banjir itu, kami mau mandi, kayaknya seperti ada kayu, Bang Adi. Tegak itu. Tapi aneh, sama ini enggak ada kayu di situ. Jadi kalau di perhatikan dulu pasti akhirnya kayu tegak itu nyebrang Bang Adi. Jadi kami panggil kok mama kan kayu itu bisa nyebrang, itu bukan kayu, itu tuh muncung buaya.
0: Woi, diangkat betul. Woi, kalau buaya itu kan memang mirip batang kayu terendam gitu kan?
2: Iya, muncung. Kampung itu panjang, Bang Adi.
0: Betul.
2: Jadi kalau dia nyebrang itu kayak condong. Iya. Aku pikir kayu benar.
0: Ada juga buaya itu ada bisa tegak berdiri loh. Dia pakai apa buntutnya itu kan dia tegak berdiri bisa loh.
2: Iya.
0: Kan? Cerita-cerita orang tua dulu itu kan.
2: Itu biasanya di muara sungai itu, Bang Adi. Nah, karena pernah di Sungai Lalan Bengitir itu di Indonesia di Sungai Menis, muaranya itu ada penyelam pakai oksigen. Tiba-tiba dia mungkin nimbul. Ngapa kata orang? Ada buaya berdiri di situ.
0: Oh, iya.
2: Kok tidak bergerak? Berdiri katanya.
0: Berdiri ya asli.
2: Bukan buaya, dia ke atas kepala. Bercempat dia langsung narik tali, langsung itu.
0: Iya.
2: Nah, itu aja Bang Adi.
0: Oke deh, lagunya lagu manca atau lagu Indo?
2: Lagu manca bebasin lah Bang Adi.
0: Manca, oke deh Bang Adi yang cari yang bagus lah gitu ya.
2: Salam untuk Bang Adi Putra, selamat malam, semoga sukses selalu.
0: Oke.
2: Untuk semua pendengar RRI, semoga dengan tercerita tentang ini kan ada kesadaran untuk.
0: Ada kesadaran gitu ya.
2: Iya. Paling tidak tahu bahwa ini jangan bikin berbahaya Bang Adi.
0: Betul.
2: Ya, untuk Hendra tadi di Medan ya.
0: Medan.
2: Iya. Ya, salam kenali ke DPS ya. Abdullah untuk Meliana Martinez di Bejubang tuh.
0: Iya.
2: Itu bawang itu Bang Adi.
0: Hah?
2: Tadi. Yang di Bejubang, Mariana Martinez, Elias Yuli Bejubang, Yuli Bejubang. Abdullah ya. Untuk kamu sebelum ngincir, Pak Dewo sebelum ngincir, Kanjeng Dosa, Kanjeng Ratu. Buat muka dia sebelum ngincir juga, buat Kang Sule ya.
0: Siap.
2: Buat Amarkan, terang-terang situ. Ibu Frida, Abdul Rahim Putra Kertanegara, Andi Cikarawinata. Siapa lagi? Nadia Purnama sama Alimin, Veronica di Transito.
0: Siapa
2: lagi? Ada Pina di Kampar.
0: Ya, buat sama semuanya gitu ya.
2: Yang di Serlangun juga Bang Adi.
0: Okay,
2: satu lagi. Siapa tuh? Bu Aisyah di Serlangun, Aisa, Bang Adi, Agus Black Suite. Bang Sumon juga ya.
0: Okay.
2: Semuanya malam. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, halo malam. Halo. Halo malam. Iya deh, halo malam.
3: Halo. Halo malam, assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra, Rantau Majowo gitu ya.
3: Kok tahu?
0: Tahu lah.
3: Ada namanya Bang Adi.
0: Iya.
3: Apa kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah baik sehat. Gimana Putra, baik sehat?
3: Alhamdulillah sehat juga Bang Adi.
0: Iya, Rantau Majowo ini di mana Bang?
3: Di seberang sangat. Iya
0: lagi. Sangat di kedotan ketantan di sana dak. Keragan.
3: Nah, tak salah lagi Bang Adi.
0: Wih, tahu aku deh. Ya.
3: Keragan, kedotan, tantan, tantan aja Bang Adi.
0: Kedotan, keragan, keragan,
3: tantan,
0: yo.
3: Baru rantau aja.
0: Yo, awak dulu.
3: Kalau rantau aja.
0: Awak dulu kalau bujang-bujangan dulu ajin ke sana tu.
3: Bang Adi.
0: Iya, dulu tuh sosialisasi listrik dulu, masang-masang PLN di sana tuh bang, sayo.
3: Oh.
0: Iyo. Iya. Dulu belum ada listriknya.
3: Belum memang betul banget ini.
0: Iyo, sudah itu sayo ke sana, iya. Sama dulu kawan-kawan ya kan, sosialisasi untuk pemasangan di sana dulu tuh.
3: Oh, itu.
0: Ada Datu Edi lah namanya kalau dekat sini nih. Dekat.
3: Iyo. Dulu dia Datu Edi itu to desa tadi.
0: Oh, tuh.
3: Tapi dia lah meninggal tadi.
0: Yo, kalau tak salah, yo.
3: Iya.
0: Yo, awak dulu tuh di sana tuh ada ini. Menariknya tuh dekat pinggir sungai itu kan. Dekat pinggir sungai itu ada kuburan tua aku, kalau enggak salah. Tapi di mana? Ada kedotan, ketantan atau di mana? Enggak tahu. Sudah tuh ada meriam puntung. Meriam puntung. Ada tak masih?
3: Maryam.
0: Ada
3: Maryam pun tu masih.
0: Ada ano ini Maryam. Anu Maryam. Ada Maryam di situ di bawah pondok gitu nah. Aku masih ingat dulu tu.
3: Dia dekat. Ada.
0: Ada kan?
3: Betul.
0: Oh, ada. Masih ingat aku sebenarnya.
3: Tilamo juga pengadinya
0: aja. Ya sudah tu masuk ke dalam tu. Ada iya, dulu ya. Kerambah banyak juga dak sekarang tu dak.
3: Kalau gini tidak ada lagi Pak
0: Andi. Di dalam sana tu tidak ada. Kalau di luar sih kok ada banyak ya dak ya.
3: Iya banyak di kalau di yang banyak tu kerambah tu kangen tantan lotan banyak tu.
0: Yo kalau di tempat kita tidak ada. Kantong Majo tu.
3: Tidak
0: lagi. Kantong Majo tu pasti di ujung eh.
3: Kalau di Siko Bang Adi, di Cangkal, yang di ujung sekali itu Kerangan.
0: Oh Kerangan.
3: Ya Rancowajo, Tantan, Kedotan, baru Kerangan.
0: Oh gitu.
3: Iya, tapi posisi Rancowajo kok seberang sengeti tetanggon lah dengan sengeti.
0: Oh seberangnya deh, iyo.
3: Iya seberangnya Bang Adi.
0: Iyo.
3: Tapi kalau di sengeti itu banyak juga orang Rancowajo yang di sengeti.
0: Yo, saya sering mancing dulu tuh dekat pasar Sengeti itu kan ada sungai dah tuh. Sungainya apa namanya itu?
3: Nah, kan kami di Antemajoko, yang kebanyakan kali hidup di sungai Batanghari lah
0: kan. Yo. Ah, macam mana kalau hidup di Batanghari? Airnya lah keruh benar aja lah ya.
3: Iyo kali ini tuh, tapi iyo. Ada juga lah kebanyakan di situ dengan dia yang bikin semua bol.
0: Yo.
3: Iyo, mani. Banyakan mandi di rumah
0: lah. Iya, udah ada mandi di air lagi dah. Kalau kita dulu di Jamban tu lah mandi ya. Kalau dulu Bang Adi, kalau nak mancing tu, mancing dulu kan banyak batang-batang balok tu ya. Oh tu.
3: Iya dulu tu.
0: Wah
3: dulu. Iyo. Lamun ya.
0: Wah lah lamun
3: lah. Iyo. Tanda Bang Adi tu ngomong ada balok. Kalau ini ada lagi.
0: Awak takut ya kalau berlari di atas balok tu, dia ngelinding, badan kita masuk situ tenggelam, susah mencari.
3: Ya. Jangan Bangadi. Kalau dulu Bangadi di sungai di tengah hari yang temaja banyak nian buaya. Kalau ini tidak ada lagi Bangadi.
0: Yo ya. Yo.
3: Iya. Kalau ini kau yang banyak buaya rakan.
0: Tapi banyak masih banyak loh orang mancing tak?
3: Alhamdulillah banyak Bangadi. Mayoritas saya. Hah? Yang Bang Adi tahu tak bukat jalo?
0: Tahu bukat jalo.
3: Ada lah jalan yang bukat jalo.
0: Ikan apa di sana? Ikan baung.
3: Selalu ada lah pokoknya Bang Adi. Ikan sengarakan tahu tak?
0: Sengarakan tahu. Kayak anu lais besar mulutnya itu kan?
3: Nah betul Bang Adi tak salah lagi Bang Adi.
0: Kalau bersebut ikan, saya tahu nian.
3: Iya. Ikan-ikan apa, ikan kelemak.
0: Ikan kelemak, banyak masih ya?
3: Iya, ikan juaro.
0: Juaro, kan. Tahu jangan macam-macam, potong ikan juaro itu, salah potong, mambu galau-galau eh.
3: Tak salah lagi.
0: Iya.
3: Tapi kalau gini kok Bang Adi, lah jarang kalau macam itu ikan juaro yang macam itu dulu. Gini kok Bang Adi tahu tak orang banyak masang rawe.
0: Rawe? Oh iya tahu.
3: Iya. Rawe yang tengah-tengah airnya kan.
0: Yo.
3: Banyak nih kok yang masang rawe nanti.
0: Yo ya.
3: Ikan juga kok galo tuh.
0: Yang ketangkap
3: tapi
0: tuh.
3: Tapi ikan juga kok tak macam dulu lagi nanti. Enak ikan juga.
0: Woi sekarang yo. Apalah tidak kalau dulu ngeri makannya. Awak ada ke Jamban tuh selesai
3: itu. Karena banyak Jamban tuh nanti.
0: Yo.
3: Kalau ini kok banyak orang mandi di rumah lah nanti.
0: Yo nian. Jalan elo lah di situ lewat anu apa Kedotan Keragan tuh bisa situ.
3: Elo lah ngadi.
0: Elo lah Iyo.
3: Elo
0: ngadi. Awal alamu dah
3: di
0: situ.
3: Kalau di kantor aja aku sih kalau tembus ngadi.
0: Ayo ya.
3: Di selat tembus ke selat di
0: Jawa atau
3: naik mana iyo.
0: Iyo.
3: Sungai Duren, Kedamin.
0: Iyo. Ayo lah besok kalau besok. Kalau bisa jalan-jalan ke sana nak awak nak keliling lah.
3: Iya, Ngadi. Boleh lah jalan-jalan Ngadi.
0: Ayo. Rasanya kalau air itu elok jadi sumber kehidupannya dah ya. Awak dulu kalau masak di atas apa takbut tu, masak mie itu di situ lah, air itulah lah
3: jadi. Kalau
0: sekarang jangan. Yo.
3: Kalau antara Majo Ngadi kalau orang belum pernah lah istilah kunjungan antara Majo ada. Kalau musim gini kok kalau main-main Bang Adi di tengah hari itu macam kayak ada pantai pasir tuh Bang Adi.
0: Woi, luas.
3: luas ya. Dia tu lagi air surut ke Mandi.
0: Iya, iya, iya. Oh gitu ya. Mas Pano. Ayolah. Ayolah bang. Kalau macam tu, itulah. Iya. Lagunya lagu manca atau lagu Indo?
3: Karena hubungan kita orang Indo-Indo lah.
0: Ayolah. Iya, iya. Ada rencana ya. Ini dan itu. Iya.
3: Ya, masih ngelang aku. Ada feeling banget dia.
0: Banyak. Ada Cahaya Kasih. Ada juga lagu-lagu barat. Ada Nike Astria dengan Misteri Cinta.
3: Nike Astria itu banget deh.
0: Ah, iyalah kalau macam itu. Ah, lagunya buat siapa, Be?
3: Salamnya buat Andi. Semoga sehat selalu. Amin, sukses ya, selalu. Amin, semoga dimudahkan urusnya. Segala lah dengan dia. Sama sekolah gua.
0: Amin.
3: Terus buatnya naik A sampai Z lah dengan dia.
0: Ayo, siap.
3: Tentu satu ni yang lagi sedang itu salam kenalan, salam sehat selalu dengan dia. Ayo.
0: Jangan lupa masuk terus, kita gabung sih kau.
3: Ya, iya, sering lah dengan dia masuk sama Bang Dirman.
0: Ah, tu iyalah.
3: Iya, Bang Andi, makasih atas
0: yo, dengan dia. Yo,
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana pun anda berada, tentunya masih bersama, tapi lagunya ikutan aja nih ya. Bang Simon, halo, halo, halo Bang Simon. Halo Bang.
4: Halo, selamat malam Mas Adi.
0: Malam juga, apa kabar Bang?
4: Alhamdulillah sehat. Mas Adi gimana?
0: Sehat, alhamdulillah kan? Sehat.
4: Ambil dah, ini udah berapa malam minggu gak pernah jumpa ini.
0: Iya, awak kepingin lah, nak gabung apa, nyanyi-nyanyi lah ya.
4: Wanita itu mah sampai kecerit-cerit dia.
0: Iya, dia nak ngajak duet kata dia. Ayo kita duet maut kita aku kan. Siapa takut kita aku.
4: Baiklah. Aku monitor lah wanita ini suaranya dong baling-baling.
0: Iya, iya, iya. Iya, dia lah padek nyanyi sama dengan Bang Ramlan Tunas Mudo. Padek lah nyanyi dan yo. Iya, iya, iya. Malam ini cerita tentang sungai, sumber kehidupan. Dekat dengan sungai juga, Bang?
4: Betul. Tapi gimana zaman sekarang ini? Udah nggak pernah ada air bersih nih, Bang Adi.
0: Betul.
4: Ya, dari mana? Dari jurusan mana-mana lah. Banyak yang ilegal, tambang emas itu kan?
0: Iya, iya.
4: Tentunya yang dari Soloangun ada. Mm-mm. Yang dari arah sana kan ada.
0: Iya.
4: Yang dari sana, Solo Selatan itu... di sini tambang itu oh, banyak juga. Jadi kayak zaman dulu, dulu aku merantau di Jambi ini, aku lama banget di merantau di Jambi ini, Pak Adi.
0: Gitu ya, tahun berapa, Bang?
4: Tahun 75, Pak Adi.
0: Woi, 75 belum lahir gitu deh.
4: Masih kecil, Pak Adi.
0: Iya, iya.
4: Belum
0: iya.
4: Bisa kerja. Jadi diajari tetanggaku, ikut aku, aku enggak bisa kerja. Tukang masak aja kan. Tukang masak lah itu jadinya. Nah, itulah main-main ke Teluk Wali itu kan, kelopon tuh, air jernih terus itu. Ya sekarang nggak ada, Bang Adi.
0: Sulit ya?
4: Sulit, ya dari ikan-ikan pun nggak payah sekarang ini. Iya, di mana, udah pokoknya bagaimana lah, Bang Adi, nggak bisa kita omong. Kayak gitu, hutan luas pun masih banyak orang Indonesia ke luar negeri.
0: Betul.
4: Hutan yang merantau di luar negeri sampai yang begono beginilah. Itu pun masih nggak cukup juga Indonesia ini.
0: Iya, iya, iya.
4: Ya cuma kita saling waspada aja banget dia.
0: Iyalah. Kita
4: padanya ya.
0: Terutama
4: Kita waspada dengan bencana banget dia.
0: Wah, ya asli, Bang. Iya.
4: Itulah cuma waspada aja. Oke lah. Tadi itu Bang siapa?
0: Bang Putra tadi.
4: Di sana banyak kan tembakang itu.
0: Yo yo, ada Bang Putra tadi kan?
4: Ya, Bang. Lagunya apa tadi ya?
0: Lagunya lagu mana yang mau diputar duluan? Ada
4: siapa yang mana?
0: Ada Suara Kecil, ada juga Nike Astria dengan Misteri Cinta.
4: Nike Astria aja.
0: Oke, yang pertama gitu ya. Oke.
4: Selamatnya ya buat Mas Putra tadi, Bang Gadi TSB jadi apa juga tadi ya. Terima kasih ngelanya. Pendidiknya juga untuk Pak Ramalan juga
0: okay.
4: Untuk pokoknya untuk semua Mbak Anita juga ya untuk semuanya tanpa terkecuali ya ada malam ini ya yang kita akan tunggu-tunggu. Jangan lupa juga sarapnya buat Bang Adi ya selamat malam selamat siaran ya.
0: Oke.
4: Okay. Semoga diberi kesehatan
0: untuk
4: sekeluarga ya.
0: Amin ya Allah.
4: Semoga diberi keselamatan. Terus apa tadi semua keluarga tercintanya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Terima kasih Mas Bim, Mbak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bang Adi, mana pun Anda berada, sebelum Bang Adi terima kembali teleponnya, kita simak terlebih dulu lagu yang sudah di request berikut ini.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang. Kini ko ada Warung Tani, pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari, Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati. Zebra cross bukan sekedar garis hitam putih yang menghiasi jalan. Marka ini

mematuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menghormati zebra cross bukan semata karena takut dikenai sanksi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan bersama. Ingat, satu tindakan sederhana seperti berhenti sejenak di depan zebra cross dapat melindungi nyawa seseorang. Mari jadikan budaya tertib berlalu lintas sebagai kebiasaan, karena keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas pelayanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.
1: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
2: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
1: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
3: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
4: SIM apa ya, Pak?
3: Surat izin mengemudi kendaraan.
4: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
3: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
4: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
5: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
6: Selamat datang di Panti Asuhan, saudaraku. Kenalkan, namaku Maria.
7: Namaku Nuraini. Umurmu berapa?
6: Umurku 9 tahun.
7: Aku juga 9 tahun. Bapakmu di mana?
6: Bapakku sudah meninggal.
7: Ibumu?
6: Meninggal.
7: Ibu dan bapakku juga sudah meninggal. Kita senasib, saudaraku.
6: Ya, kita senasib.

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan tentu masih banget dinantikan di teleponnya di 0811670788850. Ya, tema kita malam hari ini tentunya masih sungai sebagai sumber kehidupan. Ya, sungai mengajarkan kita untuk terus bergerak maju, beradaptasi dengan rintangan dan juga memberi manfaat bagi sekitar. Seperti airnya mengalir dari tempat tinggi ke muara. Hidup harus dinamis, ikhlas, menerima perubahan dan tidak berhenti belajar. Agar tidak terjadi air tergenang yang kehilangan kejernihannya. Ya, pendengar, secara mendalam sungai melambangkan beberapa prinsip kehidupan. Terus bergerak, air sungai terus mengalir melewati berbagai rintangan, melambangkan ketahanan mental yang terus melangkah menghadapi fase kehidupan. Dan juga adaptasi dan juga fleksibilitas. Sungai tidak pernah melawan batu karang, melainkan mengalir dan mencari celah, melewatinya dan mengajarkan seni, berkompromi dan mencari solusi. Ya, di 0811670788850 masih banget dinantikan dan sungai juga memberi kehidupan. Dari hulu hingga muara, sungai mengaliri atau juga mengairi tumbuhan dan juga menghidupi makhluk lainnya. Dan juga merepresentasikan pentingnya menjadi manusia yang bermanfaat. Serta juga keikhlasan. Filsuf Heraclitus pernah berkata bahwa kita tidak pernah menginjak air sungai yang sama dua kali. Ini mengajarkan kita untuk merelakan masa lalu dan hidup di masa kini. Ya, di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Halo, malam.
1: Malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juli, apa kabar Bang Juli?
1: Baik, alhamdulillah Bang Adi. Bang Adi sehat juga lah.
0: Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Pernah mandi sungai, Bang? Sehat. Pernah mandi sungai belum?
1: Dulu waktu masih SD lah. Itu kalau hari hujan tuh lah, Bang Adi. Nah, kami kan rumahnya udah jauh, begitu jauh dari sungai juga kan.
0: Ah, sungai besar.
1: Di rumah bibi. Sungai kecil lah, Bang Adi.
0: Kecil gitu ya.
1: Lebar 3 meteran lah.
0: Bukan parit, bukan ya.
1: Tiga, bukan. Kalau parit lain lagi lah. Parit depan rumah banyak.
0: Iya.
1: Tiga meter setengah lah. Dari itu lah. Nanti kalau hujan tuh Bang Adi.
0: Mandilah situ.
1: SD, ya. Waktu SD itu. Ayo. Kadang mau cari kan rame-rame Bang Adi. Sendiri yang kita rame-rame dari atas sampai ke bawah. Kadang balik lagi.
0: Memang bisa.
1: Jatuh loncat gitu Bang Adi. Airnya kan terus Bang Adi kalau musim hujan tuh kan.
0: Iya.
1: Terus sekali Bang Adi airnya. Jadi dari atas ke bawah.
0: Tidak takut nganyut.
1: Dari atas ke bawah. Kenapa Bang Adi?
0: Tidak takut nganyut.
1: Oh iya lah Bang Adi. Rame-rame Bang Adi.
0: Iya.
1: Lumayan juga sih. Memang kalau air deras lumayan juga Bang Adi. Dalam juga kan dia. Kadang kan dikasih bambu gitu kan. Dialangi bambu tuh. Jadi kalau pas kita sudah ada ke bambu. Kita pegangan ke bambu gitu Bang Adi. Bambu yang betung panjang tuh Bang Adi.
0: Iya.
1: Lintangi gitu kan. Itu dua play SD Bang Adi. Kasih sempat asli mau. Masih SD lah.
0: Masih senang main-main di hujan lah gitu ya.
1: Oh iya, kalau pas, tapi jangan pas hujan Bang Adi, pas hujan berhenti itu gitu mandinya.
0: Iya.
1: Kadang lihat juga Bang Adi, kadang ada ngeri-ngeri juga Bang Adi. Kalau air itu pasnya Bang Adi, kalau di belakang rumah bibi kami itu kan sungai itu kan. Ngeri-ngeri juga Bang Adi kadang. Kalo tapi memang rame-rame Bang Adi, hampir puluhan gitu kan.
0: Iya, kalau sekarang sudah diturap
1: itu
0: sungainya.
1: Sekarang udah kayak gitulah, saya dengar itu malah apa namanya kayak gugur-gugur itu lah Bang Adi.
0: Oh gitu, gitu ya.
1: Gugur lah, ya, tamping-tamping udah gugur, apa namanya, menyempit gitu lah.
0: Ya. Iya, mengecil dia nyanyi.
1: Iya, jadi kecil gitu, kan dari atas juga begitu Bang Adi. Kadang ada juga yang buang sampah di ini,
0: di, parit,
1: di sungai gitu
0: sungai
1: kan.
0: Gitu ya, iya.
1: Sungai, yo. Karena ini juga banyak, apa namanya, bambu-bambu juga kan banyak yang ditebangin atau yang pernah dengar itu kan.
0: Iya.
1: Hampir-hampir rata-rata tuh Bang Adi, apa namanya, tebing-tebing itu berguguran Bang Adi.
0: Iya, jadinya.
1: Jadi dia menyempit alirannya ya, kecil ya, jadinya ya. Pengadi.
0: Iya iya.
1: Ya kalau kita nggak, misalnya orang tuh gali lagi, dia kan pasti gugur lagi pengadi.
0: Iyalah.
1: Kalau didalamin lagi kan sampai pasir itu pasti gugur lagi dia, gugur lagi. Jadi dibiarin kadang. Tapi ada juga yang di apa namanya tuh, biar dalam gitu pengadi itu kan airnya kan.
0: Iya.
1: Dialangin apa namanya tuh? Karung isi pasir itu mah pengadi.
0: Oh iya, sepanjang turun lah gitu ya. Iya iya iya.
1: Ya airnya jadi tergenang juga penuh gitu Bang Adi.
0: Iya iya iya.
1: Itu penuhnya. Biasa itu dipakai untuk mandi-mandi orang itu Bang Adi kalau di sini mandi, nyuci-nyuci lah.
0: Sekarang jadi masih
1: dipakai.
0: Sekarang masih.
1: Masih Bang Adi.
0: Masih gitu ya.
1: Masih.
0: Berarti bening banget airnya gitu ya.
1: Ya lumayan lah Bang Adi, bening juga lah Bang Adi.
0: Iya iya iya.
1: Sepertinya iya. Ya kadang itulah Bang Adi, kadang masyarakat itu kadang mau maaf ya kadang kotoran kan di situ juga kadang.
0: Iya iya iya iya.
1: Iya, kadang-kadang kita kan enggak tahu kan.
0: Kalau ikannya banyak sih, Bang.
1: Kalau dulu ya setahu ikan galili yang banyak, ikan lili. Ya itu biasanya di lubuk-lubuk yang ke bambu-bambu sama Bang Adi.
0: Iya.
1: Apalagi kalau musim banjir tuh kadang Bang Adi orang banyak yang nyerok juga kan, banyak yang kolam-kolam balong-balong ini Bang Adi ikannya lanjut ke sungai gitu Bang Adi. Ikan mas, ikan di laut gitu.
0: Iya.
1: Jadi banyak juga Bang Adi.
0: Ambil di situlah deh.
1: Ya di pakai jaring itu Bang Adi. Kalau udah mulai apa namanya? Misalnya dalam-dalam sampai sedengkul lah Bang Adi. Dalam-dalam 30-40 cm itu gitu lah Bang Adi.
0: Iya.
1: Enggak ada dalamnya Bang Adi. Apa, sungainya dalam sungainya. Cuman airnya gitu kan. Ngalir terus Bang Adi airnya tuh. Airnya ada dalam dia.
0: Enggak berhenti lah airnya gitu ya.
1: Ya airnya udah berhenti dia kan pasir gitu. Sungai pasir. Iya. Beda sama batang hari kan. Kalau batang hari
0: besar janganlah. Iya.
1: Bukan lagi.
0: Ini kan
1: sungai sungai aliran aliran tadi Bang Adi, aliran. Tapi lumayan juga lah Bang Adi.
0: Oke.
1: Ya.
0: Lagunya lagu manca atau lagu Indo?
1: Lagu Indo lah Bang Adi.
0: Lagu Indo. Lagu Indo ada ini Cahaya Kasih, ada Ini dan Itu, ada juga Kapan Kau Mengerti. Langit Masih Biru, ada juga Kelinci Putih, ada juga Jarum Neraka.
1: Oh, Jarum Neraka ya. Jarum Neraka.
0: Iya, Jarum Neraka, Gitarolis.
1: Oh, itu bela banget. Niki Astria ya.
0: Buka Gitarolis.
1: Oh, Gitarolis ya.
0: Iya,
1: Jarum. Ayalah, ayalah itu lah banget.
0: Iya, iya, iya. Lagunya buat siapa aja?
1: Iya. Sudah pernah lihatnya Bu Bang Adi?
0: Hah?
1: Sudah pernah lihatnya Jarum Neraka?
0: Sudah.
1: Ngambil di mana?
0: Hah?
1: Sampingnya di neraka lah.
0: Iya, jadi pedang.
1: Jadi pedang. Ayolah tuh Bang Adi ya, saya aja lalu Bang Adi keluarganya. Terus untuk Bang Kade CS juga ya, selamat malam Bang Adi, Bang Abdullah juga, Mbak Sinta, Mbak Vero juga, Mbak Ajeng Putra Banten juga, untuk Bang Bukhari ya, Bang JJ juga, untuk Bang Agus juga ya, untuk Bang Amarkan juga, untuk semua Bang Adi.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih waktunya Bang Adi ya.
0: Oh, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Juli yang udah gabung juga bersama kita di sini. Kembali di belakang Bang Juli, silakan aja untuk gabung gitu ya. Halo, malam.
2: Halo, malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
2: Kabar baik, mamanya kabar baik di sana.
0: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Masih nambah makan berarti kan?
0: Masih nambuh 5 kali sudah.
2: Nah, 5 kali, 7 hari 7 malam itu kali itu.
0: Anu aponyo sambal peti. Woi, mantap.
2: Oh,
0: ya. Lagi musim peti nampaknya deh ya.
2: Iya, lah musim enggak di Jambi.
0: Lah musim banyak di pasar tuh peti.
2: Mahal dah Bang Adi masih.
0: Ah, lah murah 10.000. Elo-elo tuh.
2: 10.000 itu berapa iko? Oh.
0: 5 dah. 2.000 iko ya.
2: 2.000-an berarti kan.
0: Iya.
2: Sama bang di sini 13.000 kadang 6-7 kan.
0: Makan soto kulitnya lah enak. Tidak ada sakit pinggang tentunya kan.
2: Oh kulitnya.
0: Ya sama kulitnya lah dimakan gitu ya supaya jangan sakit pinggang.
2: Kulit luar apa kulit karinya?
0: Kulit luar katanya lah. Kata orang. Abang ikut.
2: Iya, berai bang Adi.
0: Iyo.
2: Cuman kalau kulit yang putihnya tuh sering juga kan. Tapi kalau yang luar belum pernah.
0: Ah, coba lah, enak itu. Kulit luar itu bikin sambal enak juga.
2: itu ya.
0: Iyo. Pakai ikan teri kan, bikin sambalnya, ada pakai anu apa nih? Pakai nasi panas noh. Wui, mantap benarnya lah itu.
2: Ada mertua lewat jangan ditanyo,
0: jangan ditanyo. Kalau mertua lewat jangan ditanyo, kaget nak minta minta makan.
2: Iya, lagi lemahnya tadi.
0: Iya, awak cuma sebagai yang dulu punya.
2: Iya, kasih dipinta nama mana tekor dede.
0: Iya.
2: Dekat juga makannya.
0: Dekat sungai bang, rumah.
2: Kalau aku di Jawa ya di sini enggak. Cuman kalau mandi di irigasi dulu Bang Adi.
0: Mandi di?
2: Irigasi.
0: Irigasi.
2: Irigasi kan di tempat aku di Jawa kan di pucuk Bang Adi. Naik ke atas kan. Tinggi. Diketuk pakai alat obeko di atas.
0: Iya.
2: Jadi dalaman itu sekitar 1 meter atau 2 meter kan panjang itu sekitar 20 meter kan lebarnya kan. Nah disitulah tahun 82 Bang Adi di irigasi itu masih umur 10 tahun. Masih kecil kan. Iya, tapi banyak kawan, tapi gak bisa tetap aja kita namanya dalam kan.
0: Iyalah.
2: Aku pendek, itu 2 meteran. Ya kadang susah juga, belum bisa berenang kan.
0: Iya.
2: Tapi setelah ada irigasi itu alhamdulillah bisa lah berenang kan.
0: Tapi dulu tuh kalau kalau kita tidak bisa berenang makan anu apa nih udang kecil tuh anak udang
2: kata dia. Kan. Tahu aku baru di sini
0: Bang Adi. Kata dia kalau nak padik berenang tuh makan anak udang kata dia.
2: Itu ya.
0: Iyo. Tayo tidak lah kan.
2: Iyo, abang udang lah pacak benangnya jadi meloi udang tadi begitu ya.
0: Ya kalau udang apa dia lah berenang gitu yang tidak gitu nah. Iya kan? Iyo. Nah, iyalah. Lagunya ya, lagu manca. Lagu manca atau lagu Indo?
2: Indo bae Bang Adi.
0: Indo be. Nah, iyalah. Indo ada ini dan itu. Ada cahaya kasih.
2: Nah, ini dan itu be Bang Adi, enggak perlu jauh-jauh lah ini dan itu be.
0: Iyo. Ini
2: ya, dan itu. Penyanyinya Bang Adi.
0: Ruth Sahanaya. Ini.
2: Oh, Ruth Sahanaya.
0: Iya.
2: Ya ada apa-apa tadi itu baik kan.
0: Iya lagunya
2: macam cari jauh-jauh yang penting mau mana
0: lagunya kan. Kalau ada ini itu kan? Kalau ada ini itulah.
2: Nah itulah gak ini juga cacing. Iya basi kendak itu lah. Nah ini nah itu lucu nah ini basing.
0: Iya
2: yang penting lemah di kuping kan.
0: Besok kita bikin lagu basing baik.
2: Nah jadi basing jauh ada ngayo kemana ancap
0: kan. Anu basing basing bae katanya kan.
2: Iya, kau nalemak dewe.
0: Nah, itu. Iya.
2: Iya.
0: Lagunya buat siapa,
2: Bang? Bang Adi, lagunya untuk kawan-kawan pendengar Pro 1 Bay ya. Iya, kalau lamatunya lagi melek-melek menjem-melek menjem
0: begitu kan itu. Apa nak tidur siang enggak bisa panas, melengkang ya dak.
2: Iya, saru di luar angin besar enggak ada
0: tuh. Ah, tuh.
2: Di dalam panas, terbasalah jadi.
0: Iya.
2: Untuk Bang Adi, saya sekarang balik Bang Adi ya.
0: Yo,
2: apalagi lah kedip-kedip mata caknya lesinian caknya tuh.
0: Iya.
2: Yo, pokoknya jelas pada intinya hati-hati yang di rumah nunggu rumah itu ya.
0: Siap gitu ya.
2: Yo, makasih waktunya Bang Adi.
0: Yo,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima kembali di teleponnya. Halo, malam.
3: Malam, Assalamualaikum, Mas Adi.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak D. Ahmad, gitu ya.
3: Pak D. Ahmad, betul.
0: Iya, Palmera. Palmera lama atau Palmera baru?
3: Palmera lama, Mas.
0: Oh, gitu ya. Iya. Dekat mananya, Bang? Ya, Pak D, dekat mananya?
3: Sebenarnya kalau sasaran itu Serambah Bolong. Kalau lurusan ke Airitan.
0: Ah, rumahnya di kemananya?
3: Di Simpang ini.
0: Simpang Tigo tuh?
3: Iya, Simpang Tigo.
0: Oh, Simpang Tigo. Dekat mana? Kalau masuk ke Simpang Tigo tuh arah ke Bolong. Pasar kopi ya, pasar Bolong ya.
3: Iya ya. Oh, gitu enggak. Kami arah jalan Airitan nih
0: Simpang Tigo. Oh.
3: Mau ke Airita, rumah Liverpool Mas.
0: Oh iya. Situ banyak masih orang berkebunnya lah Bang ya, berarti ya?
3: Ayo, enggak begitu banyak.
0: Enggak begitu banyak.
3: Pindah, dulu ya banyak.
0: Dulu banyak. Ada. Ya.
3: Coba nggak banyak sekarang.
0: Iya.
3: Sekarang pada pindah ke Sembilan lagi ada peristiwa dulu yang sekarang jatuh itu kan.
0: Iya.
3: Jatuhin orang lagi anu apa nyuci bayam di kolam ya nggak salah. Nah itulah dipindah pada pindah itu di nggak boleh lagi pegepon di dalam lapangan.
0: Di dalam lapangan itu, tuh deh. Iya.
3: Iya sekarang kosong tuh.
0: Tuh kawan saya dulu tuh naik pesawat tuh.
3: Iya.
0: Iya, tapi tidak ada papo dia
3: tidak. Iya, itu yang ketimbun itu yang meninggal di kolam itu.
0: Iya.
3: Pas lagi nyuci bayam sore-sore.
0: Iya ya.
3: Kalau di atas tuh kalau salah tuh dulu Pak Asnawi yang di atas itu yang. Yang di pesawat itu kan tidak salah.
0: Iya.
3: Kalau enggak, yang kulit tergelincir di situ, nah, sejak itu lama.
0: Iya.
3: Dilarang berkebun.
0: Dilarang berkebun di dalam. Kalau dulu adalah orang berkebunnya nak.
3: Iya, dulu ramai berkebun situ. Sekarang tinggal yang di luar itu dikit-dikit. Yang jelas pada pindah ke Kebun Sembilan.
0: Kebun Sembilan gitu ya.
3: Iya.
0: Iya. Oke. Dekat, kalau di Kebun Sembilan, dekat rumah ada sungai ya, Dek? Tadi?
3: Nggak ada. Sungai itu ada hitam lah, jauh.
0: Iya.
3: Kalau namanya Grenade itu ya aduh.
0: Aduh lah.
3: Aduh Grenade biasa. Kan sudah besar. Nah, kalau yang besarnya biar hitam.
0: Iya. Nah, kalau dulu sering lah mandi di sungai, Pak Dek?
3: Hah?
0: Kalau dulu, muda-muda dulu, Pak Dek lah mandi di sungai gitu deh ya?
3: Saya tahu deh, Pak, namanya kalau muda.
0: Iya.
3: Ini ceritanya pop ini, anak apa ya?
0: Hah? Lagunya? Lagu manca atau lagu Indo nih, Pak Dek?
3: Oh, gitu ya. Cari ini masih lagunya nanti yang enak ya.
0: Oke, kita putarkan lagu yang enak gitu ya.
3: Iya, salam buat yang sudah masuk tadi siapa ya?
0: Yang masuk tadi banyak. Ada Bang Juli, ada juga Putra Banten, ada Bang Simon, ada Putra, ada Kadir CS, ada Hendra.
3: Iya, Kadir CS. Iya. Pokoknya salam untuk semuanya
0: ulama. Oke, siap.
3: Mudah-mudahan Mas Andre ya.
0: Mas Adi. Bang Adi.
3: Mas Adi mudah-mudahan selalu sehat Mas ya.
0: Amin. Halo, ya Allah, amin. Ya.
3: Mas Dirman anu jam berapa dia anu?
0: Bang Dirman tadi.
3: Oh, tadi.
0: Siang tadi.
3: Ya. Nah, kalau Mas Dirman sudah ke anu dulu ke Palmera sama saya.
0: Oh, sudah ya. Iya.
3: Sudah lah berkali-kali dia. Saya kan jualan bakso dulu.
0: Jualan bakso sekarang?
3: Sekarang lagi sepi libur, Mas.
0: Oh, libur. Iya.
3: Iya, lah berapa bulan ini libur. Sepi banget. Jadi itulah. Kalau dulu masih rame, lagi masih Dirman dua, lagi kencang-kencangnya ini, kan.
0: Tapi
3: sejak ini, lah. Batu jalan lewatnya sepi, kan, Mas.
0: Sepi, ya?
3: Iya, sepi.
0: Iya. Sekarang apa lah usaha, Wadi?
3: Sekarang, makanya adalah di jalan sekarang ini kalau ane ngojek Mas Ijin
0: ya. Ngojek deh ya, iyalah. Yang penting dapat duit.
3: Jadi kalau nganggur, Mas. Itu ceritanya.
0: Oke.
3: Salam untuk semuanya, salam sehat semua. Ya.
0: Siap.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu penampil lagi nih sebelum Bang Adi putar lagunya kembali gitu ya. Lagunya namanya ikutan, lagu mana yang mau diputar dulu gitu ya di kesempatan malam hari ini. Halo, malam.
4: Malam kembali, Bang Adi.
0: Malam juga. Apa kabar Mas Ateng?
4: Alhamdulillah, sehat. Sebaliknya,
0: Bang Adi. Alhamdulillah, baik, sehat, galau-galau, enak.
4: Amin.
0: Iyo, Bang Ateng, air di mana? Pompa air, Burian gitu ya?
4: Ya, aslinya dulu di pompa air, cuman sekarangnya merantau di Bukit Paku aku nih, di Simpang di Pelayangan.
0: Oh gitu, Bukit Paku?
4: Di dekat Jerambah Panjang nih.
0: Jembatan Batanghari, mana?
4: Ya Batanghari tapi Pelayangan namanya kan?
0: Oh, yo.
4: Dari Palimo, Tembesi, dapat termasuk apa? Masuk kabupatennya Tembesi lah.
0: Tembesi, Batanghari atau sudah Tebo?
4: Ah, iya.
0: Masih Batanghari ya?
4: Batanghari masih ya Tembesi ya.
0: Iya.
4: Dari Tirambah itu kan ada tanjakan Telkom Simpang dan Umbat, masih lagi Simpang Bukit Paku namanya gitu.
0: Jadi masuk ke situ ya.
4: Simpang Bukit Paku. Apa Simpang Bukit Pakunya?
0: Siap. Apa gawe situ?
4: Mas. Ya salah di sawitan.
0: Sawit gitu ya. Iya.
4: Namanya sawit aku di sini. Kalau istilahnya itu ada rezekian, kalau laku aku nyemai sawit di sini.
0: Bebet.
4: Ya pembibitan.
0: Pembibitan. Tempat
4: kampil lah kemarin kan.
0: Oh gitu, gitu ya. Iya. Jadi untuk dijual lah, Mas
4: ya. Ya, dijual.
0: Iya deh. Mudah-mudahan laris manis lah gitu ya.
4: Alhamdulillah, amin doanya, Bang.
0: Amin ya Rabbal alamin. Ayolah. Lagunya lagu mana enak diputar nih? Ada Jarum Neraka, ada Ini dan Itu, ada juga Cinta apa nih? Aku Cinta Kepadamu.
4: Aku Cinta Kepadamu. Ini dari siapa nyanyinya?
0: Pina Panduwinata.
4: Iyalah betul ya, enggak apa-apa cuy.
0: Siap gitu ya. Lagunya buat siapa, Bang?
4: Ya, buat Bang Adi. Selamat malam dan siaran nanti baliknya hati-hati.
0: Oke.
4: Okay. Nah, selamat ke rumah ke sampai kebutuhan bisa ketemu keluarga.
0: Siap.
4: Nah, terus Bang Simon tadi udah request kan. Terus Aki Semar, Bang Ramelannya, terus di Dedek Si Kumbang. Nah, ya semuanya lah Bang ya.
0: Semua-semua, oke.
4: Semua-semuanya lah, nyebut siko-sikonya serimutan nih, gak pake tag.
0: Siap.
4: Ya namanya, cuma ini banyak.
0: Oke.
4: Ya, selamat malam.
0: Malam juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, di mana pun Anda berada, kita simak kembali lagunya dan tetap aja di sini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Di sinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Apakah Anda termasuk penggemar cemilan? Jika iya, ada baiknya memilih cemilan yang tidak hanya enak, tapi juga menyehatkan. Salah satunya adalah cincau. Ternyata di balik kesegaran dan kelezatannya, cincau menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang patut untuk diketahui. Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, cincau dikenal dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan antioksidan di dalamnya berperan penting dalam melawan radikal bebas dan menjaga tubuh agar tetap sehat dan juga bugar. Kedua, bagi Anda yang sedang menjaga kadar gula darah, cincau bisa menjadi pilihan yang tepat. Cincau membantu menjaga keseimbangan gula darah, sehingga cocok untuk mereka yang menjalani pola hidup sehat dan mengelola diabetes. Ketiga, cincau juga bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Kandungan seratnya yang tinggi dapat membantu memelihara kesehatan lambung dan mempercepat penyembuhan diare. Dengan demikian, cincau bisa menjadi solusi alami untuk masalah pencernaan. Keempat, cincau mengandung zat yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Hal ini tidak hanya membantu mencegah penuaan dini, tapi juga mengurangi resiko berbagai penyakit berbahaya. Ternyata di balik kesederhanaannya, cincau memiliki manfaat yang begitu besar bagi kesehatan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk menjadikan cincau sebagai bagian dari cemilan sehat Anda. Namun, pastikan untuk mengkonsumsinya tanpa tambahan gula berlebihan agar manfaatnya tetap optimal.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Ya, tentunya sungai adalah urat nadi ekosistem yang menyediakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Mengairi lahan pertanian, mengatur iklim, dan juga menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati. Dan menjaga kelestariannya, seperti tidak membuang limbah sembarangan dan juga mengelola daerah aliran sungai atau das yang sangat penting untuk mencegah bencana dan juga menjamin ketersediaan air. Ya, berikut ini ada peran krusial sungai sebagai sumber kehidupan bagi alam dan manusia. Sumber air baku dan domestik, menyediakan air bersih dan untuk minum, mandi dan juga sanitasi bagi jutaan masyarakat. Serta juga irigasi pertanian, mengairi sawah dan juga perkebunan yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan. Serta bergerak ekonomi dan juga transportasi, berfungsi sebagai jalur transportasi utama, penyedia sumber daya perikanan dan juga mendukung sektor industri. Ketika pembangkit listrik, aliran sungai yang deras dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ya, keseimbangan ekosistem menjadi rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna, serta menjaga siklus hidrologi dan tetap berjalan dengan baik. Ya, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga yang sudah gabung di 0811670788850. Dan mendengar tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Jadi itu aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Sa. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Ruth.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri. Maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

Jangan pernah menyerah saat hidup memberi kita 100 alasan untuk bersedih dan menangis. Jangan pula menyerah ataupun berkeluh kesah dengan kehidupan kita sekarang. Sebab apa yang sekarang kita anggap kurang bisa jadi sangat berlebih bagi orang lain yang nasibnya kurang beruntung dibandingkan dengan kita.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

0: katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat mengatur segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula keberanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.
1: Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program Satu Jambi dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Jambi pagi ini. Mutiara pagi.
1: Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan pendengar, nanti Anda boleh bergabung di layanan telepon kami 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kami di 0813-8744-0803. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, saya sudah tersambung dengan narasumber kita pagi ini. Ada Pak Ustaz Muhammad Ilham SUD MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, putus-putus nih suaranya ya. Pak Ustaz, dengar suara Nana, Pak Ustaz?
1: Ya, dengar, Mbak
0: Nana. Dengar, baik. Pak Ustaz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait cara berbakti kepada orang tua ya, Pak Ustaz?
1: Benar.
0: Baik. Dan pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan dulu paparan singkat dari narasumber kita untuk pagi ini di topik bahasan kita, cara berbakti kepada orang tua. Silakan Pak Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amara bil ihsan wa ja'ala birrul walidain min a'zamil kurbat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan umur untuk beribadah, menuntut ilmu, dan memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umat hingga akhir zaman. Para pendengar program Mutiara Pagi RRI Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang penuh keberkahan, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang cara berbakti kepada orang tua. Tema ini tentu tampaknya sederhana, tetapi sesungguhnya merupakan salah satu ajaran terbesar dalam Islam. Berbakti kepada orang tua bukan sekedar akhlak yang baik, melainkan sebuah kewajiban yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan beliau sehari-hari. Menariknya, ketika Al-Quran berbicara tentang hak-hak manusia yang paling besar setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama kali disebut adalah hak kedua orang tua. Jadi hal ini menunjukkan bahwasanya kedudukan ayah dan ibu dalam Islam itu sangatlah tinggi. Maka tidak mengherankan apabila keberkahan hidup, kemurahan atau kemudahan rezeki, ketenangan hati, bahkan ridha subhanahu wa ta'ala sangat erat kaitannya dengan bagaimana seseorang memperlakukan kedua orang tuanya. Pendengar Mutiara Pagi RRI Jambi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi perintah berbakti kepada orang tua itu banyak dalam Al-Quran. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, fala takul lahuma uff, wala tanharhuma, wa qul lahuma qawlan karima, wahfid lahuma janahal liminar rahmati wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua, salah seorang di antara keduanya atau keduanya telah berusia lanjut, dalam pemeliharaanmu. Maka janganlah sesekali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Jangan pula engkau membentak keduanya, tetapi ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangiku dan mendidikku ketika masih kecil. Itu dalam Quran Surah Al-Isra ayat 17, Surah Al-Isra ayat 13, 23, 24. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikanlah susunan ayat yang telah saya bacakan tadi. Allah memulai dengan perintah mentauhidkannya, kemudian langsung menyebut kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi bahwa penyandingan tersebut menunjukkan betapa agungnya kedudukan orang tua dalam Islam. Bahkan Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk menghormati mereka, tetapi juga mengatur adab-adab yang sangat secara rinci sampai kepada ucapan yang paling ringan sekalipun. Sebagaimana tadi, fala taqullahuma uff, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Jadi kata uff atau ah merupakan ungkapan sangat ringan. Jika ucapan sekecil itu saja dilarang, maka barang tentu membentak, memarahi, menghina, apalagi menyakiti hati orang tua adalah dosa yang jauh lebih besar. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau juga pernah menjelaskan bahwa larangan mengucapkan uff atau ah menunjukkan haramnya segala bentuk ucapan maupun perbuatan yang dapat menyakiti hati kedua orang tua kita. Jadi karena mengingat besarnya pengorbanan orang tua dan juga berbakti kepada orang tua itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui betapa agungnya kedudukan orang tua dalam Islam, maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Berbakti atau birrul walidain bukan hanya memberikan uang atau memenuhi kebutuhan materi semata. Islam mengajarkan bahwa bakti kepada orang tua itu mencakup perkataan, sikap, perhatian, doa, pelayanan, hingga menjaga nama baik mereka. Jadi setidaknya ada beberapa hal bentuk bakti yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Yang pertama, berbicara dengan lemah lembut dan penuh hormat. Fala taqullahuma uff wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima. Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, jangan pula membentak keduanya, tetapi ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Jadi itu dalam Quran Surah Al-Isra tadi, ayat 23. Ayat itu mengajarkan kepada kita bahwa adab berbicara merupakan bentuk bakti yang paling mendasar. Ingat itu. Ya, seringkali seseorang merasa dirinya telah menjadi orang besar, memiliki jabatan tinggi, pendidikan yang tinggi, atau penghasilan yang besar. Namun ketika berbicara kepada kedua orang tua, nadanya keras, jawabannya singkat, bahkan menunjukkan rasa jengkel. Padahal dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutur kata kepada orang tua itu lebih penting daripada sekedar hadiah mahal. Ucapan yang lembut adalah sedekah bagi hati mereka. Nada bicara yang santun merupakan penghormatan yang tidak dapat dinilai dengan materi. Oleh karena itu, biasakan memanggil orang tua dengan panggilan yang mereka sukai. Menjawab pertanyaan mereka dengan sabar, serta tidak memotong pembicaraan-pembicaraan mereka. Pemirsa, pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan orang tua. Ya, waqfid lahumā janahadh-dhulli minar rahmah. Jadi rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Jadi itu, ya. Jadi artinya seorang anak tidak boleh bersikap sombong kepada orang tuanya. Jadi meskipun kita telah menjadi pejabat, dosen, pengusaha, ulama, tokoh masyarakat, di hadapan ayah dan ibu kita, kita tetaplah seorang anak. Mereka tidak membutuhkan penghormatan karena jabatan kita. Mereka, yang mereka rindukan adalah kelembutan, perhatian, dan kasih sayang anaknya. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa tawaduk kepada orang tua itu merupakan bagian dari akhlak yang paling utama. Yang ketiga, mendahulukan keridhaan orang tua. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, ridhollah fi ridhol walidain, wasukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi keridhaan Allah itu bergantung pada keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah bergantung pula pada kemurkaan orang tua. Jadi itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi hadis itu tidak berarti orang tua boleh memerintahkan maksiat. Ya, bukan begitu maksudnya. Jadi sebab Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Artinya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada sang pencipta. Hadis riwayat Ahmad. Selama perintah orang tua bukan maksiat, maka seorang anak hendaknya berusaha memenuhi keinginan mereka. Ya, karena mencari ridha Allah itu dimulai dengan menghormati hak kedua orang tua. Yang keempat, melayani orang tua. Terutama saat mereka telah lanjut usia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dalam Quran surah Al-Isra tadi ayat 23, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu. Jadi mengapa Allah menyebutkan masa tua? Karena pada masa itulah orang tua kembali membutuhkan perhatian sebagaimana dahulu mereka memperhatikan kita ketika kecil. Dahulu mereka menyuapi kita, kini mungkin tangan mereka yang mulai gemetar. Dahulu mereka menggendong kita, kini mungkin langkah mereka yang mulai melemah. Dahulu mereka mengajarkan kita berbicara, kini mungkin mereka sering mengulang cerita yang sama. Maka jangan bosan mendengarkan mereka. Jangan merasa terganggu. Ingatlah, dahulu mereka tidak pernah bosan mendengarkan tangisan kita. Yang kelima, tentunya kita dianjurkan untuk senantiasa mendoakan orang tua. Ya, sebagaimana doa yang diajarkan dalam Al-Quran, doa yang sangat indah. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku atau menyayangiku ketika aku masih kecil. Nah, doa ini hendaknya menjadi wirid kita setiap hari. Tidak memerlukan waktu yang lama, namun memiliki makna yang sangat besar. Ketika selesai sholat, ketika hendak tidur, ketika sahur, ketika memperoleh rezeki, bahkan ketika melihat pasangan yang sedang bersama orang tuanya, jangan lupa mendoakan ayah dan ibu kita. Boleh jadi hari ini mereka tidak meminta apapun dari kita, namun mereka sangat berharap doa yang tulus dari anak-anaknya. Dan yang terakhir, keenam, tidak menyakiti perasaan orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akbaril kaba'ir an yal'anar rajulu walidayh. Sesungguhnya termasuk dosa besar yang dosa yang paling besar adalah seseorang menyebabkan kedua orang tuanya dicaci. Lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yal'anur rajul walidayh? Bagaimana mungkin seseorang mencaci kedua orang tuanya sendiri? Beliau menjawab, sayub yasubbur rajulu abar rajul, fayasubbul abahu wa yasubbul ummu wa yasubbu ummuhu fayasubbu ummuh. Ya, fayasubbu ummah. Jadi beliau menjawab, ia mencaci orang ayah orang lain, lalu orang itu membalas mencaci ayahnya. Ia mencaci ibu orang lain, lalu orang itu membalas atau mencaci ibunya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya melarang mencaci orang tua kita sendiri secara langsung, tetapi Islam juga melarang setiap perbuatan yang menjadi sebab mereka tersakiti atau sebab mereka terhina. Karena itu, jagalah sikap kita, jagalah ucapan kita, dan jagalah pergaulan kita agar tidak menjadi penyebab nama baik orang tua kita tercemar. Para pendengar program Mutiara Pagi RRI Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui berbagai bentuk bakti kepada orang tua, lalu muncullah pertanyaan yang sering diajukan. Dalam Islam, siapa yang lebih dahulu, ibu ataukah ayah? Jawabannya telah dijelaskan secara tegas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ibu, ya, karena ibu memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahakkun nasi bihusni sahabi? Qala ummuka. Faqala summa man? Qala ummuka. Faqala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala abuka. Artinya, seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling berhak memperoleh perlakuan baik dariku? Lalu Rasul menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bukan tanpa alasan mengapa Rasulullah menyebutkan ibu sebanyak 3 kali. Jadi para ulama menjelaskan, karena seorang ibu itu memiliki 3 beban yang besar yang tidak dipikul oleh ayah. Yaitu pertama, mengandung dengan segala kepayahan. Yang kedua, melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Yang ketiga, menyusui dan merawat dengan penuh kasih sayang. Namun pemirsa, pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti kedudukan ayah menjadi rendah. Jadi ayah tetaplah sosok yang bekerja keras mencari nafkah, melindungi keluarga, mendidik, dan menjadi pemimpin rumah tangga. Karena itulah Islam memerintahkan kita untuk berbakti kepada keduanya sesuai dengan hak masing-masing. Nah, jadi itu. Terus yang paling penting lagi, jangan menunda bakti. Seringkali seseorang berkata, nanti kalau sudah mapan saya akan membahagiakan orang tua. Nanti kalau sudah pensiun saya akan lebih banyak lagi menemani orang tua. Nanti kalau pekerjaan sudah selesai saya akan pulang. Padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah nanti itu masih ada ataukah tidak. Betapa banyak orang yang menangis di atas pusaran ayah ataupun ibunya sambil berkata, seandainya aku lebih sering pulang, seandainya aku lebih banyak mendengarkan cerita ibu, seandainya aku tidak membentak ibu dan ayah, tetapi penyesalan itu selalu datang setelah kesempatan berlalu. Karena itulah, selama orang tua kita masih hidup, jangan tunda untuk berbuat baik kepada mereka. Teleponlah mereka, kunjungilah mereka, peluklah mereka, mintalah doa mereka, dan jaga, jangan pernah merasa malu untuk mengatakan, ayah, ibu, saya sayang kepada ayah dan ibu. Boleh jadi kalimat sederhana itu menjadi kebahagiaan terbesar dalam hidup mereka. Baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara berbakti kepada orang tua ya sudah dipaparkan oleh Pak Ustadz kita untuk edisi hari ini, ada Pak Ustadz Muhammad Ilham SUDMAG untuk kebersamaan kita. Dinantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Samsuri, volume radionya bisa dikecilkan.
2: Iya.
0: Oke, silakan Pak Samsuri, apa yang mau ditanyakan nih? Langsung saja.
2: Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Samsuri.
2: Ini Pak Ustaz, mau menanyakan masalah berbakti pada orang tua. Jadi di dalam satu tahun itu ada kita hari Lebaran Idul Fitri meminta ampun kepada orang tua kita. Kalau dosa kita, kalau ada kesalahan satu tahun itu, kita mohon minta ampun. Dia ampunlah kepada orang tua itu kan kepada kita. Jadi tidak dia tinggal kita saja seperti apa masih ada dosa kita sama orang tua kita apakah tidak? Itu mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahun sekali nih minta maafnya pas hari raya aja nih Pak Ustaz nih. Seperti apa nih Pak Ustaz, silakan.
1: Ustaz. Oh iya. Jadi sorry, pertanyaan itu di hari Lebaran ya. Lebar minta maaf, minta ampun, ya minta maaf, minta ampunnya itu cuma satu kali dalam setahun. Ya seharusnya ya jangan seperti itu juga.
0: Yeah.
1: Ya apalagi memang masih dalam provinsi yang sama atau apalagi kota yang sama. Jadi orang tua bisa dikunjungi karena ya minta maaf ataupun berkabar juga tidak mesti bertatapan muka langsung. Sekarang kan zaman sudah canggih.
0: Betul.
1: Bisa melalui via telepon, apalagi via video call. Itu kan sudah nampak bentuk wajah kita. Jadi kita saling bertegur sapa, saling bertanya. Terus iya saling sayang-sayangan lewat video call pun juga bisa. Nah jadi ya kalau cuma satu tahun sekali, kalau menurut saya itu ya jangan. Ya apalagi cuma hari lagi. Ketika kita berbuat salah, kita langsung minta maaf. Ya. Walaupun secara langsung kita memang tidak berbuat salah kepada orang tua, tapi secara tidak langsung, tanpa kabar, tanpa berita kita kepada orang tua, itu sudah satu apa namanya, sudah suatu salah, sesuatu kesalahan. Nah, kita hilang berhari-hari, hilang berminggu-minggu, hilang berbulan-bulan, tanpa kabar, tanpa berita, itu sebenarnya secara tidak langsung sudah menjadi suatu kesalahan terhadap orang tua. Teleponlah, ya, teleponlah, minta maaf orang tua pada hari Lebaran itu, ya mungkin ya sudah sangat baik. Ya, jangan sampai juga Lebaran. Namun yang perlu kita pahami itu tadi, ya, masalah diterima atau tidaknya permintaan maaf tersebut, tentunya kalau dari pribadi orang tua, tidak ada orang tua yang tidak mau memaafkan, sekalipun cuma datang setahun sekali. Nah, gitu. Jadi tentu diterimalah kalau orang tua kita atau kalau untuk anaknya. Jadi mungkin itulah Pak yang bisa saya sampaikan mengenai permintaan maaf kepada orang tua. Harusnya jangan cuma hari Lebaran, tiap hari pun tidak apa-apa berkabar. Maaf, apa kabar? Ayah, apa kabar? Telepon lah. Ya. Jadi ingat tadi kata saya tadi, orang tua itu tidak perlu duit kita. Dia perlu kabar kita, perlu perhatian kita. Nah, kalau duit itu mungkin bonus lah bagi mereka. Nah, gitu.
0: Betul, betul. Gitu.
1: atau kabar, dapat duit, wah itulah senangnya hati orang tua. Malah banyak doa orang tua itu untuk kita. Nah, doa yang dipanjatkan oleh orang tua itulah menjadi apa namanya itu sarana sukses seorang anak. Ah, jadi itu.
0: Oke, okay, ya, baik, itu dia Pak Samsuri ya. Lalu Pak Ustaz, ada pertanyaan juga nih di pesan singkat kita, katanya cara berbakti kepada orang tua yang sudah lanjut usia ini bagaimana nih Pak Ustaz, dari Pak Tony yang ada di Talang Bakung. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah lanjut usia, silakan Pak Ustaz.
1: Ya, jadi cara berbakti kepada orang tua kita yang sudah lanjut usia. Jadi

0: cuman waktu kita lagi kecil dibelo oleh orang tua, ah, lalu keluar bahasa Jambinya kan. Macam itu juga kita sebagai anak memelihara ataupun melayani tua kita. Jadi makan mungkin disuapin. Nih, na'udzubillah sekarang ini kan banyak anak-anak yang gimana ya, mungkin entah apalah kesibukannya, orang tua yang sudah lanjut usia malah dititipkannya di panti jompo. Setelah itu, setelah dititipkan, tidak ada pula dijenguk. Nah, itu na'udzubillah. Ya, kebetulan kita penyuluh agama ini kan juga ada di tempat-tempat yang seperti itu untuk menghibur orang tua, mengunjungi orang-orang tua di panti-panti jompo. Nah, ada kedapatan yang seperti itu. Jadi, mungkin melalui siaran radio ini, ya bagi kita anak-anak, ya, anak-anak yang memiliki orang tua yang sudah lanjut usia, sebisanya apapun kesibukan kita, kita jagalah orang tua kita sebagaimana orang tua kita menjaga kita saat kita masih kecil. Makan disuapi, mungkin berak kencing dicuci, tegak ditindin, terus apa lagi, lagi menung dihibur, terus ya semuanya kita layani, ya jangan sampai kita lepas tangan menyuruh orang, ya boleh juga sebenarnya, tapi yang lebih baik kita kita rawat sendiri. Mungkin kalau untuk satu anak atau satu orang tua bisa menghidupi beberapa anak, tapi kebalikannya beberapa anak mungkin belum tentu bisa berebut untuk memelihara satu orang tua. Nah, jadi seperti itu. Baik. Ya, jadi itu cara berbaktinya, ya.
1: Iya. Dan Pak Ustadz, tanpa terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus kita tuntaskan. Silakan apa yang disampaikan Pak Ustadz.
0: Baik, tadi mungkin cara berbakti kepada orang tua kita yang telah lanjut usia. Mungkin terskip tadi cara berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Nah, jadi sebagai penutup, jadi pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mungkin ada ayah dan ibu kita yang telah meninggal dunia. Jadi mungkin pertanyaannya, apakah kesempatan berbakti itu telah berakhir? Jawabannya belum, ya, karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya itu seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, apakah masih ada bentuk bakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal? Terus Rasul menjawab, ya masih ada, yaitu dengan cara mendoakannya, memohonkan ampunan untuk keduanya, melaksanakan wasiat atau janji. Mereka yang telah yang telah terjanji menyambung silaturahmi dengan kerabat mereka dan memuliakan sahabat-sahabat mereka. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa meninggalnya orang tua bukanlah akhir dari bakti seorang anak. Justru doa anak yang soleh dan soleha menjadi salah satu amal yang terus mengalir kepada mereka. Okay. Bagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal anak Adam, ya terputuslah amalannya kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh yang senantiasa mereka. Maka ayah ibu kita telah mendahului kita, jangan biarkan hari untuk mereka. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama Pro Saudara di Jambi di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Nana juga harus undur diri. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pokoknya waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita dari Jambi, Selasa 28 Juli 2020 yang menyampaikan jumlah informasi diantaranya. Realisasi program cek kesehatan gratis di Provinsi Jambi baru mencapai 11,5% dari target 3,7 juta jiwa. 5 koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKKMP di Kabupaten Kerinci telah rampung 100%. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Realisasi program cek kesehatan gratis di Provinsi Jambi baru mencapai 11,5% dari target 3,7 juta jiwa pada tahun 2026. Dinas Kesehatan mengajak masyarakat memanfaatkan layanan ini untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Sri Wayuni melaporkan.
2: Capaian program cek kesehatan gratis CKG di Provinsi Jambi hingga saat ini baru mencapai 11,5% dari target 3,7 juta jiwa di sepanjang tahun 2026. Karena itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi terus mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan gratis untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Kartika mengatakan, pemeriksaan kesehatan sejak dini sangat penting untuk menemukan faktor risiko penyakit sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang baru mengetahui penderita hipertensi setelah mengalami komplikasi seperti stroke. Padahal, jika dideteksi lebih awal, penyakit dapat ditangani lebih cepat dengan biaya yang lebih ringan.
3: CKG ini adalah bagaimana deteksian dini terhadap penyakit, sehingga masyarakat ini yang kan sering tuh terjadi tiba-tiba, misalnya nih ada potensi sudah bergejala hipertensi tidak diketahui, tiba-tiba datang pasien kes dengan stroke. Nah, itu kan dari segi pengobatan sudah payah, kemudian dari segi biaya juga tentu akan lebih besar. Nah, jadi itu tujuannya kalau untuk CKG pada saat ini. Jadi sasarannya tetap dari siklus hidup ya Mbak, dari bayi, kemudian anak-anak, dewasa, usia produktif sampai dengan lansia.
2: Program cek kesehatan gratis menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari bayi, anak-anak, usia produktif hingga lanjut usia. Untuk meningkatkan cakupan layanan, Dinas Kesehatan juga menerapkan strategi jemput bola melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, organisasi perangkat daerah, komunitas, serta berbagai organisasi masyarakat. Meski capaian saat ini telah mencapai 11,5%, Dinas Kesehatan menilai jumlah tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar target 3,7 juta jiwa dapat tercapai. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis di puskesmas maupun fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk. Selain tidak dipungut biaya, pemeriksaan dini diharapkan mampu mencegah penyakit berkembang menjadi lebih parah dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti wawancara singkat reporter Sri Wahyuni bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Kartika, tentang program cek kesehatan gratis atau CKG.
4: Kita mau mengetahui sejauh ini seperti apa nih untuk update perkembangan pelaksanaan program cek kesehatan gratis khususnya di Provinsi Jambi nih, Bu Dewi.
3: Oh ya, perlu diketahui Mbak Yuni bahwa ada perubahan terkait dengan CKG ini. Jadi kalau dulu untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini dinamakan program hasil terbaik cepat atau PHTC. Nah, jadi ada 8 program hasil terbaik cepat dari pemerintah. Nah, itu salah satunya menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis dengan tujuan untuk menurunkan kasus TB sebesar 50% dalam 5 tahun dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Nah, program yang terbaru dari PHTC ini kemudian menjadi PKPN sekarang. Jadi PKPN itu adalah program kerja prioritas nasional. Artinya untuk 2026 ini pemeriksaan kesehatan gratis masih menjadi prioritas untuk di nasional. Nah, sementara untuk terkait dengan dukungan dari lintas sektoral ya, PKG ini tidak hanya domainnya di Dinas Kesehatan, tetapi ada di Kemendagri, kemudian di Kemenag, Kemendikbud, Dasmen, kemudian Kemensos juga dan pastinya Kemenkes ya. Jadi kita saling mendukung untuk lintas kementerian dalam pelaksanaan CKG ini. Kemudian untuk pelaksanaan CKG berdasarkan periode ya di Provinsi Jambi, itu di 2026 ini jumlah sasaran kita ada 3,7 ya, tepatnya 3.718.879 jiwa. Nah, cakupan persentase yang dilayani CKG untuk kita di angka 11,5%. Nah, untuk rata-rata kehadiran per puskesmas per hari, jadi yang datang ke puskesmas per hari itu ada di angka 8 ya. Jadi masih rata-rata kehadiran per puskesmas per hari. Jadi sesuai dengan program masih mencakup ya. Kemudian untuk sarana-prasarana pelayanan kesehatan terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan seperti klinik itu ada 155.404 peserta yang sudah dilayani oleh klinik. Nah, klinik di Jambi yang sudah melayani memang baru satu ya. Nah, untuk pelaksanaan CKG untuk kabupaten kota di 11 kabupaten kota untuk total kehadiran ya, jadi hadir datang itu 435.295 kehadiran atau 11,5% terhadap sasaran di tahun 2026 ini. Nah, jadi itu update yang terbaru untuk Provinsi Jambi mengenai perubahan untuk program dan data yang terbaru di 2026.
4: Iya. Kalau untuk sasarannya Bu masih sama dengan tahun sebelumnya atau seperti apa nih Bu Dewi?
3: Ya, untuk sasarannya masih sama Mbak. Sasarannya artinya tidak ada perubahan karena ini kan menyangkut siklus hidup, artinya dari bayi baru lahir sampai dengan lansia. Kemudian penyakitnya juga. Jadi sebenarnya CKG ini kan untuk ini ya, untuk pintu gerbang lah untuk pemeriksaan selanjutnya. Kalau misalnya pada saat CKG ditemukan misal nih tekanan darahnya tinggi, berarti kan untuk lanjutannya adalah pemeriksaan hipertensi atau pengobatan hipertensi. Jadi kalau yang sehat tentunya ya cukup mengetahui kesehatannya itu bahwa baik. Tapi kalau untuk yang ada gejala baik dari pemeriksaan laboratorium maupun pemeriksaan fisik tentunya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan berikutnya yang terkait.
4: Iya, baik. Tapi mungkin terakhir himbauannya berkaitan dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat mungkin yang belum mengikuti program tersebut, Bu Dewi.
3: Baik, untuk masyarakat Provinsi Jambi jangan ragu ya untuk datang memeriksakan dirinya ke Fasiankes di klinik yang sudah ada maupun di seluruh puskesmas yang ada di Provinsi Jambi agar kita lebih peduli dengan kesehatan kita sehingga jika ditemukan gejala-gejala penyakit seperti hipertensi itu bisa mencegah supaya tidak menjadi stroke. Jadi CKG ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat karena ini juga tidak dibebani biaya ya, tidak dibebani biaya sehingga pengobatan dini juga jika ditemukan pada tubuh kita itu akan lebih cepat ditangani.
2: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Kartika. Selamat pagi.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus mempercepat pembangunan koperasi desa. Dari 55 koperasi yang menjadi fokus pembangunan, 5 diantaranya kini telah rampung 100% dan siap diserahkan pada Agustus mendatang. Desian Mila melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa melalui pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. PLT Kepala Dinas Koperasi UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kerinci, Saukani mengatakan, saat ini terdapat 287 KDKMP yang tersebar di Kabupaten Kerinci. Dari jumlah tersebut sebanyak 55 KDKMP sedang menjadi fokus pembangunan, sementara 5 koperasi telah selesai dibangun 100%.
6: Yang pertama itu di Desa Kota Tengah, Kecamatan Kayu Aro, kemudian Desa Kota Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, kemudian di Desa Kota Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, dan selanjutnya Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, dan Desa Kota Baru Sanggaran Agung, Desa di Kecamatan Danau Kerinci. Ya, rencana kemarin itu akan diresmikan itu di bulan Agustus.
5: 5 KDKMP yang telah rampung berada di Desa Koto Tengah, Kecamatan Kayu Aro, Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Desa Koto Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, Desa Kebun Baru, Kecamatan Gunung Raya, serta Desa Koto Baru, Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci. Saukani berharap keberadaan KDKMP dapat menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat desa, sekaligus memperkuat perekonomian lokal melalui koperasi yang mandiri dan berkelanjutan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 resmi disetujui menjadi peraturan daerah oleh Dewan. Persetujuan tersebut mendapat apresiasi dari Gubernur Jambi Al-Haris. Gubernur Al-Haris meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti saran dan masukan dari anggota Dewan. Saran dan masukan dari seluruh fraksi akan ditampung dan dijadikan bahan kajian yang sangat berguna bagi Pemprov agar lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan dan membangun untuk mewujudkan program Jambi Mantap. Ia juga menginstruksikan agar evaluasi pelaksanaan anggaran dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Disnakesran Provinsi Jambi buka peluang magang ke Brunei Darussalam. Siapkan calon pekerja migran yang siap kerja. Yoga Wijanarko melaporkan.
7: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi berupaya menekan angka pengangguran serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Pada tahun ini, Pemprov Jambi memfasilitasi program magang internasional ke Brunei Darussalam. Program magang ke negara tetangga ini merupakan yang pertama kali diadakan oleh Disnaker Trans Provinsi Jambi. Sebanyak 40 calon pekerja migran terpilih akan diberangkatkan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor perusahaan di Brunei. Kepala Bidang Pembinaan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi atau PPPTKP Disnaker Trans Provinsi Jambi, Yahya Buaiti mengungkapkan, dari sisi ketersediaan lapangan kerja, perusahaan-perusahaan pengguna di Brunei Darussalam saat ini sudah menyatakan kesiapannya untuk menerima para peserta magang asal Jambi. Saat ini, Disnaker Trans Provinsi Jambi memfokuskan perhatian pada proses pembekalan dan pelatihan bagi para calon pekerja migran. Pelatihan ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis sesuai bidang pekerjaan, tetapi juga pemahaman budaya, regulasi ketenaga kerjaan setempat, serta kesiapan mental dan bahasa.
8: Ada kerjasama dengan pihak Brunei Darussalam, kita kan cuma perlu kuota 40 orang. Itu pun juga nanti kita tes juga dalam arti kata kesiapan beliau untuk betul-betul berangkat ke luar negeri. Karena ada jaminan, karena nanti kita sebelum kita berangkatkan ke luar negeri, kita adakan pelatihan dulu selama 4 bulan. Itu nanti biayanya ditanggung oleh Kementerian P2MI.
7: Melalui pembekalan yang matang, para peserta diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat, menjaga nama baik daerah, serta memanfaatkan pengalaman kerja internasional ini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga maupun kemajuan Provinsi Jambi di masa depan. Yoga Jenarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 325 ibu hamil ikuti gebiar kelas ibu hamil di Sungai Penuh. Wali Kota Alvin perkuat upaya cegah stunting. Asep Sanjaya melaporkan.
9: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat upaya peningkatan kesehatan ibu hamil dan mencegah stunting sejak dini melalui Dinas Kesehatan bersama sejumlah instansi terkait menggelar gebiar kelas ibu hamil yang diikuti sebanyak 325 orang ibu hamil dari seluruh kecamatan di Kota Sungai Penuh. Wali Kota Sungai Penuh Alpin mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada para ibu hamil mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama masa kehamilan. Selain itu, para peserta juga dibekali pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang seimbang agar ibu hamil tetap sehat dan janin dapat tumbuh optimal hingga proses persalinan. Upaya ini merupakan langkah nyata dari pemerintah Kota Sungai Penuh untuk menekan angka stunting. Dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, diharapkan bayi yang lahir sehat memiliki pertumbuhan yang baik dan terhindar dari resiko stunting.
10: Cara atau pola untuk menjaga kesehatan dari mulai ibu yang usia kandungannya masih muda sampai nanti siap untuk melahirkan. Jadi inti dari kegiatan ini adalah kita ingin memastikan ibu dan anak yang akan dilahirkan dalam kondisi sehat walafiat.
9: Dalam kegiatan tersebut, ratusan ibu hamil juga diajak mengkonsumsi susu dan telur secara serentak sebagai simbol pentingnya pemenuhan nutrisi selama kehamilan. Selain mendapatkan edukasi kesehatan, para peserta juga menerima bantuan makanan tambahan, baik berupa produk pangan pabrikan maupun olahan pangan lokal bergizi sebagai dukungan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jambi Al Haris kemarin memberikan penghargaan dan sanksi kepada organisasi perangkat daerah OPD berdasarkan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP tahun 2026. Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa pemberian reward dan punishment bukan sekadar rutinitas penilaian tahunan, melainkan strategi krusial untuk mendorong seluruh OPD berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. SAKIP merupakan sistem yang menggabungkan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Dirinya berharap capaian positif dari OPD penerima reward dapat memotivasi seluruh perangkat daerah di lingkup Pemprov Jambi untuk menyusun dan menjalankan SAKIP secara lebih serius, terukur, dan profesional. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2026, 9 OPD Pemprov Jambi yang berhasil meraih penghargaan dengan nilai tertinggi atau predikat A yaitu Dinas Kesehatan, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Biro Organisasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Distrik, Bapeda, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Program Bunga Desa Pemkab Kerinci mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Muhammad Desman melaporkan.
11: Bunga Desa ataupun Bupati Menginap di Desa merupakan program andalan Bupati Kerinci Munadi dan juga Wakil Bupati Kerinci Morrison yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat desa secara langsung. Melalui kegiatan ini, Bupati dan juga jajaran pemerintah turun ke desa bermalam bersama warga serta meninjau langsung berbagai kebutuhan dan juga potensi desa. Program Bunga Desa diharapkan mampu menjadi model pendekatan baru dalam pelayanan publik dan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Bupati Kerinci Munadi mengungkapkan melalui program Bunga Desa ini, pemerintah daerah berkomitmen memberikan pelayanan ataupun perhatian lebih terhadap desa-desa terpencil, baik dari sisi infrastruktur, pendidikan kesehatan maupun ekonomi masyarakat.
12: Intinya Bunga Desa ini memberikan kedekatan pelayanan. Kedekatan pelayanan apa? Kedekatan pelayanan kemasyarakatan, kedekatan pelayanan pembangunan, kedekatan pelayanan pemerintahan itu sendiri. Dari kedekatan pelayanannya apa-apa saja. Salah satu misal pemerintahan, misalnya bagaimana pelayanan KTP, pembayaran pajak, ya kan, mungkin pelayanan KB, kesehatan gratis, itu kita lakukan di sana. Ya, dari Bunga Desa itu tadi.
11: Lebih lanjut kata Munadi, pemerintah daerah juga ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas fisik menurun, risiko penyakit tidak menular meningkat. Selengkapnya dilaporkan Beni Wijaya.
13: Perubahan pola perilaku dan gaya hidup masyarakat meningkatkan resiko penyakit tidak menular, terutama penyakit keganasan atau kanker. Kondisi ini menjadi perhatian karena penyakit tidak menular masih menjadi salah satu penyebab utama kematian. Dr. Umi Kalsum, Dewan Pakar DPD Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Provinsi Jambi menjelaskan bahwa kemajuan teknologi turut mengubah pola hidup masyarakat. Masyarakat kini lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan gawai dibandingkan beraktivitas fisik, sehingga gaya hidup sedentari semakin meningkat. Selain itu, kebiasaan merokok, kurang mengkonsumsi buah dan sayur, kurang istirahat, serta stres juga menjadi faktor yang meningkatkan resiko penyakit tidak menular.
14: Konsumsi sayur dan buah kita lihat dari hasil survei kesehatan juga itu sangat rendah dengan konsumsi sayur yang cukup dan benar gitu. Kemudian juga aktivitas fisik kita juga relatif rendah, sedentary. Sedentary lifestyle itu kan lebih kepada kayak sekarang kita main game aja pakai gadget, main sepak bola aja pakai gadget gitu kan. Jadi istilahnya tuh pola perubahan perilaku hidup kita mengarah kepada perilaku-perilaku yang meningkatkan risiko terjadinya penyakit-penyakit tidak menular khususnya keganasan.
13: Pencegahan penyakit tidak menular memerlukan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat melalui edukasi serta deteksi dini. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat, sehingga angka kejadian penyakit tidak menular, termasuk kanker, dapat ditekan. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Jambi kembali menggelar seleksi tahap 3 bagi atlet yang dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri di Sulawesi Utara. Tia Puspa melaporkan.
15: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Jambi kembali menggelar seleksi tahap ketiga bagi atlet yang dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri di Sulawesi Utara. Seleksi yang berlangsung ketat ini menjadi bagian dari upaya KONI Jambi memastikan hanya atlet terbaik yang akan memperkuat kontingen daerah. Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, Ajun Komisaris Besar Polisi Sanusi mengatakan, proses seleksi dilakukan secara bertahap untuk menjaring atlet yang benar-benar siap bertanding. Pada seleksi tahap pertama tercatat sekitar 200 hingga 250 atlet mengikuti penjaringan. Jumlah tersebut kemudian menyusut menjadi sekitar 125 atlet pada tahap kedua, dan kini tersisa 41 atlet yang mengikuti seleksi tahap ketiga.
16: Ketua oleh tim Rob Kendro melaksanakan seleksi tahap tiga, yang mana dari tahap pertama dulu kita menyeleksi untuk persiapan PON Bela Diri di Sulawesi Utara, yang mana ada 6 cabor, ada 6 cabor yang akan kita kirim ke Sulawesi Utara, yang mana dari pertama seleksi tahap pertama lebih kurang 200 sampai 250 orang. Setelah itu seleksi tahap kedua sisa kemarin lebih kurang 125, dan ini seleksi tahap ketiga lebih kurang 41 orang.
15: AKBP Sanusi menjelaskan 6 cabang olahraga akan mewakili Provinsi Jambi pada ajang PON Bela Diri. Berkaca dari capaian PON Bela Diri di Kudus tahun 2025 yang menghasilkan 1 medali emas, 8 perak, dan 10 perunggu, KONI Jambi kini meningkatkan standar kelulusan seleksi dari 60% menjadi 70%. Setelah seleksi tahap ketiga, atlet yang dinyatakan lolos akan mengikuti pemusatan latihan daerah Platda di bawah pembinaan KONI Provinsi Jambi. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Realisasi program cek kesehatan gratis di Provinsi Jambi baru mencapai 11,5% dari target 3,7 juta jiwa. 5 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Kerinci telah rampung 100%. Siap diserahkan Agustus mendatang. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Sunan undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz. Senana kembali hadir menemani pagi Anda dalam program Jambi pagi ini. Dan untuk Anda yang baru saja stay tune atau yang mungkin dari pagi tadi di formasi 5.00 waktu Indonesia Barat sudah mengawali perjumpaan kita di pagi ini ya, untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi tadinya, dan kali ini kita bersama di Musik Informasi. Dan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan menuju kantor, ke sekolah, kampus, atau yang sedang menikmati secangkir kopi, secangkir susu, jus, dan lain sebagainya, air putih ya, tetaplah bersama Pro Sutera di Jambi karena masih banyak acara yang akan hadir untuk Anda hingga formasi 24.00 malam hari nanti. Dan pendengar, mengawali aktivitas dengan sarapan yang sehat ternyata sangat penting untuk menjaga konsentrasi dan juga stamina kita sepanjang hari. Jadi jangan lupa untuk meluangkan waktu beberapa menit ya untuk menikmati makanan bergizi sebelum berangkat beraktivitas. Selain itu, jangan lupa selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi gunakan helm juga, terutama untuk Anda bagi pengendara sepeda motor, dan kenakan sabuk pengaman bagi pengguna mobil, dan tetap utamakan keselamatan di jalan. Nah, pendengar, ada satu informasi yang menarik sekali yang akan coba saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita di Jambi pagi ini. Yang mana Gubernur Bank Indonesia BI Perry Warjito mengundurkan diri dari jabatannya. Secara resmi, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur BI pada Ahad 26 Juli 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan menerbitkan keputusan Presiden mengenai pemberhentian Perry Warjito secara hormat dari jabatannya. Mekanisme tersebut akan segera ditindaklanjuti yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Pengunduran diri Prasetyo, ya, menurut Presiden, beliau menerima pengunduran diri tersebut dengan disertai penghargaan atas pengabdian Perry Warjito selama memimpin Bank Indonesia. Ia juga mengatakan Perry telah mendedikasikan diri memimpin Bank Sentral selama kurang lebih 7 tahun. Selanjutnya, pemerintah akan menyelesaikan proses administrasi pemberhentian secara hormat sesuai ketentuan yang berlaku. Yang mana keputusan Presiden akan menjadi dasar hukum berakhirnya masa jabatan Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah juga memastikan pelaksanaan tugas Bank Indonesia tetap berjalan sesuai mekanisme. Yang mana pemerintah juga menegaskan koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Nah, itu dia satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id. Yang mana Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dan pemerintah akan terbitkan kepres. Dan nanti informasi lainnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita bersama di Warta Berita. Untuk edisi hari ini kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baca dalam darah dalam pengambilan sikap pesannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke ekonomi dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus di

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Nadantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap